0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
1: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
4: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih.
6: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
4: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
7: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan.

0: Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Beb, mau cerita dong.
3: Duh, cerita apa?
2: Plikomang tuh gak pernah telpon atau chat duluan. Gak pernah ngajak jalan sekalipun. Tapi kalau ketemu, baik banget. Dia suka sama aku gak sih?
3: Kamu tuh ya, jam terbangnya masih kurang. Nih, aku kasih tahu ya, bahasa tubuh pria kalau lagi kasmaran. Ingat banget hal kecil dari kamu. Makanan, minuman, atau sesederhana kata-kata yang pernah kamu sampein ke doi. Kasih perhatian. Ini bukan hal nanya udah makan atau belum ya. Lebih ke nolong kesulitan kamu dengan tuntas dan tulus, Beb. Terus antusias sama lingkungan kamu. Ngegodain pakai lelucon-lelucon yang receh sekalipun. Biarpun lagi sibuk banget, tapi doi pasti ngeluangin waktu. And last but not least, bersikap berani. Siap menghadapi segala resiko. Dalam romantic motives and risk taking, an evolutionary, approach. Tobias Grettermeier pernah bilang kalau elemen cinta mengaktifkan sisi kejantanan pria yang tertanam dalam genetiknya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Masih kurang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat kelima terbawah. Faktanya klaim tersebut tidak benar setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB. Hasilnya pada situs membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan. PBB menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup 71 tahun. Sebaliknya hasil survei, PBB menunjukkan bahwa negara menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup di 57,97 tahun. Selengkapnya terkait hoax, angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat kelima terbawah menurut survei PBB, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
4: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
5: Pernyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang Corona nggak bisa, gimana solusinya?
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita jumpa dalam program Halo RRI ya. Dan program ini pendengar luar biasa sekali menjembatani yang mungkin merasakan banyak keluhan yang ditemui di sekitar Anda, itu terkait dengan fasilitas umum, sosial dan lainnya, tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan atau perhatian pihak terkait atau sharing informasi itu secara singkat, padat dengan tujuan perbaikan kondisi. Bisa Anda sampaikan di 24644 ataupun di WA call ya di 0811 3999790.

sekitar 50 juta rupiah untuk kebutuhan operasional pada triwulan keempat. Dan anggaran tambahan tersebut mencakup kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM sekaligus pemeliharaan kendaraan. Kepala Damkar Mat Buleleng IGD Arie Suwardana mengatakan tingginya frekuensi kejadian kebakaran dipicu kondisi kemarau panjang yang disertai angin kencang. Dan situasi tersebut pendengar membuat api pada lahan kering itu lebih mudah meluas. Menurutnya beban armada tidak hanya dihitung dari jumlah laporan kejadian, satu unit mobil pemadam juga harus berulang kali kembali ke lokasi yang sama untuk mengisi ulang air dan melanjutkan pemadaman. Dan dalam sehari, satu armada bahkan bisa menghabiskan sekitar 5 hingga 7 tangki air, sebab satu kejadian dapat membuat kendaraan bolak-balik 2 hingga 3 kali, terutama ketika sumber air di sekitar lokasi terbatas. Arie mengatakan anggaran induk Damkar Mat sebelumnya sekitar 300 juta rupiah untuk kebutuhan kendaraan termasuk BBM dan juga pemeliharaan. Dan anggaran tersebut disusun dengan asumsi kondisi kejadian berlangsung normal, namun frekuensi kebakaran yang meningkat selama kemarau membuat kebutuhan operasional juga ikut bertambah. Karena itu tambahan sekitar 50 juta rupiah ini dialokasikan untuk menopang kebutuhan hingga triwulan keempat. Dan Arie berharap anggaran tersebut mencukupi dengan tetap menerapkan efisiensi dalam penggunaan armada. Dan penanganan terhadap kejadian yang bersifat darurat pendengar ini tetap menjadi prioritas. Sementara kegiatan yang tidak masuk kategori kedaruratan seperti penyiraman itu akan dikurangi untuk menghemat penggunaan BBM dan menjaga kesiapan armada ya. Dan di sisi lain hasil investigasi Damkar Mat menunjukkan aktivitas pembakaran sampah juga menjadi salah satu faktor dominan dalam kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini. Arie menyebut sekitar 90% kasus yang ditangani berkaitan dengan pembakaran sampah terutama pada kebakaran lahan. Dan lonjakan kejadian kebakaran membuat Damkar Mat Buleleng tengah memproses penambahan 3 unit armada. Penambahan armada diharapkan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran yang masih tinggi selama musim kemarau. Dan Arie juga mengingatkan untuk masyarakat tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang ini membuat api dari pembakaran sampah berpotensi dengan cepat merembet ke lahan sekitar ya. Mudah-mudahan himbauan dari Damkar Mat Buleleng, yaitu Kepala Damkar Mat Buleleng Bapak IGD Arie Suwardana ini bermanfaat untuk kita semua pendengar. Khususnya himbauan ini berlaku tidak hanya di musim kemarau, tetapi memang kalau bisa harus diikuti begitu ya, dengan untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, apalagi kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang ini bisa membuat api dari pembakaran sampah berpotensi dengan cepat merembet ke lahan sekitar.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar program Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah Anda ataupun sharing-sharing informasinya, saran masukan yang relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis, bisa disampaikan di 24644 ataupun di 0811-399-9790. Mungkin Anda merasakan ketidaknyamanan masyarakat di sekitar Anda, di mana masih adanya jalan berlubang yang belum rampung mengganggu aktivitas Anda. Silakan Anda sampaikan, atau ada hal-hal lain terkait fasilitas-fasilitas umum yang Anda rasakan mungkin di tempat wisata, saat Anda berlibur bersama keluarga dirasa kurang nyaman, bisa disampaikan di program Halo RRI ya.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya kepercetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum kan. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Iya, pendengar masih dalam program Halo RRI. Silakan pendengar yang ingin menyampaikan sharing informasinya, saran atau minta pendapat kepada pihak terkait, kami masih nantikan di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Dan pendengar, puluhan ABG atau anak Barudi baru-baru ini diamankan kepolisian Resort Buleleng dalam aksi balap sepeda bertajuk Battle Race ya. Ini di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, tepatnya hari Sabtu 19 September 2026. Balap sepeda BMX tersebut berujung pidana ya, setelah ditemukan adanya dugaan taruhan alias perjudian. Satreskrim Polres Buleleng telah menetapkan GPSM berumur 15 tahun dan FN 18 tahun sebagai pelaku aksi balapan dengan taruhan tersebut dari puluhan ABG yang diamankan ke Mapolres Buleleng. Namun demikian, kedua pelaku tidak ditahan dan dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf B KUHP, junto pasal 17 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 427 KUHP, junto pasal 17 ayat 1 KUHP. Dari proses yang dilakukan pendengar, dengan kasus tersebut ada dua terduga pelaku ya. GPSM alias Deco ini berusia 15 tahun dan FN alias Cenik berusia 18 tahun yang telah mengakui melakukan perjudian balap sepeda dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp1.530.000. Kapolres Buleleng Ruzi Guzman ini mengatakan alat yang digunakan pelaku, dua unit sepeda BMX, telah dimodifikasi dan telah diamankan sebagai barang bukti ya. Jadi untuk tim Danginasem adalah salah satu buah sepeda gayung merek Polygon, itu warna biru. Sedangkan tim 87 adalah satu buah sepeda gayung merek Polygon Razor warna merah kuning. Selain mengamankan dua sepeda gayung jenis BMX, Satreskrim juga mengamankan barang bukti uang taruhan dari kedua tim, itu masing-masing Rp1.500.000 bersama sejumlah handphone. Dan modus yang dilakukan oleh kedua pelaku pendengar adalah saling menantang yang untuk kegiatan balap sepeda dengan bertaruh uang, yang mana kedua pelaku sebagai joki dan uang taruhan dari tim Danginasem dipegang oleh WSJ, untuk uang taruhannya dari tim 87 dipegang oleh RAT, yang jumlahnya itu masing-masing tim adalah sebesar Rp1.530.000. Jadi secara tegas Kapolres Buleleng mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, utamanya pada malam hari ya, untuk menghindari anak-anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Alberto Diovan menambahkan terungkapnya aksi perjudian dalam balap sepeda tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan tentang adanya balap sepeda gayung yang dijadikan ajang taruhan menggunakan uang di penarukan, tepatnya di Jalan WR Supratman Singaraja. Dan atas laporan tersebut, tim dari Polres Buleleng selanjutnya melakukan patroli ke wilayah Desa Penarukan, namun sampai di lokasi tidak ditemukan adanya balap sepeda. Kemudian tim menyusuri seputaran wilayah Kota Singaraja, dan sesampai di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, tim menemukan adanya balap sepeda gayung dengan taruhan uang. Sementara dalam proses penanganan yang dilakukan, kedua pelaku GPSM dan FN ini sebagai joki balap sepeda dengan taruhan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka ya, dan tidak dilakukan penahanan, termasuk memulangkan puluhan ABG setelah dilakukan pemanggilan terhadap orang tua ke Mapolres Buleleng.

0: Iya, pendengar nampaknya sudah ada yang beratensi dalam program Halo RRI. Hari ini ada Pak Narte Arianto. Selamat pagi, Pak Narte.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Ayu.
0: Swastiastu, nggih. Apa yang ingin disampaikan, Pak Narte?
1: Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Ya. Nyambung tadi.
0: Ya.
1: Ada apa? Info dari RRI, saya nyambung.
0: Nggih.
1: Ada ya balapan mungkin karena tidak diatur ya, liar ya, balapan liar. Apa aja yang liar harus ditertibkan gitu, biar boh, biar aman kan gitu. Aman, nyaman, disalurkan, menjadi top juara, jadi terkenal. Nah, ini harapan masyarakat. Tadi juga saya mendengar berita Nuansa Giri, ada ibu-ibu nyampaikan nganter suaminya ke rumah sakit jam berapa? 3, di Penarukan, Kerobokan itu ada balapan sepeda dan motor. Tapi kadang-kadang bahasa Bali, maluan ya nawang. Dan polisi ini kamu bisa ngade mengungkap bekerjaan.
0: Baik. Iya. Ini itu, bagaimana harapan Pak Narte selaku orang tua gitu ya?
1: Harapan saya salurkan mereka. Kalau itu hobi keberaniannya, diajak dia ke tempat sirkuit Bengkale yang sudah ada waktu ini. Mungkin dikumpulkan oleh koni yang terkait, polisi atau sponsor apa, sponsor sepeda atau sponsor yang misalnya yang membuat rencana sirkuit di Ambangan itu kan, betul ya, bukan saya lupa itu apa, Lumbanan, Cok Krishna. Ya mungkin dikumpulkan anak-anak itu dengan kondisi sepedanya bagaimana, diajak di sana, ditatih, disalurkan, kemudian dilihat kesigapannya, ini hobinya. Bila perlu di sana dikasih hadiah, bukan judi tapi yang juara 1, 2, 3. Kan sering dulu waktu zaman Jokowi, sepeda dapat juara apa. Nah ini mungkin dikasih sepeda dia. Jadi disalurkan di sana, tidak boleh di jalan umum, ini sudah ada. Jadi dikumpulkan, pendekatan orang tuanya, lapor, Pak, anak saya nak dementi balapan sepeda ini, petengnya jauh hilang ya. Nanti dicari identitasnya, dikumpulkan, mungkin ada komunitas komandannya, diajak dia, yang memang waktu ini kan ditangkap, memang untuk jera, tapi namanya anak muda, mungkin dia ingin menyalurkan bakatnya, tetapi tidak ada tempat atau tidak tahu, nales suung ya. Oh ini petengnya suung. Panen ngerok, panen ngerok. Ia mulai bulu jumai jalan belakang. Gembok sepedanya cuma gembok tegul aja.
0: Bahulu
1: hilang. Saya tidak su ya.
0: Nah, itu juga harapan itu, sebagai orang tua ya Pak ya.
1: Iya,
0: lebih
1: untuk
0: mengawasi anak-anaknya, betul.
1: Kalau jam 10, jam 11 anak keluar itu harus diwaspadai. Urusan apa dia, tidak ada belajar nge-PR jam 11 malam. Nah ini perlu pengawasan orang tua dan juga pembinaan dari mungkin ada persatuan sepeda balap, apa istilahnya itu, sepeda balap Indonesia Buleleng. Dia yang punya menginventarisir, mengajak Toto. Besok bisa sampai ke Sentul dia. Oh, juara kan hebat ya. Nah, ini perlu pendekatan dengan edukasi, memberi contoh yang juara untuk kebaikan. Jadi menyalurkan, punya hobi dia.
0: Oke.
1: Dan saya juga minta di Pelabuhan Buleleng tiap minggu saya senam lansia. Senam lansia di Tengkung, terapi. Kebanyakan ibu-ibu yang ikut dari jumlah sekian ratus di pelataran di atas itu akan ke apa itu namanya, ke warung resto terapung. Itu anak-anak itu balapan dari depan segara, bersegara sampai ke timur Sunda kecil. Wih, kalau itu ada orang beli nasi kuning ke bawa ke utara ditabrak gimana ini?
0: Oh, itu balapan sepeda juga ada di sana ya, Pak?
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, pagi.
0: Oh, tiap pagi
1: saya,
0: minggu ya?
1: Iya, coba ke sana aja. Ajak Kurnani melalui menggandeng, sembengan ngalin nasi kuning, tinggalin. Iya, saya sampai, wih, beritahu tuh ndak ini. Saya tua, nyanan, iya, suri akhirnya jaga cilik-cilik, jaga dasa. Saya kok dilarang misalnya, jadi saya ndak berhak melarang. Sebaiknya maunya saya, dedek nanti habis senam sudah kosong jam 9, baru ini silakan lah. Masih rame dia, cuat-cuat, wih. Saya sampai was-was gini, iya nih, sepeda motor lorne dombok kenumlan, jalan batisi dombok, nggak betungke di lagunya senam.
0: Okay.
1: Ya, itu mungkin dari dinas terkait, bagian dinas budaya pariwisata kah di sana, punya satpam kah dia, atau kerjasama kelurahan sana. Ya jam siang jam dasi suung terserah lah apa diizinkan tuh tidak. Nah ini mungkin perlu juga pembinaan, itu dicari pendekatan, ajak ke Bengkalis. Waktu ini kan ada lomba di Bengkalis, saya diundang waktu ini, tapi pas saya ada acara di minggu, Sabtu minggunya diundang, dikasih baju kaos Buleleng sirkuit gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada bibit-bibit pembalap sepeda yang andal dari ini. Saran saya mudah-mudahan ini ada yang melaksanakan, baik Polres maupun KONI maupun apa istilahnya itu, Dinas Pendidikan Olahraga. Di sekolah mungkin ada sosialisasi tentang KONI, bisa sosialisasi dia prestasi renang, jadi apa prestasi-prestasi apa yang dicapai, misalnya panjat tebing sampai tingkat internasional desa, siapa tuh saya lupa namanya, sampai ada kadernya lagi, itu disosialisasikan ke sekolah-sekolah yang SD. Baik. Dia berminat. Oke, saya senang balapan. Oke, saya senang manjat tebing. Nah, nanti termotivasi anak-anak itu untuk kader-kader atlet-atlet yang andal dari Buleleng. Sekian, terima kasih Om Santiago.
0: Terima kasih buat Pak Narte atas harapannya ini sebagai atau mewakili masyarakat lainnya ya, dan menyoroti terkait dengan informasi. Baru-baru ini ada balap sepeda atau battle race ini berujung pidana ya. Jadi polisi amankan puluhan ABG, dan itu menjadi harapan Pak Narte dan juga masyarakat lainnya. Mohon kepada pihak terkait, jika ada balapan sepeda liar itu harus segera ditertibkan supaya aman. Kalau bisa disalurkan juga, mereka punya hobi ataupun keberaniannya diajak ke tempat sirkuit, contohnya di Bengkale Pak ya, dikumpulkan oleh pihak terkait seperti KONI, polisi, dan ada sponsor mungkin bila perlu dikasih hadiah. Kalau bisa ada semacam edukasi, sosialisasi terkait hal itu ke masing-masing sekolah, karena Pak Narte sering melihat begitu ya, setiap pagi di Pelabuhan Buleleng, di pelataran di atas, di seputaran Resto Terapung, itu masih banyak anak-anak untuk balapan sepeda, dan ini sangat berbahaya ya. Terima kasih Pak Narte atas harapannya, Dan tentu saja pendengar lainnya, kita masih nantikan atensinya di Halo RRI untuk hari ini.
2: Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kami telah tersambung bersama Ibu Tini ya. Ini selaku jabatan JF Penata Pertanahan pertama pada BPN Kabupaten Buleleng untuk mengkonfirmasi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Ya, selamat pagi Bu Tini.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bu Tini, izin kami dari RRI untuk mengkonfirmasi ya Bu Tini ya. Dan ampuren iki sebelumnya mengganggu waktunya. Ada pertanyaan dari Pak Astawa yang ada di Bungkulan mengenai mencari kredit sertifikat yang dipakai jaminan harus yang elektronik. Sertifikat elektronik bisa didapat di mana niki pertanyaannya Bu Tini? Silakan ditanggapi Ibu.
1: Untuk layanan sertifikat itu kita ada di layanan BPN. Mm-hmm. Itu untuk dia proses sertifikat secara elektronik, silakan ke kantor BPN untuk membawa persyaratan bukti halas haknya itu ke BPN, apakah dia bawa sertifikat analog dialih mediakan menjadi elektronik itu. Jadi ada nomor layanan nanti akan bisa dihubungi. Mm-hmm. Itu nomornya saya sampaikan ya.
0: Nggih, silakan Ibu.
1: 0877 mm-hmm. 7992447.
0: Oke. Okay. 4447. Empatnya tiga kali. Saya ulang ya Bu ya, di 0877 ya. 7992 4 3 kali 7. Oke, baik. Itu bisa masyarakat ke BPN untuk melengkapi sertifikatnya begitu ya Bu ya?
1: Ya, untuk persyaratan dia kan di awal dia harus membawa alat bukti hak apa yang dimiliki. Mm-hmm. Nanti langsung ke loket informasi itu persyaratan akan dijelaskan di sana di loket informasi. Mm-hmm. Apakah itu syarat permohonannya, terus apakah sudah bersertifikat atau belum. Mm-hmm. Gitu. Nanti akan dikasihkan blanko-blanko yang perlu dilengkapi.
0: Oke. Baik, mungkin ada himbauan atau pesan Ibu kepada masyarakat?
1: Kalau himbauan kami dari pihak BPN, mm-hmm. itu apabila memiliki sertifikat analog yang masih berupa buku, itu lebih baik kan anjuran dan arahan kami untuk didaftarkan secara elektronik. Itu prosesnya, proses alih media atau penggantian dengan sertifikat rusak kah atau blanko lama kah gitu. Mm-hmm. Itu biar arahnya ke terbitnya sertifikat elektronik.
0: Oke, baik. Itu saja Ibu harapannya? Iya. Mungkin yang selama ini Ibu ada lagi silakan Ibu.
1: Mungkin ada lagi. Untuk ini tugas dan kewajiban sebagai pemegang hak itu kan memelihara dan menjaga batas-batas bidang tanahnya. Itu yang selama ini mungkin di luar ada mungkin tidak dikuasai atau dia tinggalnya jauh, tidak di lokasi tanah, itu batasnya biar jelas. Jadi harus dipelihara, dijaga batas-batas bidang tanahnya akan dipatok seperti itu.
0: Oke. Baik, itu saja ya Ibu ya, harapannya atau himbauannya kepada masyarakat Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tini atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dan menanggapi salah satu pertanyaan dari pendengar dalam Halo RRI hari ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik Ibu, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ibu Tini selaku Jabatan JF Penata Pertanahan pertama ya, dan sudah ditanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Astawa mengenai sertifikat elektronik bisa didapat di mana. Jadi masyarakat selain Pak Astawa bisa langsung ke BPN ya untuk melengkapi persyaratan membawa segala sesuatunya dan bisa menghubungi nomor layanan di 0877 7992 4447. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan kami telah terhubung kembali bersama Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Adipta Eka Putra. Ya, selamat pagi Pak Kadis.
1: Baik, selamat pagi.
0: Ya, mohon maaf RRI mengganggu waktunya Bapak.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, Pak Kadis, mohon izin kami menyampaikan beberapa apresiasi Niki dari masyarakat, tapi sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas beberapa program-programnya dari Dinas PUTR Buleleng Bapak terkait dengan kenyamanan infrastruktur yang sudah berjalan selama ini Bapak, terutama jalan-jalan yang rusak kenten nggih sudah direalisasikan ataupun dibenahi dari pihak PUTR sendiri. Nah, ini terkait dengan pembangunan di Buleleng Bapak. Sama ada sedikit yang menanyakan masalah jalan di depan kantor Samsat Pak Kadis. Kelanjutannya pemanfaatan titik nol, pembangunan jalan Patimura dan di Ponogoro nanti seperti apa Pak Kadis? Mohon izin tanggapannya.
1: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan jalan di depan kantor Samsat. Jadi kami dari PU tetap akan melakukan perbaikan di sana. Memang ruas itu sering tergenang air kalau pada saat ini dia, jadi lebih cepat rusak. Nah, kami dari PU itu melakukan kewajiban kami jalan kabupaten, kita akan segera juga tangani kalau ada yang hal-hal yang memang belum tertangani di ruas itu. Yang kedua, jadi untuk di jalan di Ponogoro, jadi Pak Wakil Bupati sedang melakukan penataan di kawasan tersebut karena itu merupakan kawasan yang dulu menjadi kawasan primadona di sana. Jadi cuman sekarang kondisinya berubah. Jadi malam hari gelap suasananya, agak sepi dan juga banyak sampah, salonnya mampet dan sebagainya. Drainase juga agak bau di sana sehingga tahun ini dieksekusi untuk ditata kembali agar mampu meningkatkan wajah kota, meningkatkan kualitas estetika kota. Kita sudah bekerja di lapangan. Kita akan menata kembali pedestrian di sana di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata. Tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu, nanti pedagang masuk ke pasar mereka. Nah, untuk di areal parkirnya, karena saat ini malam juga sepi di sana, jadi ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana. Dalam rangka membagi keramaian kota kita. Jadi banyak ada pilihan-pilihan destinasi untuk semacam food truck untuk kuliner, ngopi dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk di titik nol, jadi itu bukan kawasan yang terbuka untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa memakai sepanjang ada pemberitahuan kepada daerah, bisa lewat PU, bisa lewat bagian umum di kantor bupati juga bisa, sehingga jadwal secara bagus. Nanti kami juga akan tetap memberikan akses buat semuanya sehingga tetap terjaga aktivitas di titik nol. Demikian sementara.
0: Oke, baik, terkait dengan harapan ataupun apresiasi dari beberapa pendengar dalam Halo RRI. Kira-kira seperti apa Bapak dengan program-program yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan ini harapannya kepada masyarakat Buleleng?
1: Oke, yang pertama kami mohon maaf karena di kurang lebih hampir di 19 titik jalan kita perbaiki tahun ini. Termasuk di kota Jalan Patimura, nanti di jalan di sekitar Banjar Tegal juga kita perbaiki, kemudian di Pulau Seribu sudah selesai juga, kayaknya di termasuk juga di Ririt, di Gutambahan, di Groga, di Tejekule, di tempat-tempat lain juga. Jadi yang pertama kita mohon maaf karena ada aktivitas perbaikan, jadi mengganggu kenyamanan dari masyarakat. Namun dalam rangka untuk perbaikan, jadi mungkin ada beberapa saat terganggu, ada macet-macet sedikit, tapi kedepannya Astung Kare bisa menjadi lebih bagus. Contoh juga di Patimura, sedang melakukan perbaikan di sana, lagi banyak alat berat, jadi kami alihkan arus kendaraan berat lewat kota dulu. Dengan harapan nanti kita lebih cepat bisa bekerja di ruas tersebut, sehingga masyarakat lebih cepat merasakan perbaikan yang ada. Sebelum nanti masuknya musim hujan nanti seperti itu. Kita juga lagi membuat dua jembatan di Buleleng, jadi jembatan di Tejekule dan jembatan di Banyuasri, di Hutan Kota Banyuasri. dan juga tempat-tempat lain. Kita juga sedang bangun climbing wall di Bonne Patre. Banyak aktivitas kita di tahun ini seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu dan kesempatannya, walaupun hari ini berada di Jakarta ya. Ampure Niki, mohon maaf betul, sudah mengganggu aktivitas. Tidak apa-apa. Dan terima kasih Pak Kadis, selamat bertugas kembali dan semoga dilancarkan.
1: Rayu-rayu.
0: Ya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kadis PUTR Kabupaten Buleleng terkait apresiasi ataupun keluhan yang disampaikan dari masyarakat Buleleng dalam program Halo RRI mengenai pembangunan di Buleleng, jalan yang ada di depan kantor Samsat dan juga jalan yang ada di Patimura dan di Ponegoro nanti seperti apa, sudah panjang lebar tadi ya disampaikan ataupun ditanggapi oleh Kadis PUTR Buleleng bahwasanya untuk tahun ini akan ada 19 titik jalan akan diperbaiki oleh Dinas PUTR Buleleng. Dan tanggapan dari Kadis PUTR Buleleng tadi, pendengar, menutup jumpa kita dalam program Halo RRI, dan sekaligus saya Yusundari pamit undur diri di Singaraja pagi ini di edisi Rabu ya 30 September 2026. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Irna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
4: Kak, adik keluar dulu ya.
5: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
6: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
4: Iya, Pak.
5: Loh,
4: Pak, kok nggak pakai helm?
6: Dekat ini warungnya, Bu.
7: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Arati dedami para pamirsa, para pamendengar acara budaya RRI Singaraja, Raden Mangkin, Rasu Subagil, Tutian Wayan Tamtam, jagung-jagungin acara sudang lepet jekut tumis. Bagi orang santrian buan ini saya makin puniki kesarengin antuk angge-angge santri saking GGS utawi Gema Gita Suara puniki santri celo dalam rangkaian kolaborasi niki manut kadi ring belakang kolaborasi kerjasama. Adanya bersamaan antara SLJU sareng GGS serangkaian dengan ya dasunda pun ngelintang niki Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Duaning GGS wau mersdayang nggih ngarauhin makin radis nagingin siaran puniki. Malih ke GGS puniki ampun nampak ring hari ulang tahun talar kan rupamane. Mugi-mugi setada ajak puniki ring sajeroning pelestarian budaya. Nggih, didang pacang nguning ayang dun ciri-cirimaten sane nyar inggih pun ki sane di samping tiang Pak di Manggale punika Pak Nyemanting Kesawe nika Manggale ada sewenten pekapio boy ni pekapiona niki ada kelantur wenten pekak karisma ngaring dijir ya bui lo, jago liu tu kau paling kene ngalir. Selantuk tu se, Om Swastiastu nih, Pak Pusan tu se.
2: Ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Indonesia, 81 tahun.
0: San, ya ada tuh sampun nih. Tapi ternyak ragane orang kene orang lansia. Ini pan kobar utawi Pak Mandi Sumeraste. Rade penten Pak Putu Wilase

0: apa putuk aja. Nggih. Oh nggih, sampun. Kadah sampun kersan lagi ngin kewandan. Ampun deh pengembangan menawi dawan yang gak lahir gini mepet kadi. Radosne dan sami boleh nge mesuara begitu. Lagi wandan sampun sarang ngeruncupin ring sajurun dengan acara puniki. Ini tan suwi titang matur ring semeton angga pemilat SLJU sani wenta ring jero ring puri ampuri peng banget kada asa puniki sani nagingin titang tan sempat sampun ngewentenang salam napi malih punike ngerawang interaktif. Ini ampuri yang ugi benjang ring acara biasa pun ke tijang pajang lanturang malih indik salam lan interaktif pun ke ini sana makin pajang kekawitin duun antuk kadibase pun ke pewacenan pustaka suci sara semucaya penguacen Pak Manggale pun ke sana nguacen penegas pekak piona galah katur.
1: Inggih, suksemu kan galah sani kepaici, galah tunas di tiang, angin di tiang, ngawitin ngewajan. Om swastiastu. Om mawigenam astu namo sidam. Om saraswati gumlari nama swahe.

0: Pantan hane lui he sangking parane ngaranye.
1: Inge, Om Swastiastu, Om Agenamastu, Namo Sidam. Duaning tanwenten langkungan saking urip kesinahan nyaninye.
0: Ngeng hurip mulia kering teri loke.
1: Wanta huripi sane mau tame ring jagat tigane.
0: Madangian masih juga nguang.
1: Ingi hawinannya mang de sayang ugi ide dani
0: so asih ning wang mawak
1: sekadi sayang ide dani ngamong pedewekan
0: mangkane asih ning wang ring len
1: mang de sekadi asa punike sayang ide dane marep ring anak sios.

0: Aneh mangke kraman ieu. Ah.
1: Inggih. Wenden asa puniki paridingkah nyaninya.
0: Don kataman krude.
1: Nenden wiyakti kehanan bendu.
0: Apa gehering kasatian?
1: Sedade guguh punike jeruning satie.
0: Ton pamati-mati.
1: Nenden melaksane himse.
0: Ton dusye grahi tui sude acara.
1: Nenden keliput antuk corah semalihe sedade suci parilaksanan nyane.
0: Samangkane kramanire.
1: Nggih, saluwir sangsane sekadi asa punike bedab-dab nyane.
0: Kadirgayusan pinangguh nire delahe.
1: Uyak di kepanjangan yuse sane panguhang ide benjang pungkur.
0: Oh diapi mangke tui.
1: Iya diastun jantos mangkin uyak di.
0: Om santi santi santi om.
1: Nih suk semua bayang.
2: Ainge suk semua kade asa punike reres inde puacenan sarasa mucaye. Kade sanungun ningangang tiang rihin-rihin. Napi mawinannya senangkan wenten puacenan-puacenan pelambang-pelambang kerihinin nantu puacenan sangang aja saras napi samucaye. Niki doaning sumber makesami punike sumber-sumber pelambang-pelambang utawi napi wasannya sani leyanan punike sami bersumber saking sara samucaye. Nah, sara samucaye punike ngeninin asapun api inde urip punike malihe asapun api patute menyikapi huripe punike tur asapun api antuk ngelumaksanain urip puniki. Nah ini kesana kebabang ring saras samusaya. Ini yang ngerarah ring kalepasan punike hubungannya vertikal. Nah ini ke ring bagawat gitu. Samusaya punike horizontal. Ini ring keuripan. Mangde radis yang ngewira sayang, yang membahas. Yang membahas samucaya ampun nggak carup banyuwange jamakange sumber di bagat gitu jelas dan nyambung ke soanging punike vertikal kelawan horizontal ring horizontal kengken patuti raga kadis sani diwahu punike di sejuru ning urip punike di hidupe janini sing adu taman tekening jiwa sing adu taman kening urip doaning uripin keutamang di jagat tigane di bor buah suah yen niki sinali tunggil sing ade di jagat tigane pun niki maka samil bur aduh ni tan wenten yen niki mati yen ten hidup berarti mati paman. Nah niki ngawinang rusak kan. Nah niki awinannya paling utama jiwa ini punya anduk nika. Nah disarankan utawi di unggah ngeriki becikang pisan pun kengamal uripe puniki sampunang lewarange wangono aneto atawa uripe kan. Nah ke diwau sampun rade ring sajuring pelaksanaan mangde sami mengacu ring sadie sadie pun ke pamucuk dharmane satya mokianing dharma nah ke sane dados pedoman mangde lando kuripe makin rauhi kebenjang pungkur lando kuripane terpaning panjang umur. Nah yang ten satio pun itu tukul emosi darah tinggi menikin setruk sete tiga S saya panggil. Nah ini ke utaminya ini ring sarah samucai pun ini. Ini sana makin pacang kelanturang pun ini antuk maui rame merdu komale penguacen kak cin utawi Pak Nyoman Sumatera penegas peka karisma. Nah ini saking pelamang karena take patut uning hayang titang yang merasa bersyukur karena pelambang karena take puniki kekardinin oleh penglingsir dane Bapak Wayan Sergeg almarhum sanes sampun melingge dados dewayang tiang merasa sebagai tapi awina karya sapuni niki piona Pak Karisma Raya Pak Sumatera niki sami yang kendenang si siane Pak Wayan Sergeg Rades rasa bakti cen rasa bakti sisi tekini guru Yadi Asun sampun merage dewayang merage newate patut ngelestar yang tormaning ngelimbakang napi pekardin pekardin ide sang merage nabe patah ampure dirang unengayang sekadi tijang tidang keangga sisi oleh dane Bapak Gede Karse Raris napi antuk tidang rasa baktin tidangnya disampun Pak Gede Tan Wendan kap pertama ajak dalar ngelestar yang sastra-sastra budaya ke pertama nah utaminnya ini SLJU puniki sane pengawitnya ini sane mendirikan ke Pak Gede Karse antuk puniki tiang dados si siane puniki patut ngelestar yang puniki ini kawinannya tiang berusaha membangkitkan acara sudang lepat yukut undes ring RRI Singaraja ini kadaya sepun ke ring penguacan durus sarang penegas galak atur.
3: Om swastiastu. Om awigenam astu namo sidam.

Om Swastiastu. Inggih, Biang. Jatene seringan di tiang. Ngomana-manahin ragan Biange timbang ring Biang ngayunin dewek di tiang puniki Biang.

0: 西河
1: inge ring ini kepunike wiyakti ngawinang didiang dan wana-wana wiyakti yagi ngawas padayang ini perain perain biangi sane wiyakti sayangang didiang
0: om santi santi santi om
1: inge kade asapun ke daging puacenan iki kekawin karena take karena antake puniki mah bang nyeritayang inde in bahasa kadimakin gugurnya sang karena puniki asapun napi apa napi saning ngawinang ide mati gugur kan Rades ngemarginin ring inde kutukan utawi punike pemargi kareman beliau pemekas inggih sane makin kelanturang ngantuk wiramu asul halite kambil saking niti jastre puniki sane ngewajen Pak Putu Santose penegas piona nggih pekak piona kira nggih duru-duru segala kadur
2: om swastiastu om abiganam astu nama sidam inge galah tunas titiang.

0: Inggih. Punika paridabrabi sani tetige sampunangugi laksanayange wiyakti dan wenten pepikenoh nyane mawinan sampunang raris kangen tetuladan.
1: Om Santi, Santi.
2: Woi luar biasa. Yen ini mau wiramu ini tiang dan sampun doaning sami pemilete puniki. Nah ini dan dia pakar kan. Ini sampun waga dering sajeruning mewirame puniki. Raris daging yang ini puniki tentang pawewe. Yen pawewe kan. Yen tekene anak sugi. Tekene anak sugi lantas irage ngaturang pawewe. Wah ibu nak buyur liung lah. Win sumbangin lantas. Nah ini kan mampi kena sumbangan. Loh ini ngapi. Ngapi awan kita mampi kena. Jantan padang dan keangin sana mawasan becik. Anak raga ini sampun umpaminnya nih. Anak sebuah ngewangunang yadnya. Buin buya ampul pan saling pegedenin. Saling pegedenin. Napi angin, napi lah rizki. Anginnya ura-ura kadang-kadang. Ini ke dado dan mawi gene yen ani mawi gene mawi gune pawi behe punike inge pawi punike ke angin muputang utawi ke angin ngelaksanang yadjane punike nike mawi gen mawi gune dado ne pawi behe radis yo sumbangin anguno beli minuman makayang kau kini airnya napi dan mawi gune bos udah batu anak buwarek bang nasi, jek lantas itu ku pesuang ngebuin kan dijek unana ini, tadi penyakit ada ini punike, inge punike ngeninin inde pawiwe mangde inge ke ukur-ukur utawi patutang ring dijek patute mau pawiwe nyen sani patute tibakin pawewe mangde sida mawi guna ring sangka icinen pawewe talereng ragane sani mapo wewe punike dadote mawi guna inge sini makin lanturang masakaralit makin ngopuniki ka pertama sani mau puginade pak Putu Iduri ngadu sane kaping kalih guru alit sane mepupu sinom sane kaping tiga Pak Putu Kacil puniki Pak Putu Kacil uli dangun kang ini di les Pak Putu dia nak uli les masih asal Pak Putu wad di dang uli les di yang udi yang wad di yang ini kan Pak Putu ini acane negasin niki borongan penglingsir yang ini Pak Made Pangko galah katur durus
3: suk semua atau galah pecerin tiang Om Swastiastu aduh raksasa anungkak
4: inggih bosang ni mangkin sayu wakti janggal mungwe ngatur-aturnya ni iraksasi
3: rek somakanya teke nyeri
4: makedwaning saning ranaya seantukan kurenan nyani teke jerat jerit gelar gelur
3: magambah nyangkol piana
4: anak mulek itu sudarmannya nih raksasa megambahan sakhe nyangkil pianaknya nih
3: nyanyi lambe ngalayung.
4: Doaning raksasi to sing anggon setawar to mekerane ngena nyonyon nyane dawe tur maning gelayut-gelayut kito pidabrab raksasani
3: ageng ngluwir kukul kembar
4: yening bausang buat nyonyon nyane kabinau ngegaukin gede tur maning cari kukul mesanding ja kedadu kito
3: basang benting pung-pung sedih melotot ngenang
4: yen kesujatiannya nak mare sur ngelekadang piana doaning basangnya muling-muling maluan gede melontot ngenah pung sednya ni doaning sing mekamen jadi ngecotonan.
3: Iya, semua Om Santi, Santi, Santi Om.
5: Om Swastiastu, Om Ayu Gernama, Sunamastu.

Udah Dewa Ratu pilih banakah kaden singelah kamen ni dadong raksasi ngangon masih kamen poleng dawe-dawe tu polengnya nih.

0: Ulian tegah ke kamenannya ni duran tu tu makarane bulan batas ni di bedekan batas itu ngenah kuning kuning tur maneng gemrong pesan.
1: Kukuh.

0: Sanika angin kalung oleh i dadong raksasi itu kukon macan itu duaning yang ngoyong di alasi itu sai-sai itu nyamal macan kukonen itu jani angin kalung
1: Mbok gempel mapelitangan pasuran sing
0: duaning mulek kita nyen swadarman i raksasa sing ten mambuh sing ten mesuah mawinan gempel boknya ni mepelilitan pesuranting.

0: ning parne janiring sejeroning goban muanyane lumang tadah cekok dongerana yang ngenah tu gigin nyane langah-langah tu naul sing julian kecong ulian mule mule langah-langah uling imaluan ini kecong apa ya
1: ini Om Swastiastu, Om Awignamastu, nama Sidam.

Udah dewa dewa sang suci itu manut sekadi samut saya sane kewajian iwau tu ini kesucian yen prade nyentonen jati jati sida suci ya.

Sedoaning yening tonen side parisude trikayane to de malunya gerang de pun kelakaran negenang.

Ntu mekerane de mas tiang yen konden nyidang nyalanang trikaye co trikaye parisude de mas tiang pacang tepuk alih tuanin dadi tetujon centu suarga lokane tu cenengah.

Udah cening cening sang bagus suci de to mekarane bape punika mapi dekat ditu diterikayanin to pelapanin gadi to ceningnya.

Naniduaning ade sengak sani kebos tate atin tenagate utsahe telarapannya ikang ayu ayu abiasan entom karena de takut tuyok deke nyala nang kepatutan de cening.

ade upamayang cara majalan nuluh didi to yen sing misi pengancan pegisangan bisa ulung bisa laboh kita masih yening dheweke melaksana sing ngangon dasar uger-uger cakepan suci weda sinah patide kebawa seneng.

0: Nani ada buen pi dekat bape de takut ngutang gegayan jumah ke RRI jalan jani de takut tuyuh melajen tatua-tatua yen suba metetujon sani rahayu tu cenengnya.
1: Inggih kada asapun kedungun arada sami wangkin pak putu selamat sani ngatuang kita sedurung ini suku cemering pak putu sanjaya Pak Slamet wenta salam saking Pak Putu Sanjaya niki. Radit Pak Made Dane ring kekeran suksema sampun menyimak ring FB puniki. Ngeladur semakin Pak Putu Slamet. Inggih sane negas ditiang.
2: Inggih naugang tiang ring para penglingsir nggih, tiang perkenalkan diri dumun tiang Madan Putu Slamet. Inggih gage kapiten tiang.

dengge. Bawa sang pidab dabide sang marage pandide.

niat sampun ngelimbah kewakti nganinin jantos daging-daging kasuniatan.

mawiwi sangkaning rasa sumlang, rasa takut. Ini luwe kawongan dan ini. Yeah.

0: Nggih. Sukadi punika gegenah ring jagat kendaraan. Nah.
1: Si daning yasu wirya adonir.
0: Inggih kasidian hidup punika sampun nepek ring daging kasunyatan nenten wenten obah kukuh wiyak tiga gelaran hidup.

Wantah kerahayuan jagate tatu Joni dani wiyakti pamekas nyani.

nenten maslat wiyakti sekadi mekabang aring kelir.

0: Ering kena Uyakti inggih punika jagat swarga utawi kasunyatan punika.
1: Inggih suksema.
0: Inggih suksema nek makin kelanturang niki pengarajege Bapak Nyoman Wiyadi Kori. Pak Pangko durus negesin.
2: Om swastiastu, om abhinamastu, namastu. Jatin nyawa

Udah kaki-kaki Danu Jagung kesujatiannya sane kebaos yang kareh.

Dan presiden tu anaknya buka kaki atas tahu ni ada ni pertima ada contoh merupa togok tanah sakewala banget ngerana yang bingung.

Nani janni wawakin tiang pun ke indik contoh indik pertewimban itu. Kita masih pidab-dab suki. Iya nak jatin yang melakar banting tu kaki. Oke. Okay.

0: menapa ngerana yang sing ade doane ngane mos kantieng nyane ane bakat mos Yesus bomos tieng nyane jek perjane ilang sok nyane to kito masih pidabdab angkarane to kaki
1: Engge suk semua pe punika itu ni apa istilah ipangko orang baju kutang dah por
2: slender tu
1: stapol engge sane makin make pemutat punike manggale sane ngwajen durusang sane negas engge titiang nek
3: om swastiastu.

Odoh dewa mang dene tatas laris jening natune adalah tas tatu sane dahating mau tameng.

0: khagam yang titah.
1: Reng ketatuan siwa, ketatuan Buddha pun ke raris keunggahan sane ke angen patokan ageman ide sangyang. Widih.

pernah uli dikeriti depan rekayan itu, uli didu jening lakar sida nampinin inggian sane merupu suke kelawan duh kita kita kejatin nyani jening ingge suk semua ring pak mekas ring pak nyaman maka pengerajeg GGS pun ke sampun sida nagingin doning ke bandar anduk galah pak nyaman iring rauhiriki dumun titiang wantah sida aturang dating suk semua maka sami angge santi GGS pun ke niki angge santi GGS di selo pun ke anggotanya sampun kudu pak menyebar 150-an ke melalui selo jatuh sedeng Kendari ring Jakarta niki sana mau ibet saking leleng mantan sana nagin makin di SLJU pun niki ingat ya, dua ringke tiangat orang dateng suk semua malihe sampun jantan sampun ring indek penyangeran ti tiang talar nampi lebih di sana persidekator wenten salit antuk titiang ditanunas geng rene sinampure radis acara puniki pacang sinep antuk ngatorang para musanti om santi santi santi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Healthline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun, praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Informasi ini saya kutip dari

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk berikutnya Anda bisa ikuti siaran ulang kami untuk acara sanksi hari ini. Kami akan kembali hadirkan pendaftaran tanah dalam perspektif perlindungan hak masyarakat atas tanah bersama narasumber IGD Arya Wirasena SH MKN. Selamat mengikuti. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna, dan kali ini di dialog siang sanksi kami bersama dengan narasumber kami IGD Arya Wirasena SH MKN. Om Swastiastu, selamat siang. Ini manggilnya Bapak Om Bli.
1: Bli aja deh.
0: Bli Sena, selamat siang. Apa kabar?
1: Selamat siang, Mbak. Baik-baik saja.
0: Baik. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini. Nah, untuk Anda pendengar, kami akan membahas terkait pendaftaran tanah dalam perspektif perlindungan hak masyarakat atas tanah. Seperti Napi nih ke, silakan.
1: Ya, berkaitan dengan sistem pendaftaran tanah, sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tanah itu merupakan hal yang sangat urgent, khususnya bagi masyarakat apabila masyarakat memiliki tanah tapi tidak memiliki bukti otentik berupa kepemilikan sertifikat. Tanah itu kita kaitkan dengan kepemilikan sertifikat, sehingga secara fakta di lapangan masyarakat masih bingung, masih enggan untuk melakukan pendaftaran tanah, entah karena alasan apa kita juga kurang memahami. Akan tetapi beberapa tanggapan daripada masyarakat adalah ketika melakukan pendaftaran hak atas tanah terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, itu pasti akan berpikiran terhadap biaya yang ditimbulkan. Gitu. Jadi masyarakat juga sudah sering dan beberapa kali disampaikan oleh instansi terkait dan juga melalui pemerintah bahwasannya pendaftaran hak atas tanah itu selain sebagai upaya administrasi juga akan dapat memberikan kepastian hukum bahkan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh negara. Sehingga apabila masyarakat atas tanah yang dimiliki sudah memiliki sertifikat, maka dapat dipastikan kepastian hukumnya. Oh, ternyata tanah ini punya si A, tanah ini punya si B, dan sebagainya. Dengan demikian, maka masyarakat-masyarakat yang dianjurkan secara hukum itu untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah, masyarakat juga harus bisa menerima segala konsekuensi, segala prosedur hukum yang harus ditaati melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana PP nomor 24 tahun 1997. Ya kan? Nah, kemudian juga terdapat masalah juga apabila tanah-tanah yang didaftarkan itu tidak melalui prosedur yang jelas. Seperti kenyataan di lapangan banyak ada tanah-tanah tumpang tindih atau tanah-tanah bersertifikat ganda. Kenapa atau apa yang menjadi landasan bahwasannya tanah itu memiliki sertifikat ganda atau double? Yang notabene satu sertifikat bukan atas nama si A, yang satu sertifikat juga akan berbeda satu sama lain. Sehingga di sini menjadi permasalahan hukum bahwasannya ketika kita lihat di dalam pasal 24 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah ini bisa diajukan atas dasar penguasaan selama 20 tahun. Ini juga berkaitan dengan klausul dalam pasal menjadikan multitafsir bagi masyarakat. Multitafsirnya apa? Masyarakat yang berada di tanah itu atau menguasai tanah itu selama lebih daripada 20 tahun itu pada saat ada program daripada pemerintah khususnya PTSL segera didaftarkan tanahnya.
0: Seharusnya.
1: Ya, seharusnya. Cuman tetapi masyarakat yang bersangkutan itu kan juga harus paham prosedurnya atas pendaftaran tanah. Bukan hanya terhadap penguasaan saja, tapi juga harus memiliki dan wajib memiliki yang namanya kitir pajak. Kalau dulu bentuk-bentuk pendaftaran hak atas tanah ada dua, ada rehkadaster, ada fiskal kadaster. Fiskal kadaster itu adalah terkait dengan bukti kepemilikan masyarakat atas kewajiban-kewajiban pembayaran-pembayaran pajak itu. Kalau dulu di tahun 1960 di bawah daripada lahirnya Undang-Undang Dasar Pokok Agraria, masyarakat kemungkinan dan sebagian besar tidak memiliki sertifikat. Ya kan? Nah, kemudian dengan adanya lahir undang-undang dan juga PP, pemerintah mensosialisasikan untuk masyarakat

0: segera mendaftarkan sertifikatnya untuk bisa memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Nah, kembali lagi untuk masalah bentuk-bentuk pendaftaran tanah, ada dua tadi. Masyarakat yang pertama wajib memiliki yang namanya kitir pajak sebagai bukti bahwasanya dia memang telah menjalankan kewajiban sebagai masyarakat yang wajib atau taat kepada kewajiban-kewajiban pajak. Cuman saja pada saat pendaftaran tanah sebagaimana yang saya sampaikan pasal 24 ayat 2 penguasaan selama 20 tahun itu jarang sekali masyarakat miliki. Kembali lagi, kalau misalnya tidak memiliki SPPT atau kitir pajak atau petok DPP dan sebagainya, apa yang kita bisa lakukan terhadap penguasaan ini? Ya, pertama, tanah itu dikuasai atas dasar pewarisan daripada orang tuanya. Kemudian dari instansi terkait sampai turun ke desa, desa menyampaikan kepada masyarakat, hey masyarakat, ketika tidak memiliki sertifikat maka segera daftarkan melalui PTSL. Didaftarkanlah. Ya kan? Didaftarkannya dengan tidak memiliki SPPT, maka ada opsi kedua, yaitu kalau misalnya berdasarkan warisan maka silsilah waris dan keterangan waris sampai dengan surat keterangan kepemilikan tanah dari desa itu dikeluarkan sebagai syarat untuk pendaftaran. Padahal pihak ahli waris harus mengcrosscheck, dia menguasai selama 20 tahun, apakah memang benar pewarisnya memiliki dari dulu ataukah memang pewarisnya memiliki tapi sudah dijual pada saat ahli waris masih kecil, misalnya kan gak tahu apa, ya kan? Ternyata sudah dijual belikan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli sudah memiliki sertifikat dari pengalihan jual beli itu. Akan tetapi dari pemilik tanah ini melalui sertifikat atas nama si A misalnya, dia jarang untuk bisa mengecek tanahnya karena kesibukan, karena jauhnya terkait dengan mobilitasnya dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya diharuskan untuk pemerintah khususnya instansi terkait guna mengcrosscheck kebenaran daripada dokumen-dokumen yang diajukan atas dasar permohonan itu. Karena fakta di lapangan banyak sekali, Pak. Ya kan? Sudah diajukan, sertifikat terbit, baru terjadi permasalahan hukum. Ya kan? Kemudian banyak juga masyarakat, kalau misalnya memang seperti itu, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana menduplikat dan sebagainya. Ujung-ujungnya juga melalui mediasi oleh instansi terkait, kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan dengan mediasi yang secara perdamaian, ya mau gak mau jalur hijau lagi.
1: Capek ya kan? Lagi dong.
0: Capek lagi, buang-buang waktu lagi dan sebagainya. Atau juga dan ujung-ujungnya ketika sudah di jalur hijau, masyarakat berpikiran bahwasanya akan mendapatkan keadilan.
1: Iya.
0: Ya, bagi mereka yang menang, kalau yang kalah kan nggak bisa.
1: Nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ya gitu
0: betul. Ya. Sehingga dalam hal ini maka instansi terkait, sebagaimana kalau kita melihat efektivitas hukum, Mbak, dari teorinya M. Friedman, itu M. Friedman melihat efektivitasnya suatu peraturan perundang-undangan dilihat daripada tiga unsur. Yang pertama adalah substansi dari aturan itu sendiri, kedua adalah kultur daripada masyarakat, dan ketiga dari struktur instansi yang menaungi atau memiliki kewenangan terhadap proses pendaftaran tanah lah, penerbitan sertifikat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya substansi sudah jelas menyatakan bahwasannya pendaftaran tanah adalah seperti ini, Undang-Undang Dasar Pokok Agraria PP tahun 24 tahun 1997 itu sudah dilaksanakan, maka aman. Kemudian yang kedua, daripada struktur masyarakat, struktur daripada instansi terkait, bagaimana instansi tersebut bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan produk pendaftaran tanah ini, dokumen-dokumen apa yang diperlukan, ya sampaikan. Kalau itu sudah jelas, sekarang dilihat daripada masyarakat. Masyarakat mau gak mengikuti? Terkadang juga masyarakat pinginnya simpel, ya kan? Sudah pingin simpel, segala dokumen-dokumen yang tidak dimiliki dia tidak bisa mencari, mengupayakan untuk ada, yang notabene melawan aturan hukum gitu jadi ya, Mbak. Sehingga inilah yang menjadi polemik di masyarakat terkait dengan pendaftaran-pendaftaran hak atas tanah, sehingga kita juga nanti kedepannya harus mengetahui sanksi apa yang kita jalani terkait dengan pendaftaran itu.
1: Baik, Blisena, kita break dulu. Jadi nanti juga mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan oleh Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja, boleh ya melalui line telepon 0362224644 atau melalui WhatsApp chat kami 0811-399-9790.
2: jangan sampai kena sanksi.
3: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
4: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
5: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
6: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singkat aja masih bersama saya Irna di dialog siang ini. Sanksi kembali hadir untuk Anda, dan siang ini kembali saya informasikan bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber kami IGD Arya Wirasena, SHMKN, dengan topik pendaftaran tanah dalam perspektif perlindungan hak masyarakat atas tanah. Karena memang di lapangan masalah tanah ini ternyata banyak sekali kasusnya ya, beragam sekali, dari yang tadi sudah disampaikan tumpang tindih atau mungkin jatuh untuk warisannya, wasiatnya itu tidak tepat atau seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin bisa lagi di ini sebentar ya, saya punya satu pertanyaan untuk Bli Sena. Terima kasih dulu untuk sebentar, saya tanyakan tadi sempat baca adalah Nah, ini kan berbicara tentang sertifikat tanah. Bagaimana sertifikat tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat? Nah, ini juga mungkin yang gampang kok, itu udah ada kepercayaan. Biasanya gitu ya, itu percaya kok, itu punya saya, orang-orang kampung tahu itu punya saya. Tapi kan tidak begitu ya maksudnya ya. Silakan Bli Sena.
1: Ya. Pertama saya menceritakan dulu, tadi kan sudah menyatakan bahwasannya ada dua bentuk terkait dengan pendaftaran tanah, fiskal dan juga rekadaster. Nah, tadi saya sudah menceritakan masalah fiskal kadaster terkait dengan kewajiban-kewajiban. Karena ketika kita berbicara di Indonesia, antara hak dan kewajiban itu seimbang, ya kan? Banyak juga orang yang sudah memiliki sertifikat, tapi kenapa masih tetap melakukan pembayaran pajak? Ya kan? Ya karena kita memiliki SPPT, ya kan? Surat pemberitahuan pajak terhutang yang dikeluarkan oleh pendapatan daerah. Untuk APBD dan sebagainya. Nah, setelah itu ada, maka nanti akan dilanjutkan dengan rekadaster, pendaftaran tanah untuk mendapatkan perlindungan kepastian sampai dengan penerbitan sertifikat. Siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penerbitan sertifikat itu dari Badan Pertanahan Nasional. Sebagaimana PP 24 tahun 1997 pasal 5 bahwasannya Badan Pertanahan Nasional itu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran terhadap tanah-tanah berupa penerbitan sertifikat. Cuman Badan Pertanahan juga pun tidak bisa akan menyelenggarakan sendirian. Maka di dalam pasal 6 Badan Pertanahan Nasional itu dibantu oleh PPAT, pejabat pembuat akte tanah dalam hal melakukan pendaftaran hak atas tanah. Nah, dengan demikian maka kalau misalnya itu terjadi, diharapkan oleh masyarakat tidak akan menjadi suatu permasalahan hukum kedepannya terhadap siapa pemilik tanah ini dan apakah benar dia memiliki tanah itu. Ya kan, seperti apa yang tadi ditanyakan. Tanah ini adalah suatu benda tidak bergerak yang dikuasai oleh masyarakat atau subjek hukum dengan pembuktian secara yuridis, yaitu sertifikat. Sertifikat merupakan salinan buku tanah. Akan tetapi buku tanah itu dibawa atau dikuasai atau disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ya kan? Jadi kembali lagi, kalau sertifikat ini bisa dibuktikan oleh subjek hukum, maka masyarakat pun akan mempercayai siapa pemilik tanah itu. Berbeda dengan benda bergerak seperti motor, mobil, itu di dalam hukum perdata ada namanya besit. Besit itu adalah penilaian seseorang terhadap suatu barang yang dikuasai. Kalau mereka yang menguasai, orangnya namanya besitter. Contoh, saya punya motor, satu motor lah bilang, warna hitam, tidak menyebutkan merek atau produk dan lain sebagainya. Saya punya motor, Mbak melihat saya menggunakan motor itu, Mbak akan berpikiran bahwasannya motor itu motor saya. Saya namanya besitter. Ya kan? Walaupun di dalam STNK, BPKB, motor itu bukan punya saya. Ataupun motor itu punya saya, tapi STNK, BPKB bukan atas nama saya. Itu akan menjadi perbedaan antara benda bergerak dengan tidak bergerak, contohnya kendaraan bermotor dengan sertifikat. Sehingga kesimpulannya adalah, ketika ada masyarakat yang akan melakukan penilaian, pastikan penilaian dulu. Itu harus dapat dibuktikan dengan pemilikan. Pemilikan apa? Ya sertifikat satu-satunya. Tidak ada bukti lain. Contoh seperti banyak di lapangan, dia tidak punya sertifikat tapi dia punya SPPT. Apakah SPPT bisa membuktikan kepemilikan hak atas tanah? Ya bisa juga, tapi tidak secara otentik kepemilikannya. Mm-hmm. Jadi masih tanda kutip masih bisa diragukan.
0: Okay.
1: Ya kan? Mm-hmm. Kalau masih misalnya bisa kita nilai itu diragukan, maka selanjutnya dari pihak pemiliknya harus membuktikan dong. Mm-hmm. Ya kan, siapa yang punya. Sehingga kembali lagi untuk masalah tumpang tindih hak atas tanah misalnya dengan sertifikat ganda, ya kita harus bisa mengkaji secara pasti bahwasannya siapa pemilik tanah itu sebenarnya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Nah, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi tambahan dari Blisena sebelum saya kembali. Ini ada yang bertanya soalnya.
1: Gak apa-apa ya.
0: Oke, baik, selamat pagi Ibu Yusnita. Ini seorang ibu ya. Saya ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Yusnita. Kebetulan saya yang ingin saya tanyakan adalah ketika kasus yang pernah saya alami ini cuma sebagai sharing saja. Saya punya tanah di daerah Panji. Dan ketika saya membeli itu sudah ada patoknya dari Badan Pertanahan Singaraja. Tapi waktu itu belinya itu bentuknya kapling-kaplingan. Dan yang membangun duluan adalah bagian sebelah kanan saya kalau dari pintu masuk tanah yang saya sudah pagari gitu ya saat ini. Tapi waktu itu, waktu ketika tetangga sebelah kanan saya itu membangun, tidak menginformasikan ke saya. Tapi yang pasti ketika saya dapat ke sana, perubahan dari pergeseran patok yang ada. Nah, ketika saya ke Badan Pertanahan dan ternyata diukur, ternyata tanah saya berkurang 1 meter. Itu seperti apa kalau tanggapan dari narasumber kita siang ini? Kalau akhirnya saya mengikhlaskan karena dari pihak sebelah tidak mau tahu bahwa mereka tidak pernah merasa mengambil tanah saya. Tapi ketika bagian dari Badan Pertanahan menunjukkan menggunakan alat yang super canggih, saya lupa namanya apa, tapi tidak ada perubahan, tidak mengakui kalau di sebelah kanan saya itu mengambil 1 meter tanah saya. Akhirnya kasusnya adalah tanah saya berkurang 1 meter dan diperbaharui dari Badan Pertanahan, yang akhirnya juga mengatakan bahwa ya udah diikhlaskan kecuali kalau misalnya mau di jalur hijau kan. Tapi akhirnya saya males karena saya juga orangnya bukan tinggal di sini, jadi saya menyerah, saya ikhlaskan 1 meter tanah saya. Seperti itu cerita dari paman saya, walah ya. Baik, jadi ini Ibu Yusnita memiliki pengalaman dari pamannya yang memiliki tanah tersebut gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini pelajaran juga buat yang lainnya. Betul. Ketika membeli tanah langsung dipagerin atau gimana ya, gitu ya, ya di sana gimana?
1: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari Bu Yunita.
0: Yusnita.
1: Mm-hmm. Karena di mana Bu Yusnita sudah memberikan pertanyaan ke saya, artinya ada feedback daripada saya memberikan informasi. Nah begini Bu, kalau berkaitan dengan cerita atau permasalahan dari paman ibu, ya kan, kita bisa melihat dulu bahwasannya awalnya sekali kan dari pihak developer atau pengembang atau tukang kapling lah bilang kan, dia berani untuk memecah daripada tanah yang dimiliki secara induk, kemudian dibagi pecahan menjadi berapa. Ketika pemecahan itu dilaksanakan, artinya dari pihak si tukang kapling ini sudah melakukan pengukuran.
0: Pasti.
1: Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional melalui tukang ukurnya atau di wilayah kabupaten itu dari kantor pertanahan, dan tukang ukur dari kantor pertanahan itu akan sudah membuat gambar pecahan, ya kan? Pada saat membuat gambar pecahan juga, dari pihak tukang kapling ini atau si pengapling harus bisa mengetahui apakah sudah sesuai ataukah tidak hasil gambar pemecahan itu. Kalau sudah sesuai, ada kewajiban di sana dong. Kewajibannya apa? Ya memasang patok atau bilang pala, ya kan, pal beton itu. Nah, pemasangan pal beton ini pun juga memiliki prosedur dari instansi terkait. Prosedurnya apa? Ya ditanam kurang lebih 60 cm, ditonjolkan 10 cm. Tapi karena saking banyaknya kaplingan, hal-hal demikian sering dilupakan. Yang seharusnya 60 meter ke bawah malah ditonjolkan 60 meter. Yang masuk 10 meter atau 10 cm lah bilang, sehingga nanti ke depannya ya namanya orang gak sengaja kan, tanjung ngebedek, hilang patoknya dan sebagainya. Kemudian masalah itu akan terjadi apabila pembangunan dilaksanakan itu juga atas kehendak daripada si pemilik. Siapa yang mengerjakan? Tukang Ya kan? Kembali lagi, tukang juga harus mengetahui batasan mana yang akan dibangun. Kan ada nanti sket-sket gambarnya, ya kan? Ketika itu sudah diketahui, maka tukang ini akan mulai membangun pondasi-pondasi dan sebagainya. Pondasi ini juga sebenarnya itu masuk ke dalam ya, kalau misalnya penilaian di lapangan, dari patok itu setengahnya bataku ke dalam, ya kan?
0: Bukan keluar ya?
1: Bukan keluar. Nah, sekarang kita lihat dulu di lapangan. Okay. Biasanya ada yang tanda kutip kan, malah di luar daripada patok dibuat ya, makanya itu yang kita nggak tahu kan.
0: Okay.
1: Kita ukur daripada bataku kan lumayan berapa senti nih. Dia keluar 1 meternya paman ibu tadi bisa diambil.
0: Iya.
1: Ya kan, tanpa melihat patok. Siapa tahu patoknya sudah jelas tapi pembangunan yang kurang jelas. Ya kan, saya enggak tahu juga. Cuman asumsi saya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya itu sudah dilaksanakan dari pamannya ibu ini, kemudian dilakukan pengukuran.
0: Pengukuran ulang.
1: Ya, makanya pengukuran ulang untuk bisa mengetahui, contoh misalnya 200 meter persegi atau 2 are. Ternyata setelah diukur ulang 199 meter persegi atau kurang dari 2 are. Saya mengikhlaskan, Pak. Ya kan? Karena satu sisi kalau misalnya melalui meja hijau, ruwet dan sebagainya, ya syukur-syukur ibu ini dan juga pamannya ikhlas memberikan secara sukarela. Tapi kan kalau misalnya dari 100 orang belum tentu semuanya akan mengikhlaskan. Lumayan loh.
0: Berapa juta misalnya
1: ya, makanya, gitu kan ya. Kan itu hitungannya kalau misalnya di Bali hitung-hitungannya per are 100 meter persegi 100 juta misalnya. Kurang 1 meter berarti kan 10 juta pengurangannya. Ya kan?
0: Luar itu biasa yang sekali,
1: harus
0: berarti.
1: Ya makanya itu yang harus dipertimbangkan. Cuman kembali lagi kalau misalnya hal demikian sudah terjadi, dijadikan pengalaman untuk kedepannya tidak mendapatkan permasalahan itu lagi. Pengalamannya menceritakan bahwasanya ibu sudah mendapatkan permasalahan seperti ini, kedepannya ya harus mengcrosscheck. Kaplingan ini memang sering sekali terjadi permasalahan ketika patok tidak terlihat.
0: Berarti gitu ya. Kalau setiap berarti yang tips apa nih yang harus di pertama kali dilakukan ketika seseorang ingin membeli tanah dalam bentuk kaplingan gitu?
1: Yang paling penting adalah melihat patok, bukan melihat pagar atau penyengker, apalagi pagar hidup. Ya kan, kita kan nggak tahu pohon hidup akan kemana.
0: Iya, ditebang ya kan? Atau
1: ditebang atau seperti apa, ya kan? Ya. Setelah dimakan kambing, ditanam lagi pohonnya agak keluar dan sebagainya. Sehingga terus pemilik tanah sebelahnya yang tidak pernah melihat tanahnya, ya kan? Kemudian dia melihat tanahnya berbeda nanti akan hasil ukurnya gitu. Sehingga kembali lagi saya sampaikan, untuk hal penting dalam hal pembelian tanah kaplingan itu harus dipastikan oleh si tukang kapling di mana patoknya. Ya kan? Okay. Dan kemudian dibuat kesepakatan melalui perjanjian atau surat pernyataan dan sebagainya, apabila yang saya beli seluas sekian dan kemudian di lapangan tidak seluas sekian, maka saya boleh mengajukan pemotongan daripada harga yang diperjualbelikan. Gitu.
0: Oke, berarti seperti Nike nggih Ibu Yusnita, semoga puas dan wah ini sungguh sangat, kalau boleh dibilang bijaksana ya bijaksana deh ya, cuma mengikhlaskan hal yang mungkin memang lumayan berat lah. Kalau misalnya mungkin di awal mungkin agak ada, mohon maaf kalau memang ada emosi atau apa ya, mungkin betul. Ya pasti kan, tapi akhirnya mengikhlaskan ya, syukur-syukur ya Bu ya, semoga nanti rezekinya diganti dengan yang lainnya, pihak dari yang lainnya, dari lainnya lah gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi melalui chat ya. Saya mau apa nih, bisa dijawab ya beli sana ya. Saya mau prona di desa Kedis, kebun apa, mohon maaf ya Pak Kakek Gaul kalau saya ini banyakan titik-titiknya, soalnya saya mau prona di desa Kedis gitu ya, kebun apa nih maksudnya, kebun
1: atas nama,
0: oh apa nih, kebun sangsit gitu, pemilik pertama dan petugas bilang dulu pernah diperonakan. Ya memang benar, seingat saya ahli waris memperonakan dan terjadi musibah bakaran. Belum sempat menerima apapun. Yang saya tanyakan kalau mau ikut prona gimana caranya? Yang saya mau tanyakan, gitu ya. Kalau biar bisa ikut prona lagi, surat apa yang perlu diperlukan? Oke, mohon maaf kalau salah Kakek Gaul. Jadi ini mohon maaf banget nih kalau misalnya saya, iya. Oke.
1: Ya.
0: Mungkin dibantu jawab Pak Ebli Sena, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk kakek gaul ya.
0: Tapi sabar. Ada lagi boleh?
1: Boleh.
0: Ya, rame nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Irma.
0: Ye, Sira Miki, Pak.
2: Ah, Wenten di Gondalem saja.
0: Pak Jero.
2: Betul.
0: Ye, Pak Jero Maliarsa, silakan.
2: Yang selamat, Pak Narasumber. Om Swastiastu.
1: Oke, Om Swastiastu, Pak.
2: Jadi, nah, rasanya ada kemiripan dengan yang tadi, yang Ibu Yusmita tadi.
0: Mm-hmm.
2: Itu satu Dewi punya sana.
0: Mm-hmm.
2: Lalu ada yang di sebelahnya pengembang yang membangun APR lah, salah istilahnya. Kemudian, nah, kami itu setelah saya lihat awalnya adalah berbeda, kok berkurang tanahnya, tetapi belum saya mengadakan ukur ulang dengan DPR. Nah, ini penyelesaiannya, apakah bisa mengajukan apa namanya klaim protes kepada pengembang itu? Kenapa? Karena kurang lebih kalau tadi kan 1 meter, menurut saya itu mungkin 1-1,5 meter lang panjang sekali. Itu yang saya katakanlah sampaikan sehingga mendapatkan pencerahan dari Bapak Narasumber. Gimana itu anunya itu, katakanlah menurut saya atau apa dan sebagainya. Terima kasih.
0: Suk sama Pak Jerung, oke. Okay. Terima kasih. Ternyata kakek gaul maksudnya kebon cengkeh. Jadi sekali lagi kakek gaul di des, saya mau prona di des di desa Kedis kebon cengkeh gitu ya, pemilik pertama dan petugas pernah bilang pernah dipronakan. Seperti itu sudah paham ya? Okay, baik. Mungkin tanggapi silakan di sana.
1: Ya, pertama untuk pertanyaan melalui
0: chat.
1: Pesan. Mm-mm. Dari kakek gaul, apakah bisa mengajukan prona kembali? Karena tadi saya mendengar dan melihat bahwasannya ada kalimat atau kata kebakaran.
0: Mm-hmm.
1: Kebakaran yang dimaksud adalah kebakaran musibah dari berkas kebakaran pemohon atau dari instansi terkait, khususnya Kantor Pertanian Kabupaten Buleleng.
0: Mm.
1: Karena pada tahun 1998 Kantor Pertanian Kabupaten Buleleng juga sempat terbakar.
0: Mm.
1: Ya kan? Nah, asumsi saya ketika saya mendengar pertanyaan kakek gaul ini adalah berkas dokumen yang dimiliki oleh si pemohon yang terbakar. Sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengajukan prona kembali? Jawabannya adalah boleh, ya kan? Untuk saat ini yang saya ketahui bahwasannya proses untuk pendaftaran tanah itu melalui konversi. Sekarang kemudian dokumen-dokumen apa yang diperlukan? Yang pertama adalah kalau misalnya tanah ini dimiliki oleh si pewaris kemudian diajukan permohonan oleh ahli waris, maka berkas yang pertama dimiliki oleh ahli waris adalah silsilah waris dan keterangan waris. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki atau wajib dimiliki oleh ahli waris adalah akte kematian dari si pewaris atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa. Kemudian yang ketiga terkait dengan dokumen itu adalah wajib memiliki surat keterangan kepemilikan tanah. Ada kop desanya juga. Tuh. Untuk menyatakan bahwasannya memang benar si ahli waris atau si pemohon ini merupakan ahli waris daripada si pewaris dulunya. Sehingga dia berhak untuk melakukan pendaftaran tanah. Akan tetapi dari beberapa persyaratan yang saya sampaikan itu juga tidak terlepas daripada yang namanya kepemilikan SPPT atau pajak yang saya bilang seperti fiskal kadastar itu. Di dalam SPPT atau kitir pajak atau PBB, itu siapa yang akan atas nama? Kalau masih atas nama buyut misalnya, itu perlu dinamakan mutasi dulu, mutasi pajak, untuk bisa mengalihkan dari atas nama sebelumnya kepada atas nama yang sekarang, yang berhak atas tanah yang akan didaftarkan. Nah, segala proses itu bisa dilaksanakan setelah pengumpulan dokumen, barulah nanti akan ada yang namanya pengukuran. Pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanian Kabupaten Buleleng. Nanti kalau misalnya sudah melakukan pengukuran, maka akan di cross check kembali. luasannya sesuai tidak ataukah seperti apa, karena antara fakta dengan dikitir pajak atau SPPT biasanya akan berbeda. Contoh misalnya ada juga sertifikat lama yang terbit di bawah tahun 2000 misalnya, itu akan berbeda dengan hasil pengukuran di tahun ini. Karena ya modernisasi, dulu seperti apa pengukurannya, tapi sekarang kan sudah menggunakan digital, sudah memastikan bahwasanya kapasitas pengukuran yang sekarang ini sudah memungkinkan untuk pastinya daripada luasan tanah. Kesimpulannya adalah ketika dari pemohon akan mengajukan pendaftaran hak atas tanah, itu harus mengetahui asal-usul daripada sejarah tanahnya terlebih dahulu. Apakah, kembali lagi, sebagaimana PP24, apakah penguasaan selama 20 tahun, ataukah memang dia sebagai ahli waris daripada si pewaris yang notabene dulunya tidak memiliki sertifikat, sehingga dia mengajukan yang namanya perona. Tapi kalau sekarang, itu sudah diajukannya melalui konversi di kantor pertanahan. Bisa juga dibantu oleh misalnya notaris atau PPAT, bisa juga dibantu ataukah pihak lain yang ingin membantu. Cuman kewenangannya memang dikeluarkan nanti atau diselenggarakan oleh kantor pertanahan terkait. Itu jawaban atau tanggapan saya dari pertanyaan Kakek Gaul.
0: Iya.
1: Kemudian untuk yang kedua dari Bapak Jeru ya, dari Bondalam. Dari Bondalam. Hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya kan.
0: Iya.
1: Bahwasannya saya membeli tanah kemudian luasannya tidak sesuai. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah paling baik itu melakukan pengukuran ulang. Ketika melaksanakan pengukuran ulang ternyata di lapangan berbeda ukurannya, yang notabene tidak mungkin akan lebih, ketika kurang bagaimana Pak? Ya terserah Bapak, mau di jalur hijaukan ataukah melalui mediasi antara pihak penyanding dengan Bapak pemilik tanah. Ya kan, tadi saya menceritakan mengenai patok. Ya kan, sebagaimana yang saya ketahui bahwasannya patok itu harus ditanam ke dalam, itu lebih dalam daripada apa yang akan ditonjolkan. Ketika Pak Jeru sudah melakukan pengukuran, pastikan untuk patok itu memang benar-benar sesuai dengan hasil ukur. Karena biasanya kalau misalnya dari tukang ukur, itu akan melaksanakan pengukuran tanpa membawa patok terlebih dahulu. Paling dia bawa cat semprot atau cat pilok lah, nanti dipilok di sana, kemudian pastikan sesegera mungkin untuk dipasang patoknya. Akan tetapi pihak pemohon atau pemilik tanah ketika melakukan pengukuran jangan lupa juga mengundang penyanding agar tidak
0: saksi.
1: Ya sebagai saksi agar tidak menjadi masalah lagi. Benar nggak batasan daripada penyanding sebelah selatan, utara, barat misalnya sudah sesuai. Jangan sampai penyanding tidak ada, kemudian tanda kutip daripada pemilik tanah mengatur daripada pengukuran ini. Itu yang keliru juga. Ya kan, biar enggak nanti ada asumsi daripada penyanding, ini saja sih nih Pak Kelod, nih saja sih Pak Kajane dan sebagainya. Itu kembali lagi harus dan wajib ada penyanding. Dan penyanding pun nanti akan menandatangani terkait dengan dokumen-dokumen yang dibawa oleh tukang ukur begitu.
0: Kakek Gaul menjawab tadi terjadi kebakaran di BPN Buleleng. Ya, berarti seperti itu ya. Sesuai dengan jawaban dari Blisena ya, Kakek Gaul semoga cepat segera dilakukan perona tersebut biar enggak berlarut-larut lagi Kakek Gaul. Terima kasih, dan kita akan break dulu Blisena dengan informasi berikut ini.
3: Jangan sampai kena sanksi.
4: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
5: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
6: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
3: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja, ini luar biasa untuk atensi Anda yang sudah bergabung mengikuti dialog siang ini terkait sanksi ya, untuk topik kami pendaftaran tanah dalam perspektif perlindungan hak masyarakat atas tanah. Terima kasih juga nih untuk narasumber kami. Blisana, mungkin sebagai penutup ada yang ingin sampaikan dari apa yang kita sudah bahas dari tadi?
1: Ya, berkaitan dengan pendaftaran tanah ini, karena banyak tadi pertanyaan mengenai patok, sebagaimana yang ingin saya sampaikan, patok itu diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997, yang dimana patok itu dengan ukuran kurang lebih 50 cm ditanam ke bawah seluas atau apa nih sejauh 40 cm dan ditonjolkan ke permukaan itu 10 cm, sehingga masyarakat harus mengetahui hal itu. Di samping itu, patok juga tidak hanya bisa dibuat dengan bentuk atau bahan beton, kayu pun juga bisa atau paralon. Yang penting itu tidak mudah digeser dan mudah untuk dikenali. Sehingga yang terbaik untuk masalah patok itu bagaimana caranya meyakinkan daripada pemasang untuk itu tidak mudah bergeser. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, kalau misalnya dari masyarakat ingin melakukan konsultasi, kebetulan saya juga sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Mesakti dan juga sebagai praktisi dalam hal pendaftaran tanah sampai dengan pembuatan akte otentik, sehingga masyarakat boleh berkonsultasi di LKBH. Kita di Fakultas Hukum Universitas Mesakti juga memiliki LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang di mana konsultasinya tidak dipungut biaya alias gratis.
0: Berarti yang mau datang langsung ke?
1: Silakan langsung,
0: langsung
1: datang.
0: Langsung ke mana nih? Langsung
1: ke Fakultas Hukum Universitas Mesakti di Jalan Bisma.
0: Ya, baik. Jadi hari apa aja bolehnya?
1: Setiap hari kerja.
0: Setiap hari kerja. Ya,
1: paling dari jam 9 sampai dengan jam 2.
0: Ingat, gratis ya.
1: Gratis, tidak dipungut biaya.
0: Jadi jangan khawatir untuk Anda pendengar. Terima kasih, Blisena.
1: Terima kasih.
0: Itu saja, luar biasa ini. Sangat-sangat memberikan pencerahan lah hitungannya, jadi tahu ya bahwa apa yang sudah sudah dialami oleh penelpon kami dan juga penanya kami itu menjadi tameng juga buat diri kita sendiri, ya, ya kan? Ya, baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan.
1: Terima kasih.
0: Selamat lanjutkan aktivitasnya. Saya Irna juga mau pamit dulu untuk Anda pendengar, kami akan segera kembali nanti. Namun kami akan ajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama menghaturkan puji Trisanji sebelum kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi,
1: Santi. Om Santi, Santi, Om.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan

0: 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis

0: ada Daniel Martin.
1: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
2: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
1: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
1: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Luar biasa.
4: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Teller dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Beli Made, Adi Nusante Gati nganggur dirurungi, singaturang bakti nih. Rainan jani beli, Rainan.
3: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten, pang semangatan bayuk nih lo. kamu semua malunan jalan, nyanan beli menyusul.
2: Beli, sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang muspojak keluarga. Anaknya merantau dogen sebab padu teke. Nih beli ane ngoyong jumah nu malas kekini.
3: Nah. Antos malu sep. Beli lakar manjus malu.
4: Om Swastiastu. Majeng umat Hindu Sedharma. Rajeng Raine Galungan Lan Kuningan. Dumogi Rahayu Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.

0: Selamat siang. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 30 September 2026. Di antaranya, di tengah defisit APBD perubahan Buleleng 2026 sebesar Rp96,3 miliar, rupiah, DPRD Buleleng mendorong anggaran difokuskan pada penanganan jalan dan pembangunan rumah sakit sebagai kebutuhan prioritas masyarakat. Sementara itu, Yayasan Banyu Milir mengembangkan platform pelaporan berbasis geotagging yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi kejadian di laut secara langsung dan terpantau, serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Irnawati Giri, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, di tengah defisit APBD perubahan Buleleng 2026 sebesar Rp96,3 miliar, rupiah, DPRD Buleleng mendorong anggaran difokuskan pada penanganan jalan dan pembangunan rumah sakit sebagai kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Itu akan mulai dikerjakan di tahun anggaran 2020. Nah, itu
2: di tengah defisit APBD perubahan Buleleng 2026 yang mencapai 96,324 miliar rupiah, DPRD Buleleng mendorong agar anggaran yang tersedia diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama perbaikan jalan dan penguatan layanan rumah sakit. Wakil Ketua 2 DPRD Buleleng Made Jayadi Asmara mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak masih menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga penanganannya perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas bersama dengan pelayanan kesehatan.
1: Terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Buleleng, itu akan mulai dikerjakan di tahun anggaran 2020. Nah, itu rencananya dari 200 miliar yang akan dialokasikan itu dananya bersumber dari pinjaman daerah.
2: Selain jalan, Jayadi juga menyoroti kebutuhan penguatan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan harus diperhitungkan secara matang, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga anggaran tidak terserap untuk belanja yang kurang mendesak, sementara kebutuhan pelayanan dasar masih membutuhkan dukungan.
1: Dari pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Bali. Nah, mengapa kita pilih BPD? Karena BPD adalah bank milik rakyat Bali.
2: Dalam APBD perubahan 2026, pendapatan Buleleng disepakati sekitar Rp2,646 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,74 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp96,324 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan daerah. Anggaran tersebut telah disepakati DPRD bersama pemerintah daerah dan selanjutnya menjadi proses evaluasi di pemerintah Provinsi Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: BNNK Buleleng melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai remaja teman sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pergaulan.
3: Pembentukan lingkungan sekolah yang bersih atau terbebas dari narkotika. Dengan program kita itu ada RTS.
4: BNNK Buleleng melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam program remaja teman sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan keterlibatan remaja menjadi penting karena mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang sangat dekat dengan sesama anak muda. Karena itu edukasi tidak cukup hanya disampaikan oleh orang tua, guru maupun aparat, tetapi juga perlu diperkuat melalui teman sebaya. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, peserta remaja teman sebaya direkrut dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan pembekalan khusus mengenai narkotika. Mereka diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, cara menghindarinya, serta pendekatan yang dapat dilakukan ketika menghadapi teman atau orang lain yang terpapar narkotika. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjaga diri sekaligus membantu lingkungan sekitarnya.
3: RTS Remaja Teman Sebaya, kami merekrut para mahasiswa ataupun murid-murid yang ada di sekolah-sekolah itu untuk bisa kami berikan ilmu pengetahuan terkait dengan narkotika itu. Bahayanya seperti apa, cara penanggulangannya, cara menjauhinya narkoba itu seperti apa, gimana caranya kita itu bisa tahu atas apa itu narkotika, gimana secara pendekatan hal yang utama yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kasus narkotika.
4: Program ini diarahkan untuk membangun ketahanan diri remaja agar mampu mengenali ancaman, menolak ajakan berisiko, dan mengambil keputusan yang tepat. BNNK Buleleng juga mendorong keterlibatan guru, orang tua, pelajar, dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari narkotika. Selain itu, remaja didorong aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga, sosial, dan ekstrakurikuler agar terhindar dari pengaruh negatif. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: berbagai kejadian maupun dugaan pelanggaran di laut. Sistem tersebut dilengkapi teknologi geotaging yang mencatat lokasi laporan dan meneruskannya ke server yayasan. Hingga saat penyampaian program, platform tersebut telah menghimpun lebih dari 500 laporan yang berasal dari masyarakat secara organik.
1: Kami juga mengembangkan teknologi. Kebetulan tahun ini kami dapat HAKI 1 dulu, ya, izin hak cipta berkaitan dengan platform kami. Jadi kami punya platform sangat canggih, namanya pokmaswas.org, bisa melakukan pengecekan secara akurat menggunakan geotaging. Jadi dimanapun di tengah laut, kita temukan sesuatu kejadian, kita temukan pelanggaran, dan lain sebagainya, itu langsung terrecord dalam server kami di sini, Pak. Ada server di yayasan kami.
0: Pengembangan sistem digital juga diharapkan mendukung pengelolaan aktivitas wisata bahari, khususnya wisata lumba-lumba di kawasan Lovina. Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng, Abdul Manap, menilai pengaturan jumlah pengunjung dan kelompok wisata pada lokasi serta waktu yang sama perlu dilakukan untuk mengurangi gangguan terhadap habitat lumba-lumba.
2: Karena yang namanya dolphin itu yang perlu diatur sebenarnya jam yang sama atau waktu yang sama, tempat yang sama itu harus diatur jumlah pengunjungnya atau jumlah boatnya. Kalau tadi bisa kontrak sudah tahu koordinatnya di mana, aplikasinya sudah bisa menyata, pasti bisa dikembangkan ketika Paidi masuk ke satu gerombolan dolphin. Artinya bunyi ini jangan masuk Paidi, kamu sudah melebihi kota. Harapannya seperti itu, rasanya pasti bisa. Kalau sudah bunyi ya jangan masuk ke situ, cari tempat yang lain, karena yang dilarang itu memang satu rombolan terlalu padat pengunjungnya, karena itu bisa mengganggu habitat atau kebiasaan dolphin.
0: PLN UID Bali melalui General Manager Imbar Susanto turut mendukung kolaborasi konservasi yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendorong pengelolaan wisata bahari yang lebih terkoordinasi. Dengan dukungan teknologi digital dan kerjasama lintas sektor, pemantauan kawasan laut diharapkan semakin efektif sekaligus mendukung kelestarian ekosistem dan keberlanjutan wisata bahari di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, dermaga 1 dan 2 Pelabuhan Culukan Bawang Buleleng kini menjalani asesmen bersama ASDP untuk dikaji sebagai alternatif angkutan logistik guna membantu mengurangi kepadatan Ketapang Gilimanuk.
3: Ada kemungkinan selain yang tadi saya jelaskan di Dermaga 3, ada kemungkinan yang digunakan yaitu Dermaga 1 dan Dermaga 2.
4: Dermaga 1 dan Dermaga 2 Pelabuhan Culukan Bawang Buleleng Bali kini dikaji untuk mendukung angkutan logistik sebagai salah satu alternatif mengurai kepadatan arus penyeberangan Ketapang Gilimanuk. PT Pelindo Cabang Culukan Bawang bersama PT ASDP Indonesia Ferry sedang melakukan asesmen untuk memastikan kelayakan kedua dermaga tersebut. Kajian dilakukan setelah adanya penugasan terbaru dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Culukan Bawang Muhammad Imron mengatakan sebelumnya persiapan lebih difokuskan pada dermaga 3 yang diarahkan untuk melayani kendaraan pribadi. Namun perkembangan penugasan terbaru membuka kemungkinan pemanfaatan dermaga 1 dan dermaga 2 untuk mendukung angkutan logistik. Kedua dermaga tersebut kini masih dalam tahap penilaian teknis bersama ASDP.
3: Nah, saat ini untuk dermaga 1 dan dermaga 2 dari kami dan ASDP sedang melaksanakan proses assessment apakah memang memungkinkan dermaga 1 dan dermaga 2 ini sendiri digunakan untuk kegiatan

0: yang tadi menopang untuk kegiatan logistik yang dari biar mengurai kemacetan dari Ketapang Gilimanuk.
1: Menurut Imron, Pelabuhan Celukan Bawang disiapkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus penyeberangan di Ketapang Gilimanuk. Saat ini Dermaga 1 dan Dermaga 2 masih menjalani proses asesmen bersama SDP dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi dermaga, elevasi, serta kesesuaian kapal yang akan dilayani. Jika hasil kajian menyatakan kedua dermaga layak digunakan, Celukan Bawang berpotensi turut mendukung pelayanan angkutan logistik melalui rute Tanjung Wangi Celukan Bawang, sementara Dermaga 3 disiapkan untuk melayani rute Jangkar Celukan Bawang bagi kendaraan pribadi. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menata kembali kawasan Jalan Diponegoro Singaraja dengan menyiapkan sentra kuliner malam untuk menghidupkan kawasan yang selama ini cenderung sepi.
3: Tahun ini dieksekusi untuk data kembali agar mampu meningkatkan wajah kota, meningkatkan kualitas estetika kota.
1: Penataan Jalan Diponegoro Singaraja dilakukan untuk memperbaiki wajah kota sekaligus menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Penataan meliputi pedestrian, area parkir, saluran, serta penertiban pedagang agar kawasan lebih tertib dan nyaman. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, Insinyur Iputu Adipta Eka Putra, STMM, mengatakan Jalan Diponegoro sebelumnya menjadi salah satu kawasan primadona, namun kini cenderung sepi terutama pada malam hari. Kondisi saluran yang tersumbat dan persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Pedestrian di depan pertokoan akan ditata kembali agar lebih rapi dan berfungsi bagi pejalan kaki. Pedagang yang berjualan di trotoar akan diarahkan masuk ke pasar, sementara area parkir akan dimanfaatkan sebagai sentra kuliner malam dengan konsep mobile. Aktivitas kuliner direncanakan mulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari untuk menambah pilihan destinasi sekaligus menghidupkan kawasan Jalan Diponegoro.
3: Di ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana dalam rangka membagi keramaian kota kita. Jadi banyak ada pilihan-pilihan destinasi untuk semacam food truck untuk kuliner, ngopi dan sebagainya seperti itu.
1: Konsep tersebut diharapkan menjadi destinasi baru pada malam hari sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di Jalan Diponegoro. Kadis Adipta meminta masyarakat bersabar atas gangguan dan kepadatan lalu lintas selama penataan berlangsung demi kawasan yang lebih tertata dan nyaman. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Usaha sembako menjadi salah satu peluang bagi perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Berawal dari usaha kecil bermodal 5 juta rupiah, seorang pelaku usaha di Singaraja mampu mengembangkan usaha sembako sejak 2013 hingga kini dengan memanfaatkan penjualan langsung dan media sosial.
4: Kita sebagai perempuan bisa di rumah ngomong anak tapi bisa menghasilkan. Itu sih sebenarnya motif.
5: Usaha sembako menjadi salah satu peluang bagi perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Wira usahawan Desa Eni Martini atau Jenny mengatakan usaha sembako dirintis setelah dirinya memutuskan berhenti bekerja pada 2013. Berawal dari keinginan membantu keuangan keluarga sekaligus tetap dapat mengasuh anak di rumah, ia membuka warung kecil dengan menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, pemilihan usaha sembako didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang berlangsung setiap hari. Seiring waktu usahanya berkembang dengan menambah jenis dagangan termasuk gas dan galon air, serta memanfaatkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk memperluas pemasaran.
4: Kita sebagai perempuan bisa di rumah ngomong anak tapi bisa menghasilkan. Itu sih sebenarnya motivasinya, agar bisa membantu finansial keluarga. Udah gitu, saya memutuskan untuk buka usaha kecil-kecilan dulu di rumah dengan modal kecil tapi yang dibutuhkan setiap hari. Jadi saya memilih usaha sembako, kelontongan lah pokoknya semua ada, apa dicari ada gitu. Udah gitu, buka dari 2013 awalnya kecil dengan modal minim banget, 5 juta waktu itu 5 juta, terus dari usaha kecil sedikit-sedikit jalan terus karena usaha itu yang dibutuhkan setiap hari ya, di jalan untung kecil tapi jalan setiap hari.
5: Jenny menambahkan tantangan dalam menjalankan usaha antara lain persaingan harga dan perubahan daya beli masyarakat untuk mempertahankan usaha. Ia memilih menjaga keuntungan secara wajar, mengelola modal dengan cermat, serta mengutamakan pelayanan dan kualitas barang. Ia juga menekankan pentingnya memisahkan modal dan keuntungan agar usaha tetap berjalan. Menurutnya, perempuan perlu jeli melihat peluang usaha dan memiliki ketekunan dalam menghadapi tantangan.
4: gimana caranya mempertahankan pelanggan. Itu sih. Kalau saya sore-sore itu pulang kerja udah pada chat semua, mbok nanti saya sisain ini, saya sisain ini. Kita tetap bales walaupun kita sibuk banget, tetap kita iya, nanti bawain mbok ya, iya. Jadi kita harus mempertahankan usaha itu gimana caranya kita melayani pembeli. Tapi kan ada istilahnya pembeli adalah raja kan. Tapi kalau raja gak boleh nawar ya.
5: Jenny berharap perempuan khususnya ibu rumah tangga dapat memanfaatkan peluang usaha di lingkungan sekitar untuk membantu ekonomi keluarga. Baginya kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari usaha besar, tetapi dapat dibangun secara bertahap melalui pengelolaan keuangan, konsistensi dan semangat untuk terus berkembang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 367 lansia kurang mampu dan terlantar di Kabupaten Jembrana menerima bantuan 15 kg beras setiap bulan dari pemerintah Kabupaten Jembrana.
6: Sebanyak 367 lanjut usia lansia kurang mampu dan terlantar di Kabupaten Jembrana, Bali mendapatkan bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Jembrana. Masing-masing penerima memperoleh 15 kg beras setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna di kantor Lurah Lelateng Selasa 29 September 2026. Khusus di Kelurahan Lelateng, bantuan diberikan kepada 23 lansia penerima manfaat sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan pangan. Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana Igusti Bagus Ketut Oke Parwate menyebut, bantuan tersebut disalurkan secara rutin setiap bulan. Alokasi 15 kg per penerima disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi harian lansia sebesar 200 gram per hari, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan keluarga atau kerabat yang membantu menyiapkan makanan. Program bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pangan lansia, kurang mampu dan terlantar. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mendorong agar pengadaan beras ke depan dapat melibatkan penggilingan lokal di Jembrana, sehingga program bantuan sekaligus memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
2: Baik pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Didi. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
7: Baik, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Secara umum, wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pantauan radar cuaca saat ini, terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Buleleng dan juga Tabanan secara tidak merata. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 26 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
8: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Singa Raja siang ini masih lanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan di segmen Mendangdutan masih bersama saya Irna. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda 0362244444 atau WhatsApp call 0811-399-9790. Penelpon pertama siang ini, halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo juga, aduh semangat sekali.
1: Baru mencet udah dapat.
0: Wih, berarti rezekinya Ibu Bunga.
1: Iya, rezekinya. Wah, bagaimana kabar?
0: Baik, Ibu Bunga apa kabar?
1: Ya, sama juga baik. Lagunya jangan lama-lama ya.
0: Iya deh, kok jangan lama-lama nanti diambil orang.
1: Nanti diambil orang. Buat Pak C, Pak Banu, Mas Alvin, ada Mama Yaya, ada siapa lagi? Pak Lala, Dewan Tare, Pak Daeng, Mas Ramadan, ada Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura. Apa lagi ada Pak Roda, Pak Jeruk.
0: Udah ya, banyak-banyak. Udah.
1: Ada Pak
0: Ibu. Iya.
1: Iya, buat semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan. Halo. Ibu Jeruk Puspa, kenapa diputus teleponnya? Telepon lagi, ayo Ibu Jeruk Puspa. Ibu Juro di Tegal Mawar, kenapa diputus teleponnya? Iya, halo selamat siang, Mendangdutan sekalinya bisa masuk diputus gimana Ibu? Iya, iya halo, swastiastu, selamat siang.
2: Swastiastu.
0: Kenapa udah masuk malah diputus? Jarang-jarang bisa masuk Ibu Juro ini.
2: Iya.
0: Mau lagu apa Ibu Juro?
2: Rita Elvina.
0: Hah?
2: Gelas retak.
0: Gelas retak. Oh, adanya Mansur S mau?
2: Ya, boleh aja.
0: Oke, mau kirim salam mungkin.
2: Salam buat tadi Bu Bunga ya. Selamat siang Mbak Irna, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama untuk Ibu Juru dan keluarga.
2: Salam buat Wa Daeng, Pak Banu, Pak Cip, Celi, Jibu Janura, Bu Mini. Pokoknya semua pen RRI ya, di mana berada, semoga sehat dan kompak selalu.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama Ibu Juro. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Mendangdutan.
3: Halo. Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang Ibu Kartini. Ibu Kartini ya.
3: Bisa temannya Mbak.
0: Apa itu?
3: Delima. Ya, bikinnya.
0: Boleh.
3: Ada Pak Inggris, ada Bu Jero Puspa, ya ada Bu Mini, Bu Manda, ribuan banyak. Ada juga Biwidi, ada Mbak Maya dan juga Mas Alvin. Dan juga adik awan ya, selamat siang ya semuanya Mbak.
0: Iya.
3: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih Rahayu Mawali, Ibu Kartini di Lingga. Saya mau sapa-sapa dulu deh nih yang sudah ikut meramaikan di sosial media kami ya. Ada siapa ini? Selamat siang dulu deh untuk Aji, terima kasih Aji. Aji Budi, terima kasih. Siang Mbak Manu, iya selamat siang. Ibu Arilas ini gak jadi, saya mau angkat 24644 kalau gitu. Halo selamat siang Mendangdutan.
4: Wah ajang siang.
0: Ah ajang siang Mawali.
4: Maya ring Lombok.
0: Oh nge. Apa kabar Bu Maya?
4: Baik.
0: Oke.
4: Mbak sendiri gimana kabar?
0: Baik, terima kasih.
4: Lagu dulu ya.
0: Apa ya?
4: BP.
0: BP.
4: Suara hati.
0: Hah?
4: Suara hati.
0: Oh, suara hati.
4: Ya.
0: Dewi Persik.
4: Dumon ring. Bu Kartini tadi, terima kasih tolingannya. Ada Bu Kartika, ada Pak Banu, ada Pak Paijo, ada Pak Inggris, ada Belitawan, ada Kris Pati, ada Alvin, ada Kinanti, ada siapa lagi? Pak Bu Bunga, kompakan aja buat semuanya.
0: Iya deh. Terima kasih. Ibu ya, Maya. Ya,
4: selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Halo Mbak Manu, terima kasih. Mbak Ibu Arila sini, selamat siang Mbak. Iya, apa kabar Ibu Arila? Kenapa tadi terputus juga nih, pada kenapa? Abis nelpon diputus gitu aja. Oke, kita break dulu untuk lagu berikut ini. Nanti jam 2 pukul 14 saya akan sampaikan kembali cek fakta. Tetap di Medangdutan.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, KTP dan juga nomor yang aktif. Dan diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi tetap berhati-hati, informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saya mau sapa-sapa dulu nih. Aduh, udah banyak banget yang ngantri, yang udah... Francelino, itu bukan kita yang mau ya, namanya juga lagu request. Jadi yang diputar lagu-lagu request. Kalau misalnya ngantuk, nggak juga, karena lagu dangdut semuanya pasti agak berirama ya. Halo Raj, halo Arin, terima kasih nih, siapa nih? Gek Rania, siapa nih? Kakek Gaul, terima kasih. Terus siapa lagi? Adipati Agung, terima kasih. Kadi Artawan, Niwayan Sriani, terima kasih semuanya yang sudah ikut di Medangdutan kali ini. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Goyang dangdut, kasih.
3: Asik. Dengan siapa ini, Ibu?
4: Di mana? Dari Jawa Genteng. Ini dari Jawa Genteng Banyuwangi.
3: Nggih, siapa namanya, Ibu?
4: Namanya Bunda Mercy.
3: Oke, terima kasih Bunda Mercy di Banyuwangi.
4: Di Genteng, Kota Genteng ini.
3: Nggih. Mau lagu apa Ibu Mercy?
4: Salam kenal.
3: Iya, salam kenal kembali.
4: Tajamnya karang.
3: Tajamnya karang. Oke, mungkin mau kirim salam.
4: Mansur S ya.
3: Oh, tadi Mansur iya. S-nya sudah nyanyi.
4: Gali lubang, tutup lubang juga boleh.
3: Iya, coba ya.
4: Ini dengan Mbak siapa ini?
3: Mbak Irna.
4: Mbak Irna. Cantik sekali nih.
3: Iya, terima kasih.
4: Salam kenal semuanya yang ada di Singaraja. Bentar, iya. Salam dulu ya.
3: Iya.
4: Ada Pak Banu, Bu Kartini, Bu Kartika, Mbak Maya, Pak Alvin, Mbak Bunga, sudahlah semuanya.
3: Iya.
4: Dengan Bunda Mercy yang ada di Genteng Jawa Banyuwangi.
3: Nggih.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama Ibu Mercy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Medangdutan.
5: Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, asik. Asik bisa masuk. Apa kabar, yes. Ibu Janura?
5: Ya, gimana kabar?
3: Baik.
5: Segar-segar. Ya, bisa bersama dengan Mbak Irna di udara
3: ya,
5: sekarang.
3: Terima kasih.
5: Aduh, ini yang dibutuhkan.
3: Iya.
5: Lagunya Aku Rindu Padamu. Karena lama tak bersua, makanya rindu. Elvi Sukaisi.
3: Elvi Sukaisi.
5: Iya. Okay. Ya, salam-salam deh tadi Bunda Mercy ya yang dari Banyuwangi di Genteng ya. Salam kenal ya pada Mbak Pipi, selamat di kantin, semoga laris terus ya, segar-ugar rezeki banyak ya. Buat grup AC semua-semuanya, semua sehat walafiat, segar-ugar, bisa bergoyang dangdut asik dengan Mbak Irna di udara.
3: Terima kasih Mbak Irna. Bu Janura, sama-sama.
5: Ya, salam sehat selalu.
3: Sehat selalu. Halo, selamat siang Pak Nyoman Dewantara, Pak Dera di Pedawe. Salamnya buat Mbak Maya, Mbak Alvin di Lombok, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Bunga, Pak Banu, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Nyoman Asau, Pak Samong, Serahayu semuanya. Nge. Sudah ya, Bapak saya sudah bacakan, kita selalu bacakan kok kalau ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Medangdutan.
6: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Daeng.
6: Ya, lagunya Asep Irama ya.
3: Asep Irama ya.
6: kembalikan dia.
3: Oh, kembalikan dia. Oke. Okay.
6: Ya, barisan tadi ada Bu Janura ya. Mm-hmm. Mbak siapa tadi itu?
3: Mbak Maya. Merci. Siapa?
6: Bunda Merci di Banyuwangi ya. Mm-hmm. Kenal dari aku juga. Dengan Pak Cip juga, Pak Banu juga. Bu Maya juga di Lombok sana bareng Pak Alvin ya. Terus ke timur ada Pak Geroda juga.

ukurannya nanti dikasih-kasih aja bunga warungnya. Aduh, terima kasih Mbok Lu, ada orang beli katanya. Oke Mbok Lu, dan Mbok Lu aja yang jualin ya Mbok Lu. Salam buat semua teman-teman, semangat untuk hari ini. Rame gak hari ini? Tadi pagi sih rame ya, langsung kare. Lancar jaya untuk jualannya. Oke, salam juga untuk Mbok Tut Pirang ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, tetap sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya. Oke, kita dengerin lagu dulu ya. Udah 3 penelpon soalnya biasa. Aturannya adalah 3 penelpon, 3 lagu bakal kita putarkan untuk Anda. Berikut ini. Goyang, goyang, goyang.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: yang untuk Pak Widi Made di Tokyo lagi ya mendengarkan. Terima kasih Pak Putu Mangku juga, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat bekerja. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Devia and Givia. Tadi salah nama ya. Oke, saya nggak mau buang-buang waktu. Saya langsung aja sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Medangdutan terputus. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo. Iya, sinyalnya nggak bagus, Mbak Mini.
2: Iya, kita belum masuk.
0: Udah dong.
2: Ya, saya selalu ya.
0: Iya. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Jarang Pulang aja dah.
0: Jarang Pulang.
2: Ya ada.
0: Jarang pulang. Abang jarang pulang.
2: Gitu ya.
0: Apa ya. Itu ya jarang pulang beneran.
2: Bener. Gak ada
0: tapi
2: ya.
0: Gak ada, iya.
2: Iya.
0: Gak ada.
2: Gak ada. Mm-hmm. Bete aja dah kalau nggak ada.
0: Oke deh, bete ya. Aku bete.
2: Iya. Kenapa ya kok kecil sekali suara radionya ini ya? Mungkin karena jaringnya mungkin ya.
0: Iya.
2: Ya salam untuk semuanya aja dulu.
0: Mm-mm.
2: Salam untuk semuanya aja dulu ya. Kalau di ini baru besar di TikTok.
0: Oh iya gitu ya. Padahal sini iya. Normal semuanya loh Mbak Mini.
2: Iya, mungkin karena jaringan mungkin di sini.
0: Oke sih. Ya,
2: tidak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti. Kalau tidak bisa di sini, di sana ikuti ya.
0: Terima kasih Mbak Mini.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Iya.
3: Selamat sore Medangdutan.
0: Iya, selamat siang. Halo, lanjut.
3: Gimana kabar Mbak ini?
0: Baik, pada tambang, apa kabar?
3: Ya, lagi makan, baik.
0: Oke.
3: Semoga Mbak Irma baik juga.
0: Iya, amin, terima kasih doanya sama untuk kita semuanya.
3: Ya, lagunya ikutan aja.
0: Oh, ikutan aja, oke.
3: Salam sama Bu Elis, Bu Aris Meru, Yuliak.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kita sinyal ini kadang-kadang saling kejar-kejaran sama ini ya, sama sinyal. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo, Ibu Ari. Kok nggak ke sini tadi?
4: Ada undangan Mbak. Ada 3 bulanan.
0: Oh gitu. Oke, semangat. Mau lagu apa?
4: Rekayasa Cinta dari Camelia Malik.
0: Oke.
4: Salam tadi buat Dek Tambang ya, Bu Res, Bu Mini, Bu Resmi, Celi, Bu Janura, terus Bu Sri, Puspa ya, Jeruk Puspa, Bu Kartini, Kartika. Okay. Ya salam buat semuanya aja Mbak,
0: iya.
4: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. 24644, halo selamat siang Medangdutan.
5: Halo.
0: Halo. Selamat siang, Ibu Yuda? Iya, Ibu Yuda. Apa tuh?
5: Lagunya Dina Mariana aja ya.
0: Dina Mariana. Oke.
5: Okay. Buat semuanya aja deh ya.
0: Mm-mm. Dina Mariana yang mana Bu? Yang mana aja boleh?
5: ABC.
0: ABC. Oke, okay, siap. Siap. Terima kasih. Iya, ada ABC kok.
5: Mariana, makasih ya.
0: Iya, terima kasih banyak. Oke, tadi sudah saya bacakan ya Pak Widi Made ya. Terima kasih juga untuk Pak Putu Mangku yang sudah mantau di sosial media kami yang lagi live.
6: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goda, goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: Selamat jelang sore, karena emang sekarang udah 14.43 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Ibu Desari Dini. Terima kasih sudah komen juga di sosial media kami. Dan masih ada kesempatan untuk Anda, mungkin 4 penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo, selamat juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kritin dari semenjak ini baiknya.
0: Apa tuh?
1: Kritin dari semenjak dari tadi itu bisa masuk.
0: Iya, ini Pak Alvin.
1: Iya, betul, dari Lombok ini.
0: Iya, belum beruntung ya, Pak Alvin. Iya.
1: Iya, kabarnya gimana?
0: Baik, apa kabar juga Pak Alvin?
1: Sama juga di sini baik-baik
0: dan panasnya. Alhamdulillah ya. Iya.
1: Tapi anginnya nggak ada lagi nih ya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Iya, oke, okay, siap.
1: Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya.
1: Oke, salam-salam dulu gitu ya.
0: Adanya yang Cuma Kamu Imam Asharifin mau. Cuma Kamu Sayangku di dunia. Nah, itu mau.
1: Tapi namanya Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya enggak ada, Cuma Kamu. Iya. Mega Mustika mau Cuma Kamu.
1: Apa?
0: Mega Mustika.
1: Oh iya, itu dia Mega Mustika.
0: Oke.
1: Salam-salam dikit-dikit ya.
0: Iya.
1: Salam buat Bunda Maya, Kinanti, Pak Beni, Pak Banu, Buka Olala, Pak Ijo, Pak Mualim, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Ari-Ari, Bunda Tawan di sini, di tembok. Buat semua-semua deh Mbak Irna.
0: Iya, siap.
1: Oke, buat Mbak Irnanya selamat melanjutkan hati kita. Semoga sehat-sehat.
0: Amin, doa yang sama untuk kita semua.
1: Mbak Irna, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mendangdutan.
2: Halo, selamat
0: Ya, selamat siang. Oh, aku kuruyuk.
2: Iya, ada ayam jago.
0: Iya, ayam jago.
2: Lagunya Cinta ya.
0: Dari siapa Ibu? Kalau nulisin cinta banyak banget ini cinta Ibu.
2: Iya, yang mana aja boleh cerita.
0: Ah, gitu.
2: Iya.
0: Cinta bingung saya Bu, kalau boleh yang mana aja ini bingung nih. Cinta apa Ibu maunya? Ah,
2: ya,
0: udah
2: iya boleh, enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Dia ada Mas Alvin, Jelly, Buketut, Resmi, Pak Samo, Bu Mini, Bu Jirupuspa, pokoknya ke semuanya dah ya, Cik Erna ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu Desa Redini. Ibu Desa Redini ya. Halo, selamat siang mendangdutan. Halo. Ya sayang banget terputus. Hai Rani, apa kabar Rani? Halo, selamat siang mendangdutan.
3: Dangdut Pro 1 RRI Singaraja.
0: Iya.
3: Ciamik banget.
0: Deh, terima kasih. Siapa ini Pak? Siapa nih?
3: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, nah dari... itu deh.
3: Iya, betul.
0: Terima kasih.
3: Ini Mbak, siapa ini? Mbak Kris?
0: Bukan, Mbak Irna.
3: Mbak Irna yang selalu melayani sangat baik.
0: Iya, terima kasih.
3: Amin.
0: Pak Ahmad mau lagu apa?
3: Apa?
0: Ahmad, Pak Ahmad lagunya apa?
3: Lagunya itu pergi sendirian, pulangnya berdua. Dari siapa itu ya?
0: Enggak tahu, Pak. Enggak ada tapi Pak lagu pergi sendiri.
3: Pergi sendiri pulangnya berdua.
0: Enggak ada, Pak.
3: Udah ada. Yang ada dari Mas Irwan.
0: Irwan? Ya. Ini Bapak yakin namanya Irfan baru ada, Pak.
3: Oh, Irfan.
0: Irfan Mansyur.
3: Irfan.
0: Iya.
3: Ya, mohon maaf.
0: Iya.
3: Namanya pendengar dah cukup umur ini.
0: Iya. Yang mana maunya, Pak?
3: Nah, yang Irfan itu apa? Menunggu.
0: Hah? Kalau menunggu namanya itu adalah anaknya Bang Haji yaitu Rido ya, boleh ya menunggu ya.
3: Ya, dah.
0: Oke deh, siap.
3: Jadi pendengar setia perusahaan Indonesia.
0: Terima kasih banyak. Oke, ada lagi Bapak.
3: Salam-salamnya boleh.
0: Boleh, ya? Boleh.
3: Boleh, ada Mbak Intan, Ibu Ari di Bali, juga ada Ibu Jojo dengan Ibu Herlin. Herlin di Bali ya, selamat sore dan salam sehat. Pak Sutip di Moncar, juga ada Mama Mercy di Banyuwangi ya. Okay. Pak Banu Malulu di Situbondo, juga ada Mbak Ida di Jalan Sucipto Situbondo.
0: Oke, okay, Madura ada. Udah Pak, jangan banyak-banyak, nggak boleh. Waktunya ya Bapak, ya, nanti kapan-kapan lagi ya. Iya.
3: Sehat ya. Mbak Erna.
0: Iya.
3: Mbak Erna, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama Bapak Ahmad. Nge, doa yang sama kita semua. Nge, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi. Terima kasih yang sudah komen di sosial media kami yang lagi live. Jangan lupa ikutan lagi nanti setelah saya, ada Mbak Tris yang akan menemani Anda di Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Saya Irna pamit. Kasih ucap terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Singer Aja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Halo, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kembali hadir lo final lagu sore pilihan Anda, karena dengar Anda. Ya, hari ini hari Rabu ya, kita sudah berada di penghujung bulan September tahun 2026. Wah, gak terasa ya. Ntar lagi Oktober, bulan 10. Aduh, tersisa tinggal 3 bulan lagi ya di tahun 2026 ini. Pasti banyak ngerasa kok cepet gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau gitu tadi udah bareng Mbak Irna ya di Mendangdutan. Sekarang waktunya requestnya lagu Indonesia. Ya, silakan pendengar yang mau ikutan gabung. Terus langsung aja mau sapa ya untuk 3 orang penelpon di sesi yang pertama. Silakan melalui 2464 ataupun WhatsApp call Pro 1 ya. Boleh, silakan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Lagu sore pilihan Mama Anda. Iya.
1: Sama Mbak Irna.
0: Dengan Mbak Tris, dengan Ibu siapa Mbak ini?
1: Ya, selamat sore Mbak Tris.
0: Dari Ibu?
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini Linggang. Iya, Ibu. Lagunya apa, Ibu?
1: Minta lagu Virgo ya.
0: Virgo?
1: Iya.
0: Virgo.
1: Ya, ada sesi barunya ada.
0: Virgo sebentar.
1: Ya. Dalam mikir ya.
0: Iya, nggak bisa Ibu diputar di sini Ibu.
1: Oh, ini kok bisa ya?
0: Iya, itu tahun 76.
1: Ada versi barunya kan ada Mbak? Nggak ada.
0: Di sini adanya dari Ade Manuhutu aja Ibu.
1: Iya, iya boleh.
0: Tapi itu tahunnya tahun 79. Kita nggak bisa putar, itu lagu Golden ya Bu ya, maaf.
1: Kalau
0: gitu
1: elegi esok pagi ada.
0: Edit ya. Oke. Okay. Coba terus cari. Silakan.
1: Ada Pak Inggris ya. Ada juga Bu Eli. Ada Pak Mahmud ya. Ada Pak Cipak Banu. Ada juga Cipak Agus ya. Ada juga Bu Ari dua-duanya. Ada juga Adik Tawa.

0: Ibu Ari, apa lagunya nih?
1: Kesayanganku Al Ghazali.
0: Kesayanganku, oke.
1: Salam buat Bu, siapa Bu? Ketut Dejakule, Bu Rasmi, Bu Mini, terus Pak Juri Bawu sama Pak Juru Mariasa sama Ibu ya, terus Pak Juri Bawu, terus Pak Sugarsana sama Ibu ya, Me Ayan, Bu Mercy katanya salam kenal ya, terus Bu Juru Puspa, Bu Maya, Pak Alvin.

0: di mana Banyuwangi. Ya salam buat semuanya aja Mbak Mbak Tris.
1: Ya ya.
0: Mbak Tris, makasih.
1: Sama-sama Ibu. Ditunggu lagunya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Letina, Mbak Tris.
1: Halo, selamat sore, dengan siapa kah ini?
2: Siapa tadi komen di TikTok tadi?
1: Oh, Bang Le. Kenapa putus tadi? Kayaknya ada yang nyenggol deh. Bang Le.
2: Saking lama banget tadi diangkat jadi terputus.
1: Oh gitu. Waduh. Jadi antri lagi lah ya. Untungnya masuk lagi ini.
2: Gitu lagi.
1: Pantang menyerah ya. Oke. Okay. Bang Le, lagunya dulu apa nih?
2: Lagunya ada enggak tuh ya? Batasi Rasa ya. Batasi Rasa.
1: Batasi Rasa.
2: Iya.
1: Pakai apa?
2: Dari Mahalani itu nih salah tuh.
1: Batasi Rasa enggak ada. Enggak ada.
2: Dari Mahalani, ada enggak?
1: Enggak ada. Batas waktu baru ada. Kira-kira batasnya rasa apa ya?
2: Enggak sama enggak gimana rasa.
1: Nggak ada Bang Le, mohon maaf.
2: Pasti ada di situ Mahalaninya.
1: Maharani, di mana kamu?
2: Mahalani.
1: Oh, Mahalani.
2: Mahalini.
1: Ay, tuh kan jadi Mahalini. Bingung.
2: Mahalini.
1: Mahalini. Aduh, nggak ada itu, nggak ada. Benar, tidak ada.
2: Penyanyi kan Mahalini tuh.
1: Benar, nggak ada.
2: Lagu apa? Jadi itu lagunya apa-apa saja?
1: Tuh? Aduh, banyak mati-matian, mencintaimu sampai menutup mata, terus bawa dia kembali, kisah sempurna.
2: Bawalah kembali.
1: Bawa kembali kemana nih?
2: Gak ada, kayak Riri.
1: Gak ada kembalian mas, permen aja ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Erna lagi bertugas.
1: Kok Mbak Erna sih?
2: Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le.
1: Ini Mbak Tris loh. Oh, nangis Tris. nih.
2: Mbak Tris ya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le ya.
1: Sama-sama Bang Le.
2: Semangat beraktivitas ya Mbak Tris. Salamnya untuk semuanya nonton Potter Kecuali A sampai C.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat sore. Akhirnya ya. Lega ya Bang Le, kayaknya udah bisa masuk gitu ya. Halo Kang Alex di Manado. Wah, ini lagu Karisma Cinta. Mohon maaf kita enggak bisa putarin di sini ya Kang Alex. Nanti bisa ikutan di acara Ruang Rindu Pro 1 ya Kang Alex. Karena lagunya masuk lagu kenangan gitu ya. Terus Bu Resmi, halo Mbak Mini, selamat sore. Oke, yang masih standby di sini ya, Rani juga, Buda Sardini, yang masih standby di TikTok Pro 1. Selamat sore semuanya yang lagi nonton ya. Oke, sabar yang mau ikutan, Tetris apa lagi ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Iya, pendengar, masih di acara Lopina lagu sore pilihan Anda ya. Siapa lagi yang mau ikutan? Boleh dong. Tiga orang penelpon ya selanjutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore Bu Bunga.
1: Apa kabar, Bu?
0: Baik, gimana Bu Bunga kabarnya?
1: Ya, sama juga baik.
0: Baik. Lagunya Ibu apa ini lagunya?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Ih, jangan dong benci.
1: Kenapa?
0: Rindu aja deh, enggak pakai benci ya.
1: Oh iya.
0: Buat siapa Bu lagunya?
1: Ada Ibu Jeruk Puspa. Terus ada Kenaro ya. Lagi siapa? Ada Ibu Kartini. Ibu Janura ya. Iya, ada Bu Maya, terus ada Pak Alvin, Pak Banu ya, Pak Cid. Ada Pak Dewantari, Pak Olala, Pak Dayang ya. Bu Resmi, Bu Manda, bagaimana kabar? Iya, semuanya udah. Buat Mbak, selamat tinggal, makasih.
0: Sama-sama. Oke, lanjut setelah Ibu Bunga. Halo, selamat sore. Ada Mbak Mini.
2: Ya, Pina. Ya, lagu sore pilihan Anda. Selamat sore, Tri.
0: Selamat sore. Ibu,
2: hai, pedesan mau rujak.
0: Nah, kan baru mau bilang nih Mbak Mini makan apa ya? Rujak apa? Enak kali.
2: Ada jambu, ada jeruk,
0: aduh,
2: ada anggur. Aduh, biasa ini makannya ini. Udah komet dulu. Sehat selalu ya, Tri.
0: Aduh, jadi ngeces deh.
2: Awas itu nanti.
0: Ini mic, ya. Iya, mic-nya basah langsung ya. Gara-gara Mbak Mini nih. Lagunya apa?
2: Jomblo Happy. Jomblo Happy.
0: Oh, Jomblo Happy.
2: Iya,
0: Jomblo Happy.
2: Dari Jomblo.
0: Dari Gama, Wan?
2: Gama.
0: Ya,
2: ada
0: Gama.
2: Ya?
0: Iya, betul. Ada.
2: Ada Bu Bunga. Tadi di, apa namanya, pedangdutan kecil sekali suaranya nih waktu nelpon.
0: Siapa? Karena
2: salam-salam dulu ya.
0: Iya. Halo, Mbak Mini. Waduh. Nah, loh. Mbak Mini. Nah.
2: Iya.
0: Nah, kan hilang kan? Gimana? Lanjut. Kenapa itu?
2: Ada.
0: Sudah.
2: Ya, Bunda Janura, Bu Arigete, Bu Jeli, Bu Desa, siapa tadi yang sudah nguling ya? Pak Daeng, ya pokoknya semuanya aja kerasa asli tanpa terkecuali yang sudah on air juga dah mulai, makasih banyak. Mbak Kris, lanjut ngerijak dulu sambil dengerin Lopino.
0: Terima kasih ya Mbak Mini, berhasil bikin Tris ngeces ya sore hari ini. Baiklah. Oke, lanjut satu lagi ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Pak RC beli sate di Lopina.
0: Ay, cakep.
3: Selamat sore Denada.
0: Denada. Ya. Aduh, salah sambung kayaknya ini. Ini kan si hari ini, gimana sih?
3: Oh, hari ini kira Denada. Berarti salah sambung.
0: Salah sambung ini.
3: Mau ngomong sama Nikita Willy kok ke Denada.
0: Oh, salah juga, Nikita Willy bukan di 2464 tempat. Iya, Bapak Dimas.
3: Madrid. Beli handuk di hari Jumat.
0: Cakep.
3: Beli baju di hari Selasa. Walaupun menang, tapi yang masuk tetap semangat karena terus satu adalah kita.
0: Cie, ya. Mau tiap hari belanja ya. Selasa belanja, Jumat belanja juga. Oke, Bapak Dimas, lagunya dulu deh.
3: Lagunya apa ya? Boleh Mbak Tris aja nih yang anu.
0: Oke, boleh dong, dengan senang hati.
3: Ini Mbak Tris.
0: Ya.
3: Ada mau masukkan sedikit ke kalimat desa.
0: Apa tuh?
3: ini kalau acaranya umpamanya lobbynya tuh tolong bisa disampaikan, artinya fan-fan yang minta lagu tuh kan biar tahu tahun umpamanya tahun ini lagunya ada yang ini tidak ada kan, itu boleh begitu. Artinya fan-nya itu kan banyak yang minta lagu kebetulan kemudian ada lagunya, itu kan biar artinya semua fan udah tahu itu.
0: Oh, biar ada gitu ya. Yang di request.
3: Ini maksudnya kalau acara Lovina lagu ini tidak boleh diputar.
0: Oh iya. Oke.
3: Tahun ini gitu.
0: Iya. Nanti kita
3: masukkan aja.
0: Siap. Nanti kita sampaikan ya.
3: Pokoknya tadi ada guru saya nanti ya.
0: Halo. Iya. Bu Bunga. Mini S ya.
3: Guruku yang cantik ya. Rasanya 6 bulan di kelas ini masih betah sama gurunya.
0: Iya ya, awet. Soalnya bu gurunya mini.
3: Nah itu dah.
0: Iya.
3: Tuhan saya Bu Ari juga. Ya pokoknya ke semuanya dah.
0: Iya.
3: Terima kasih berada, moga sehat semuanya, termasuk penyiar juga ya. Buat Mbak Tris, hari Minggu ke Denpasar.
0: Cakep.
3: Sehat selalu, rezeki lancar. Naik motor metik baru beli.
0: Cakep.
3: Sama cantik ngelahin Sarinya. Sekarang baru kenal Sarini dia.
0: Sarini. Terima kasih.
3: Spesial Mbak. Ini buat Mama nih.
0: Apa tuh?
3: Kita nonton lagunya di Medangdutan ya. Hari Minggu ke Pro 1.
0: Cakep.
3: Naik Avanza baru beli. Hanya kamu, cuma kamu yang kudambah dengan dunia ini.
0: Asik. Terima kasih Mama Dimas. Aduh ya, aduh, terus ketawa dari tadi. Ini Inces ya jadinya ya. Bukan Inces tapi Ngeces deh ya. Oke, Mama Dimas, ada Mbak Mini, Bu Bunga Plastik. Oh iya, informasi mungkin kalau mungkin yang belum tahu ya, mohon maaf untuk Lovina, kita hanya putarkan lagu di tahun 2000-an ke atas ya. Jadi kalau masih lagunya golden atau lagu kenangan itu nanti bisa di request di acara Ruang Rindu ya. Jadi sesuai segmennya kita berbagi rindu lewat lagu-lagu memori gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih tahu ketika nanti fans request lagu tertentu, begitu kalau tidak sesuai dengan segmen Lovina mohon maaf kami tidak bisa putarkan begitu ya. Oke, terima kasih masukannya Papa Dimas ya. Oke, 3 orang penelpon sudah tersapa nih. Sekarang mau ke lagu kok lagu sih, mau ke WhatsApp dulu. Ini udah antri yang mau dibacain pesannya gitu ya. Selamat sore, ada Pak Dewantara, Pak Nyoman, gimana kabarnya nih? Kirim salamnya katanya untuk Maman Kadek Tirta, Maman Wali, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alvin, Mbak Mini, Bu Resmi, Pak Gerodak, Nenek Jero, Bu Bunga Plastik, Bu Yuda, terus Wak Daeng, Pak Nyoman Astawa, Pak Kaulala, Mas Ramadan, Mbak Maya. Ucapannya salam kompak, salam rahayu. Makasih penyiar yang cantik manis itu aja Pak Nyoman ya. Oke, kemudian setelah Pak Nyoman ada Pak Samong. Gimana kabarnya Pak Samong? Mudah-mudahan sehat ya. Ikut kirim salam aja ya buat Pak Jaro Maliarse, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Desa, Celi, Bu Ari Bete, Ari Semeru, Bu Bunga, Bu Mini, dan semua komunitas grup asik-asik katanya. Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih ya. Terus ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Halo, selamat sore Ibu. Mau kirim salam buat Ibu Bunga, Ibu Mini, Papa Dimas, Ibu Desa Redini, Wadaing, Pak Banu, Pak Cip. Terus ada Ci Eli, Ibu Arik dua-duanya. Semoga sehat semuanya katanya untuk semua fans RRI. Terima kasih Mbak Tris, lagunya The Massive Natural ya. Oke, terus salamnya, oh kok salamnya sih, berikutnya dari Bu Resmi ya. Selamat sore Mbak Tri, susah masuknya katanya. Wah semangat nih Bu Resmi, kayak Papa Dimas ya, akhirnya bisa masuk katanya. Salamnya untuk Ibu Janura, Ibu Bunga, Bu Manda, Ci Eli, Bu Aribete, Bu Desa, Bu Manda, Bu Ketut, Bu Mini, Bu Jero Puspa, Bu Kartini, Bu Nyoman, Banyuning, Papa Dimas, Wak Daeng, Bang Le, Pak Banu, Pak Mahmud, Pak London, Pak Samong, Pak Ngurah, Pak Widi, Pak Jero Keter, Pak Dewantara, Pak Jero Darmawangsa, dan semuanya pokoknya yang lagi monitor katanya. Salam sehat semuanya buat Armada juga, katanya ketinggalan ya. Iya, selamat sore juga untuk Adi Damarta di Bondalem ya. Lagunya Niji Laskar Pelangi, terima kasih. Iya, ya kalau nanti ada waktu Tris pasti puterin ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung ya, yang juga lagi nontonin TikTok kita juga di RRI underscore Singaraja. Selamat sore semuanya ya, selamat bergabung. Ya udah, kita akan ke lagu dulu ya. Ada 3 lagu nih yang sudah tersiapkan ya. Ini gabung deh, Tris mau putar lagu Tris Bingkis buat nih Kang Alex ya, yang tadi request lagu Karisma Cinta nih. Ada versi dari Rio Febrian, Margaret sekaligus ya. Ini untuk Papa Dimas nih, Tris gabung jadi satu aja lagunya, oke? Okay?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Ya, masih di acara Lopina, 56 menit sudah lepas dari pukul 3 sore ya pendengar. Oke, ya udah deh, terus kasih satu penelpon lagi ya. Yang terakhir nih kayaknya ada yang berdering ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore Mas Ri.
0: Wih, ada Wak Daeng, selamat sore. Penutup iya, kita ini ya.
1: Benar. Oh, mau dengerin lagunya Yudika yang ya tadi lagunya itu apa ya?
0: Yang mana?
1: Karena Cinta kayak.
0: Oh, Cinta Karena Cinta.
1: Masih ingat tadi yang terakhir kali lagu-lagu Cinta Karena Cinta cewek bawa? Siapa yang bawa sih?
0: Siapa ya? Enggak tahu lah.
1: Tapi besok-besok bisa request kan?
0: Iya, Medangdutan.
1: Ha-ha.
0: Oh iya.
1: Catat ya. Oke deh, buat semuanya aja berhubung sudah akhir nih. Buat semuanya deh, salam kompak, salam manis saja. Buat Mbak Tri, semoga kita tetap semangat, sehat. Yuk, makasih.
0: Terima kasih untuk Wak Daeng ya. Penelpon terakhir kita ya pendengar. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Terus juga ada siapa nih? Pak Dago kayaknya ya. Selamat sore, baru bergabung ya. Tapi kita udah mau pamit ya. Mohon maaf yang belum sempat bisa ikutan nanti besok ya. Nah, besok di awal bulan Oktober kembali lagi kita hadir di Lopina ya, jam dan frekuensi yang sama di Pro 1 RRI Singaraja, jam 3 sampai jam 4 sore. Ya udah Tris, pamit ya, kita tutup acara Lopina sore hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena masih ada acara lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Iya, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Baik, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Suara Nusantara ya pendengar. Kali ini kami akan hadirkan siaran ulang dengan judul Ketika Tulisan Menjadi Warisan, Menjaga Cerita lewat buku yang akan dipandu oleh Bayu Sundari ya. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti.

0: Suara Nusantara sore hari ini kami hadirkan terkait topik ketika tulisan menjadi warisan menjaga cerita lewat buku ya. Bersama narasumber yang sangat menginspirasi karena profesinya selain guru juga penulis ya. Bersama Ibu Luh Ari Saryadi. Selamat sore Bu Ari.
1: Selamat sore.
0: Luar biasa, tetap semangat Ibu ya.
1: Iya, semangat.
0: Ini ya. Pulang sekolah langsung ke sini Bu.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu nya Ibu di tengah kesibukannya begitu ya, bisa sharing-sharing nanti bersama pendengar Pro 1 RRI Singaraja terkait topik ketika tulisan menjadi warisan menjaga cerita lewat buku ya Bu ya. Nah kalau berbicara terkait topik tersebut, kita mungkin lupa ya Bu ya dengan percakapan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tetapi sebuah tulisan terutama yang dibukukan bisa tetap dibaca, dipelajari, bahkan diceritakan kembali oleh orang-orang setelah kita tidak lagi ada di sana, bukan begitu ya Bu ya?
1: Betul.
0: Nah, disitulah tulisan bukan sekadar kumpulan kata, bisa menjadi warisan dan warisan pemikiran, pengalaman, nilai bahkan perjalanan hidup seseorang ya Bu ya. Lewat buku seseorang juga bisa menjaga citra dan rekam jejaknya. Apa yang kita tuliskan ini menjadi bagian dari cara orang lain mengenal kita.
1: Betul.
0: Karena itu menulis bukan hanya soal bagaimana membuat kalimat terlihat indah, tetapi juga bagaimana meninggalkan sesuatu yang memiliki makna dapat dipertanggungjawabkan ya Bu Ari ya. Nah terkait topik tersebut mungkin bisa disampaikan kalau kita bicara tentang tulisan yang menjadi warisan, sebenarnya apa Bu makna tulisan sebagai sebuah warisan bagi seseorang?
1: Ya silakan, tentunya Bu. Kita nanti suatu hari kan sesuai dengan pepatah akan mati meninggalkan nama. Itu jadi melalui karya-karya kita, tulisan-tulisan kita, nanti nama kita akan diingat. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita diingat, juga ide-ide kita. Saya ingat sekali membaca novelnya Pak Sunaryono Basuki, beliau sudah almarhum. Yang saya ingat itu cerita tentang Maling Republik. Nah itu karena sudah dibukukan, kita ingat. Apalagi sampai sekarang bukunya itu kita rawat gitu kan. Jadi bukan hanya bukunya, tapi isinya itu menjadi darah kita, mengalir terus, memupuk semangat kita gitu. Jadi memang betul-betul apa yang kita tulis suatu hari nanti akan diwarisi oleh anak-anak kita gitu menurut saya.
0: Oke. Dan mengapa sebuah tulisan atau buku ini bisa memiliki nilai yang lebih panjang Ibu dibandingkan sekadar cerita yang disampaikan secara lisan?
1: Ya, karena setiap buku yang ditulis tentunya melalui pemikiran dulu oleh penulisnya, kemudian setelah mengalami proses yang agak lama mungkin dijajakan gitu ya ke penerbit. Siapa ini yang mau menerbitkan? Penerbit juga punya tanggung jawab untuk menyeleksi itu, sehingga tanggung jawab itulah yang nantinya kita akan pikul untuk selalu menulis yang baik tentunya. Yang suatu hari nanti warisan yang kita berikan itu bukan sekadar pemikiran gitu. Memang betul-betul tanggung jawab kita nanti jadi leluhur kan begitu ya. Ya itu menurut saya gitu.
0: Oke. Jadi menurut Ibu apa yang membuat sebuah tulisan itu bisa relevan dan dikenang meskipun ditulis bertahun-tahun lalu? Kalau menurut Ibu, Ibu bagaimana?
1: Yang membuat relevan

0: itu bisa didapatkan melalui karya sastra. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke. Kita sering mendengar istilah personal branding ya, Bu ya. Seberapa besar sebuah buku atau tulisan bisa ikut membentuk citra seseorang di mata publik?
0: Iya, ini keren sekali ya. Jadi kita akan diketahui gitu, memuji siapa atau memuja siapa lewat karya kita. Nah, seperti saya misalnya, karya-karya yang saya buat itu lebih banyak ke isu-isu sosial. Contoh di kemarau di Kalianget misalnya, itu tentang ijazah palsu. Kalau zaman sekarang kita berbicara ijazah palsu, pasti nanti dihubung-hubungkan dengan kasus yang sekarang sedang ditangani. Padahal cerpen saya itu enggak loh, tentang, bukan tentang beliau gitu kan. Nah, jadi kita juga membuat apa namanya personal branding, supaya orang mengenal kita melalui ide-ide kita. Jadi kita respon ada peristiwa besar, kita setuju dengan apa, tidak harus itu kita ceritakan gitu. Kita bisa ambil ide besarnya itu untuk bercerita yang lain yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat kita. Seperti saya misalnya lebih dekat dengan ada di, kalau di Tukan Mungge itu kan banyak ada ide lingsir gitu kan, jero balian, maka kita hubung-hubungkan dengan itu. Jadi bagaimana sih seseorang ingin menjadi pemangku, tidak hanya dia hafal mantra, tapi dia harus punya ijazah asli sekarang. Nah misalnya begitu ya. Walaupun itu belum ada kejadian seperti itu, kalau 10 tahun lagi bisa enggak terjadi itu? Nah gitu, jadi kita memprediksi juga sebagai penulis gitu. Nah dari tulisan-tulisan kita, seperti saya ada tentang guru, bagaimana sudut pandang guru dalam tulisan saya itu akan terbaca oleh pembaca kita. Dan itu akan membentuk karakter kita gitu. Dan oh gurunya ini ternyata begini gitu kan, oh penulisnya ini ternyata pro ini gitu kan. Nah itu pasti akan dilihat. Makanya nanti mau tidak mau kalau kita sudah berkarya, kita akan dengan sendirinya punya yang namanya personal branding itu. Punya nilai jual juga gitu kan. Kalau kita sering berkarya gitu, lebih naik lah gitu ya di mata murid. Kalau saya ya, oh ini loh karya saya gitu, tunjukkan ke anak-anak, oh ini gurunya hebat gitu kan. Bagus juga itu untuk betul, personal branding kita.
1: Bener banget Ibu. Nah bisa dikatakan enggak, buku ini semacam jejak ya Bu ya, yang menunjukkan siapa diri kita, cara berpikir kita, dan nilai-nilai yang kita pegang ya, seperti
0: iya,
1: itu.
0: Betul. Itu memang sangat kelihatan dari karya-karya kita, nilai apa yang kita anut. Seperti di cerpen-cerpen saya itu, saya masih apa namanya bimbang ini menghadapi masyarakat, dan di keluarga saya sendiri, empat bersaudara pro dokter apa pro balian. Nah gitu, itu ada itu beberapa judulnya yang sedikit sebagai latar cerita di dalam cerpen itu. Kemudian juga tergambar dari nilai saya memuja apa namanya mengagumi perempuan yang bekerja ke luar negeri gitu misalnya. Saya buat cerpen bagaimana orang tua ayahnya yang di rumah itu merawat anaknya sementara istrinya di luar negeri kerja. Ternyata banyak saya lihat itu ayahnya ngasih uang-uang aja, enggak mendidik dengan baik. Akhirnya apa? Kecelakaan anaknya. Terus uangnya untuk ganti rugi gampang dia keluarkan. Pada akhirnya apa? Ibunya datang surat cerai datang. Nah, di situ jadi akan kelihatan nilai yang saya anut, oh, saya ini memuliakan perempuan gitu. Sementara perempuan sibuk kerja kok ayahnya begini. Seenaknya bagi-bagi uang, hambur-hamburkan uang gitu kan, dengan alasan merawat anak. Nah, itu pemikiran saya akan terbaca. Nilai-nilai yang ingin saya sampaikan ke pembaca lebih banyak ke nilai sosial gitu. Karena saya tidak ada keluarga yang berpolitik, enggak ada. Keluarga medis enggak ada, tapi di sini yang lebih banyak saya angkat adalah nilai sosial. Bagaimana orang berhubungan tetangga dengan tetangga yang lainnya, guru dengan muridnya bagaimana. Nah, itu kan interaksi sosial gitu.
1: Oke. Jadi ketika seseorang menulis tentang pengalaman hidupnya, apakah secara tidak

0: langsung ia sedang memperkenalkan dan membangun citra dirinya, Bu, ya?
1: Iya, benar. Mm-hmm. Saya setuju dengan mm-hmm. itu. Tapi ada juga harus memang ada bumbunya. Nggak boleh pengalaman sendiri aja diceritakan. Okay. Nah, kalau pengalaman sendiri itu harus jadi latar sedikit aja, jadi siap. Bumbu. Gitu ya.
0: Bumbunya ini maksudnya seperti apa yang Ibu?
1: Nah, misalnya begini, kita mengalami jatuh cinta gitu kan, misalnya. Nggak mesti kita di posisi perempuan yang mencintai laki-laki. Bagaimana kalau kita tambahkan, oh ini perempuannya, kalau kita di Indonesia kan masih sangat anti ya dengan hubungan sejenis gitu misalnya. Coba kita hadirkan, ini cinta dengan perempuan gitu misalnya. Gimana tanggapan masyarakat kira-kira? Nah, kita mulai dari sana menanamkan nilai sosial yang lebih kuat, memastikan bahwa pembaca itu jangan sampai homoseksual gitu misalnya melalui karya-karya saya gitu.
0: Oke. Nah, cara menulis sih, Bu, tentang diri sendiri agar tetap jujur dan otentik tetapi tidak terkesan sedang memuji atau membangun citra secara berlebihan itu seperti apa kira-kira?
1: Kalau saya biasanya menghubungkan juga dengan peristiwa orang lain. Jangan sampai kita jadi penulis, kita larut, kita bongkar nih telanjangi diri gitu kan. Jangan sampai. Jadi memang harus kita adopsi juga, ambil juga inspirasi dari tokoh lain gitu. Misalnya ini sekarang saya bertengkar dengan suami, saya mau nulis cerpen pertengkaran ini. Nggak mesti kita bilang ini adalah cerita saya gitu kan. Nah, kita ambil cerita misalnya dalam cerpen di Kemarau di Kalianget, saya ada sebuah cerpen Dayumas gitu misalnya. Kita ambil pertengkaran itu, kita hubungkan dengan peristiwa orang lain, bagaimana orang bisa bercerai. Oh, jangan sampai kita bercerai gitu kan. Sehingga akan begini jadinya gitu. Jadi betul-betul kita harus jangan menelanjangi diri sendiri pokoknya ya.
0: Siap.
1: Jangan sampai, wah ini Bu Ari ini begini ya keluarganya. Nah, itu berbahaya. Benar. Itu terlalu.
0: Harus ada batasannya.
1: Iya,
0: ya,
1: ada
0: Bu,
1: batasan.
0: Ya. Oke, siap. Baik ya. Jadi seberapa penting kalau menurut Bu Ari menjaga konsistensi, Bu, antara apa yang kita tulis dengan kehidupan atau tindakan kita sehari-hari?
1: Ya, harus konsisten. Apa yang kita tanamkan, nilai-nilai yang ada dalam cerpen itu, kita berupa tindakan. Misalnya saya sebagai guru, saya bisa mengkampanyekan apa saja ya kepada anak-anak, misalnya jumlahnya 30 orang, itu berapa orang yang kita racuni kalau sampai kita menanamkan nilai-nilai negatif pada karya itu. Nah, dari situ kita mulai, karena kita sudah nulis nih, udah diterbitkan, cukup bacakan itu aja cerpennya. Jadi enggak usah kita bilang ini loh nilai sosial yang harus kalian anut gitu, enggak usah. Mau masuk apa enggak ke anak-anak, nilai-nilai yang kita sampaikan itu, ya kita ajak baca karya itu. Sehingga secara tidak langsung, kalau memang kita berjodoh dengan mereka gitu, mereka akan menganut itu. Mereka akan melaksanakan hal-hal positif yang kita inginkan melalui karya kita gitu.
0: Oke, baik. Dan memang banyak orang sebenarnya punya pengalaman menarik ya, Bu, ya. Tetapi merasa mungkin tidak punya kemampuan untuk menulis. Nah, ini dia, dari mana mereka sebaiknya memulai nih, Bu? Mungkin Ibu awalnya seperti apa hingga menjadi penulis?
1: Ya, awalnya semua peristiwa itu harus kita anggap menarik ya. Setiap lihat orang pun, walaupun mereka enggak nyari kita, kita harus amati nih. Ini ngapain orangnya ini? Bukan kepo sih ya. Tapi kita observasi orang itu. Nanti akan kita akan butuh mereka dalam berimajinasi ketika menulis. Begitu juga peristiwa, setiap peristiwa harus kita maknai. Ini peristiwanya begini. Ini gimana? Nah, seperti saya misalnya cerita-cerita homoseksual yang tergambar dalam karya saya itu saya dapatkan dari pergaulan saya sebagai anak pantai kan gitu ya. Karena waktu kecil di Pantai Happy itu jualan nana, jualan apa. Nah, itu menarik nih peristiwanya ini. Gimana caranya? Oh, ternyata itu membentuk ingatan kita ketika nulis itu mengalir dia. Nah, sekarang kita bagaimana caranya memandang itu supaya semua peristiwa menjadi menarik gitu. Maka kita harus punya tujuan utama dalam hidup ini mau ngapain gitu ya. gitu. Bahagia, bahagianya itu seperti apa? Kita harus realistis nih, harus tuliskan. Oh, saya bahagia kalau saya bisa menerbitkan satu buku dalam setahun gitu misalnya. Maka setiap kita melihat peristiwa, melihat tokoh orang gitu, kita akan menjadi, oh ini loh bahan tulisan saya nanti gitu. Bila perlu nyampe rumah harus nulis. Apalagi sekarang udah ada HP, semua aplikasi untuk nulis itu gampang sekali kan, tinggal ngetik di sana. Kalau malas ngetik tinggal ceritakan, ngomong ya saya begini, nanti terketik sendiri. Sekarang sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa menulis gitu. Harus bisa. Jadi apa yang kalian cerita temui, kita lihat gitu, kita dengar, nah itulah yang sebenarnya rezeki dari alam semesta gitu. Harus ini jadi sesuatu. Kalau tukang jarit melihat seseorang yang lihat, oh ini bentuk badannya gemuk, bajunya seperti ini tidak cocok, saya harus buat model baju yang bagus. Kalau saya sebagai penulis, oh ini karakternya begini, dalam cerpen saya dia misalnya guru kan lewat, karakternya begini, ubah aja jadi karakter lain gimana aja gitu kan. Nah jadi menarik, semua hal harus menjadi menarik, baru kita mampu menjadikan sesuatu, tergantung visi misi kita itu menurut saya.
0: Okay, baik. Intinya pengalaman, dari pengalaman sederhana, terus kita harus punya rasa apa ya Bu, ya selalu positive thinking,
1: iya,
0: gitu ya,
1: harus positif.
0: Supaya punya inspirasi, iya, untuk menulis ya. Cari inspirasinya ini memang agak gimana ya Bu ya, kadang moodnya seseorang kan kita gak tahu, iya, ya, termasuk mood kita sendiri. Kalau Ibu sendiri gimana tuh kok tiba-tiba bisa menjadi tulisan? Apa dikit-dikit apa yang Ibu lihat ditulis nih? Sekarang pun juga kayaknya Ibu mengamati saya juga ntar ditulis ini.
1: Gimana? Ya, kan ini biasanya Ibu yang hebat gitu ya, anak-anaknya jadi gini ya, jadi gini. Ya itu harus jadi ide betul-betul. Okay, jadi baca puisi misalnya, kita harus bisa melahirkan karya. Misalnya saya baca puisinya Pak Gede Hartawan, jadi satu cerpen di sana. Baca puisinya Bu Niswasini Koster, jadi satu cerpen. Harus punya, karena sudah bertekad nih mau jadi penulis gitu misalnya, kan. Nah terus jadi semua hal itu betul-betul harus kita pandang sebagai anugerah. Yang lewat itu apa, yang lewat ini kamera ini nanti bisa jadi tulisan gitu. Nah sekarang saya yakin banyak sekali ada penulis, murid-murid, cuma gitu, mereka belum tahu jalannya. Untuk menerbitkan itu, saya ketemu banyak murid, mereka punya banyak cerita, tapi mereka itu tidak menyadari bahwa cerita yang mereka punya itu bisa dikemas lebih menarik lagi, supaya bisa menghasilkan gitu, menghasilkan buku misalnya ya,
0: dari sebuah buku menjadi cuan,
1: iya, sungkar ya. Gitu ya.
0: Oke, luar biasa ya Bu ya, sharing-sharing pengalaman sore hari ini. Tapi yang pastinya memang siapapun punya cerita, pengalaman, pengetahuan ataupun pemikiran. Nah sekarang bagaimana caranya hal-hal itu layak dikenang gitu ya Bu ya,
1: supaya cerita yang kita buat itu layak ini untuk dikenang. Tenang ya, kita kasih bumbu lagi nih,
0: mantap.
1: Pasang iklan gitu ya. Nah, kalau iklan saya ini, saya kan riset juga nih dalam ya di Google atau di mana gitu ya. Ternyata orang yang rajin membaca, rajin bercerita, itu daya ingatnya jauh lebih bagus dibandingkan orang yang tidak suka membaca dan tidak suka bercerita gitu. Nah dari itu kita kampanyekan nih, akhirnya kita ceritakan cerpen kita gitu kan. Nah kalau mereka tertarik, kita jual kan begitu. Jadi layak loh cerita saya ini kalian miliki, karena apa itu dasarnya orang mau membeli sesuatu atau mau membaca sesuatu kan harus ada manfaatnya. Ini loh karya ini akan membuat daya ingat kita lebih bagus dibandingkan orang-orang lainnya gitu. Saya kan dua kali kena stroke ya. Nah ternyata diobati dengan ikut berteater, ikut menulis gitu, kembali lagi nih bisa sehat gitu ya. Jadi memang betul-betul bahwa membaca dan bercerita itu sangat berdampak bagi kesehatan kita. Maka itu kenapa tidak membaca cerita saya gitu kan, apa kendalanya gitu kan. Nah, makanya kita ajak dia baca, kalau enggak mampu beli kita bacakan gitu. Saya di rumah itu kadang-kadang kan ada anak-anak gitu, kalian kalau mau main ke sini harus dengarkan cerita saya. Nah, dibacakan atau ceritakan secara lisan gitu. Jadi nanti dengan sendirinya, nah, oh ini cerita, oh ini namanya cerpennya gitu. Jadi ya kita dulu menilai layak enggak ini diceritakan kepada orang lain. Kalau udah layak, pasti layak gitu ya, nanti mereka yang akan menilai gitu, baik, kelayakannya.
0: Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini ya, Bu Ari ya. Mohon izin kita jeda sejenak ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh? Bisa.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yuk. Karena ujang.
2: Sile je pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
1: Kuda alam, kuda alam. Ni mare je sing kabok-kabok kalah oh. Nih kanggo 5.000 dogen.
2: Mimi je pedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh tenang. Pasti mukup yang ini.
1: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanan. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pes tiangnya beli.
2: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiangnya kapah-kapah beli. Seng ada melahnya dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi mekente beli abulan dogen.
2: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.
3: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide, dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar Suara Nusantara, terkait topik ketika tulisan menjadi warisan menjaga cerita lewat buku bersama narasumber Ibu Loh Ari Saryadi selaku guru dan penulis masih menemani ruang dengar Anda ya. Tadi memang panjang lebar ataupun pemaparan serta sharing-sharingnya yang disampaikan oleh narasumber, karena lewat buku itu bisa juga menjaga citra dan rekam jejak kita sendiri ya. Apa yang kita tuliskan itu menjadi bagian dari cara orang lain mengenal kita. Karena itu menulis bukan hanya soal bagaimana membuat kalimat terlihat indah, tetapi juga bagaimana meninggalkan sesuatu yang memiliki makna dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Bu Ari ya. Dan memang banyak sekali sebenarnya penulis punya pengalaman menarik begitu Bu ya, punya kemampuan untuk menulis, terus punya inspirasi kepada pembacanya. Dan kalau seseorang ingin menulis kisah hidupnya, itu juga bisa dituangkan ke dalam buku ya Bu ya.
6: Bisa.
5: Bagaimana dengan pengalaman yang melibatkan orang lain, tentunya itu juga bisa dituangkan ke dalam buku. Pendengar, kalau sebuah buku nantinya bisa dibaca oleh siapapun, anak-anak, keluarga, atau regenerasi setelah kita, nah kita kan tahu apa yang kita tinggalkan melalui tulisan tersebut ya Bu Ari ya. Apakah menulis buku ini bisa menjadi salah satu cara seseorang mewariskan nilai, pemikiran atau pengalaman kepada generasi berikutnya? Setuju gak dengan
6: setuju,
5: kata seperti itu Ibu?
6: Setuju, jadi memang tulisan itu nanti akan menjadi ide, jadi pengalaman mereka. Seperti saya misalnya membaca cerpennya Raudal Tanjung Banua dulu, itu menginspirasi saya bagaimana hidup berempat dapat kamar satu, bertahan di kamar itu satu cowok, tiga cewek, itu gimana caranya. Nah, terjawab kalau kita membaca karya, ternyata ada yang lebih berat nasibnya daripada kita. Dari cerita Kolong Jembatan, Kolong itu ya, karya Raudal. Oh iya, jadi saya sangat bersyukur gitu jadinya ya. Ini ada loh orang yang nasibnya lebih parah dari kita, hidup berbanyak di kolong jembatan gitu kan. Nah, dari situlah setiap pembaca itu akan semakin bersyukur lagi dengan kehidupannya. Oleh karena itu saya lebih tertarik dengan cerita-cerita dengan isu sosial. Mm-hmm. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain gitu. Karena apa yang saya alami di masyarakat suatu hari nanti kemungkinan akan dialami juga oleh orang lain. Sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, pasti akan ada satu peristiwa berulang yang akan terjadi. Hmm. Gitu, seperti di kitab agama Hindu misalnya, itu kan sudah sering diceritakan tentang Ramayana, Arjuna, dan ternyata peristiwa-peristiwanya itu terjadi juga. Hmm. Bagaimana seorang Sinta ditelanjangi gitu kan, Drupadi ditelanjangi di meja perjudian, itu ada sekarang. Mm-hmm. Beritanya ada, itu nyata lagi, istrinya disewakan gitu kan, hampir sama peristiwanya. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, kita harus punya pengalaman batin, pengalaman jiwa, pikiran gitu, dari membaca karya orang lain gitu. Kalau kita malas membaca, pengalaman apa yang kita miliki? Mau mengalami ketemu pelacur, harus ke tempat pelacuran, di mana tempatnya itu kita kan enggak tahu. Yeah, jadi betul. Dari karya orang lain kita akan tahu mau pengalaman apa. Itu bisa kita pelajari dari buku. Mm-hmm. Gitu. Jadi intinya adalah apa yang kita tuliskan di buku nanti akan memberi pengalaman kepada pembaca kita. Itu.
5: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, ini yang terakhir Bu ya, karena waktu mungkin apa yang harus dirangkum Ibu dalam satu pesan, warisan seperti apa yang sebaiknya kita tinggalkan melalui tulisan kalau menurut Ibu?
6: Iya, kita kan makhluk belajar sepanjang hayat. Jadi apa yang kita pelajari, kalau itu hal positif, mari segera bukukan. Karena suatu hari nanti buku itu akan menjadi jejak tulisan ide-ide kita gitu, yang harusnya nanti bisa memperkaya generasi berikutnya. Gitu. Kita kan minjem ini nyawa. Gitu kan? Yeah, jadi karena kita minjem, kita kembalikan dalam bentuk karya. Gitu, supaya suatu hari nanti kita tahu diri lah gitu kan, bahwa kita itu minjem, waktunya sangat terbatas, tak ditentukan berapa hari, berapa menit, harus kita buktikan. Kita minjem nyawa harus direalisasikan, kita balas untuk generasi kita berikutnya hal-hal yang positif tentunya. Jadi untuk tahu hal positif kita kan harus baca juga karya orang lain. Jangan pikir nanti pemikiran kita aja positif, tahu-tahu menurut orang lain ternyata itu negatif. Itu makanya kita harus rajin baca. Rajin baca pergub, undang-undang. Nah, dari sana kita bisa berkarya. Ya, melahirkan warisan yang positif tentunya.
5: Baik, buku bisa menjadi ruang ya pendengar ya, untuk menjaga cerita agar tidak hilang, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman kita dengan generasi berikutnya. Jadi kalau ada cerita yang ingin diabadikan seperti Ibu Ari sampaikan, karena kita meminjam nyawa, itu bisa diabadikan melalui tulisan dan torehan atau karya kita dalam sebuah buku. Karena suara bisa berlalu, ingatan bisa memudar, tetapi tulisan punya kesempatan untuk terus berbicara, bahkan ketika penulisnya sudah tidak lagi berada di sana gitu. Oke, luar biasa Ibu Lohari Saryadi selaku guru dan penulis. Terima kasih sudah berbincang bersama RRI terkait topik ketika tulisan menjadi warisan menjaga cerita lewat buku dalam Suara Nusantara. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Salam sehat selalu.
6: Iya, salam sehat juga untuk semuanya.
5: Oke. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak.
2: Mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy.
3: Selamat sore. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 30 September 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait waspada penipuan berkedok investasi. Tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai masyarakat. Janji keuntungan yang tidak masuk akal menjadi salah satu ciri yang patut dicermati sebelum menempatkan dana.
1: Investasi itu kita pahami dulu sebagai penanaman modal.
5: Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igustiwayan Murjanea menekankan pentingnya mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami risiko sebelum menempatkan dana. Ia menilai rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitasnya. Kondisi tersebut semakin rentan ketika promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Menurutnya prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati ketika menemukan tawaran keuntungan yang jauh di atas kewajaran.
1: Kalau sudah keuntungannya tak wajar, hati-hati sudah gitu. Inilah yang seringkali ketika edukasinya kita kurang, ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak. Yang kadang-kadang, oh aman, aman. Siapa yang mengatakan aman dapat 1-2 kali mungkin ya, tapi setelah itu hampir pasti tidak aman.
5: Hal senada diungkapkan Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ide Bagus Rakaswardana. Ia mengatakan masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.
6: Begini, ketika ada tawaran investasi yang kira-kira imbal hasilnya tidak wajar, itu sudah dicurigai.
5: Menurutnya tawaran keuntungan berlipat dalam waktu singkat merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Masyarakat juga kerap terpengaruh ajakan orang terdekat tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme dan risiko investasi. Ia menilai sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di tingkat desa dan pasar yang dinilai lebih rentan terhadap tawaran investasi ilegal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Modus penipuan kini kian beragam. Salah satu modus yang banyak menjerat korban adalah penipuan berkedok investasi.
7: Maraknya kasus penipuan berkedok investasi atau investasi bodong mengharuskan kita untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati sebelum menempatkan dana. Para pelaku penipuan kini semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi, media sosial, hingga aplikasi pesan seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk menjaring korbannya. Agar terhindar dari kerugian finansial yang besar, ingat selalu rumus 2L yang sering dikampanyekan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga pihak kepolisian, yakni legal dan logis. Ciri-ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai. Pertama, keuntungan tidak masuk akal atau high return no risk. Menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi atau bahkan hingga ratusan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Ingat prinsip dasar keuangan, yakni high risk, high return. Kedua, tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Entitas atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau juga Bappebti. Ketiga, menggunakan skema Ponzi. Anggota diwajibkan atau sangat didorong untuk merekrut orang baru guna mendapatkan bonus atau mencarikan keuntungan mereka sendiri. Keempat, model bisnis tidak jelas. Pelaku biasanya menyembunyikan detail bagaimana dana dikelola dan hanya memamerkan testimoni palsu serta foto tokoh publik atau artis tanpa izin untuk membangun kepercayaan. serta kelima tekanan dan manipulasi psikologis. Korban sering dimasukkan ke grup chat tertutup dan ditekan secara kelompok atau grup pressure agar segera mentransfer dana atau membayar denda atau pajak saat ingin menarik uang. Cara melindungi diri dari penipuan investasi. Cek legalitas. Sebelum mentransfer uang, pastikan Anda memeriksa status resmi perusahaan tersebut di laman resmi kontak OJK 157. Kemudian gunakan akal sehat secara logis. Jika keuntungan yang ditawarkan jauh melampaui bunga bank atau rata-rata performa reksadana atau saham legal, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan. Lalu jangan terburu-buru. Penipu selalu menciptakan rasa urgensi, seperti fear of missing out atau FOMO, agar Anda tidak sempat berpikir jernih atau melakukan riset mendalam. Terakhir, amankan data pribadi. Jangan mudah membagikan nomor telepon, data kepegawaian, atau dokumen identitas di grup atau platform yang tidak dikenal.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada penipuan berkedok investasi.
8: Saya Lia dari Krobokan. Kalau mendapatkan tawaran investasi, jangan karena takut ketinggalan lalu langsung ikut. Kita punya waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan risikonya. Lebih baik pelan-pelan, yang penting kita paham sebelum mengambil keputusan.
9: Saya Indra dari Nagara. Sebelum menaruh uang di suatu investasi, menurut saya penting untuk memastikan dulu apakah perusahaan atau platform yang memang resmi. Informasinya sekarang cukup mudah dicari melalui internet, jadi jangan malas untuk mengecek.
10: Halo, saya Ayu Krisanti dari Mengwi Badung. Sekarang banyak tawaran investasi yang kelihatannya menarik, apalagi kalau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tetapi sebaiknya jangan langsung percaya hanya karena melihat hasil yang ditampilkan. Lebih baik kita cari tahu dulu cara kerjanya, siapa yang menawarkan, dan dari mana keuntungan itu sebenarnya berasal.
3: Pendengar, investasi menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial. Namun di balik peluang tersebut, berbagai modus penipuan berkedok investasi masih mengintai masyarakat, mulai dari tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat hingga investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal, memahami aspek hukum, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Bali, Della Natalia Kri.
11: Bu Della, kalau dari OJK sendiri, Bu, bagaimana Bu gambaran kasus penipuan berkedok investasi khususnya di Bali ini, Bu?
12: Dapat kami sampaikan bahwa sekarang memang modus-modus investasi ini semakin hari semakin berevolusi ya. Bisa mulai dengan modus-modus terbaru berdasarkan laporan dari sistem IASC kami, Indonesia Anti-Scam, di posisi Agustus 2026 ini kami menerima sekitar 15.604 pengaduan dari 8 kabupaten dan kota Denpasar dengan modus-modus penipuan yang menjadi top 10 besar itu diantaranya penipuan transaksi belanja, jual beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan melalui media sosial, penipuan investasi, penipuan mendapat hadiah, penipuan penawaran kerja, phishing, social engineering, APK, dan pinjaman online fiktif. Nah, mungkin itu yang perlu kami ingatkan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya. Apakah betul dia berizin dan diawasi OJK. Dan benar, untuk investasi bodong ini sendiri, sebenarnya mereka lebih menekan ke kita punya psikolognya, menekan kita untuk jangan berpikir langsung berinvestasi cepat. Tetapi sebenarnya OJK juga punya ketentuan terbaru dalam perlindungan konsumen itu yang mewajibkan masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan. Jadi kita tidak langsung berinvestasi seperti itu, dan itu wajib.

0: semakin besar seperti itu. Tidak ada kita investasi tanpa resiko, sudah pasti ada resiko. Jadi kita dorong supaya masyarakat mempelajari ringkasan produk untuk memahami manfaat dan resiko.
1: Kalau dari data tadi itu mayoritas yang disasar itu kelompok usia mana dan kategori apa sih?
0: Iya benar, kelompok yang disasar itu justru lebih tinggi itu gender wanita justru yang disasar. Jadi kalau berdasarkan data kami untuk modus-modus penipuan ini, justru yang paling tinggi justru wanita dan juga kaum pekerja. Kaum pekerja, karena sekarang juga para penipu ini pintar. Mungkin mereka sasarnya justru orang yang punya uang ya, bukan yang tidak ada. Malah yang menjadi sasaran mereka tuh para pekerja, dan biasanya mereka tuh serang, para penipu ini biasanya serang atau penawarannya tuh di saat jam-jam kita lagi sibuk. Walaupun kita merasa kita sudah mampu mengelola keuangan, kita rasa bahwa kita tidak mungkin kena tipu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dia pasti akan serang di jam-jam ketika seseorang sibuk.
2: Terakhir Mbak Dela, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
0: Jadi kalau Bapak Ibu dapat tawaran informasi terkesan penting, urgent, mendesak, dan juga membahagiakan, ya pasti ingat stop. Jadi sadari kejanggalan, tahan diri sejenak, observasi dan cek, proteksi data diri dan dana.
2: Baik, terima kasih informasinya. Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kering.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal.
5: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
6: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, Banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
5: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
6: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
7: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
6: Pihaknya juga menekankan peran Perbekal dan Bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir. Program ini bertujuan untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan.
8: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih.

0: prestasi, mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti nih.
1: Yayasan Banyumilir bersama masyarakat Desa Kalibubuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyumilir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
2: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita rancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyumilir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
1: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
0: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bang Koral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di barat ada Pemutran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Teja Pula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia, Kalpataru.
1: General Manager PLN UID Bali Imbar Susanto turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dukungan terhadap konservasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra dalam menjaga sumber daya laut. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randy Pratama melaporkan.
4: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuhan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Moyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot mengatakan, perpanjangan dermaga Labuhan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Pastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuhan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
4: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya?
6: Calabai.
4: Calabai sudah ada dermaga, makanya connect Limung Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
5: Saat ini perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui dermaga Limung menuju dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarot menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
3: Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Halwi melaporkan.
6: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Ketran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
6: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
7: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Ketenagakerjaan NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
6: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini, sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
7: ID menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027. Perubahan ini untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun.
8: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
9: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
8: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
10: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
8: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Selamat sore. We'll be right back.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hah?
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento, singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, turma bekel.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Satu RRI Singaraja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ritual melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padanggalak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Juru Mangku Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian, lahir dan batin, melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persembahyangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Maha Guru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Juru Mangku Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat rainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedek, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuat bahagia adalah saat mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Di sisi lain, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk, meski belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki, karena bahagia itu sederhana.

Gong Kebyer menjadi salah satu seni musik tradisional Bali. Seiring waktu, kesenian Bali yang satu ini mampu mencerminkan dinamika budaya Bali. Melalui sejarahnya hingga instrumen yang memukau, perkembangan Gong Kebyer menjadi cerminan gemilang warisan budaya Pulau Dewata. Mengutip dari laman disbud.buleleng.kab.isi.dps.ac.id, Gong Kebyer menjadi tabuhan bersama dan serentak yang diiringi oleh hampir semua tungguhan pada perangkatnya, kecuali tungguhan suling, kajar, rebab, kempul, bebende kemong, kajar, dan terompong. Bentuk kebyer menjadi satu kesatuan dengan gending yang letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di bagian akhir. Jenis kesenian kebyer sering digunakan pada iringan tarian maupun tabuh petegak atau instrumen. Kesenian yang satu ini memiliki nuansa yang keras dengan tujuan kebyer, mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menyaksikannya.

0: Pendengar, operator dari Singaraja aktivitas angkutan logistik di lintasan Ketapang Gilimanuk mengalami peningkatan dalam 3 hari terakhir. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mencatat sebanyak 6.082 truk menyeberang dari Jawa menuju Bali maupun sebaliknya sepanjang 27 hingga 29 September 2026. Nah, jumlah kendaraan angkutan barang tersebut terus meningkat setiap hari dan pada Minggu 27 September tercatat 1.699 truk menyeberang, kemudian naik menjadi 2.160 unit pada Senin dan mencapai 2.223 pada Selasa 29 September. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan bahwa peningkatan arus logistik tersebut direspon dengan penyesuaian pola operasional di lapangan. Dan pengaturan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kapal dan dermaga, kondisi perairan, serta pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan. Dan secara keseluruhan, pendengar, selama periode 27 hingga 29 September, ASDP melayani 18.067 kendaraan dan 61.330 penumpang pada lintasan Ketapang Gilimanuk. Dan dari jumlah kendaraan tersebut, lebih dari 6.000 unit merupakan truk.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: apa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja ya. Terima kasih tentunya pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami ya, Pro 1 RRI Singaraja. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami. Selamat beristirahat mungkin untuk Anda yang baru saja usai beraktivitas ya hari ini. Dan semangat juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya malam hari ini ya, hingga tuntas nanti tentunya. Ya, sebelum Tis pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu ya, untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026, dengan topik kemuliaan wanita dalam ajaran agama Hindu bersama Budi Yasmini Esos. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti. Dan Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dimanapun berada, dan umat sedharma yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati ide Sang Yang Widiwasi. Di malam hari ini, kita berjumpa kembali, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng hadir dalam acara Mimbar Agama Hindu. Malam hari ini kami akan membawakan topik kemuliaan wanita dalam ajaran agama Hindu. Kita ketahui bersama peranan wanita dalam kehidupan sangatlah penting dan utama. Tidak hanya membangun diri dan keluarga, tetapi juga dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan memegang peranan penting dalam masyarakat. Mereka terkadang adalah tulang punggung keluarga dan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Namun, selama berabad-abad, perempuan telah terpinggirkan, menjadi sasaran diskriminasi dan marginalisasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya perempuan dalam masyarakat. Bagaimanapun peran perempuan dalam masyarakat dan menyoroti pentingnya memberdayakan perempuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Pentingnya wanita dalam masyarakat, kontribusi terhadap perekonomian. Bagaimana perempuan merupakan kontributor penting bagi perekonomian. Mereka memainkan peran penting dalam angkatan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Perempuan juga terbukti menjadi pengusaha sukses dan memulai bisnis mereka sendiri dengan tingkat yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dari segi pendidikan, bagaimana pendidikan merupakan faktor krusial dalam membangun masyarakat. Pendidikan bagi perempuan sangat penting karena dikaitkan dengan peningkatan hasil kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan juga cenderung lebih berinvestasi dalam keluarga dan komunitas mereka, sehingga menghasilkan efek berantai yang menguntungkan semua orang. Dari segi pemberdayaan, bagaimana pemberdayaan perempuan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ketika perempuan diberdayakan, mereka cenderung mengambil peran kepemimpinan dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Pemberdayaan perempuan juga mengarah pada peningkatan hasil kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Bagaimana wanita dengan partisipasi politik? Sangat penting bagi pengembangan masyarakat yang demokratis. Ketika perempuan terwakili dalam kepemimpinan politik, mereka membawa berbagai perspektif dan pengalaman, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Partisipasi politik perempuan juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Perempuan adalah tulang punggung keluarga dan masyarakat. Mereka memberikan perawatan, dukungan, dan pengasuhan kepada keluarga mereka dan sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Perempuan juga memainkan peran penting dalam pembangunan perkembangan anak-anak, juga pembangunan masyarakat, dan sering mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi masyarakat. Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, perempuan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara penuh
Beberapa tantangan tersebut antara lain, diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, kurangnya akses terhadap pendidikan, kurangnya terhadap akses kesehatan. Pemberdayaan perempuan dan promosi kesetaraan gender sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang adil dan setara. Pemberdayaan perempuan menghasilkan kesehatan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan pengurangan kemiskinan. Namun, perempuan terus menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi penuh pada masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari individu, masyarakat, dan pemerintah. Hanya dengan bekerja sama kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana seharusnya wanitanya tidak dihormati, keluarga itu akan hancur seluruhnya. Oleh karena itu, orang yang ingin mensejahterakan harus selalu menghormati wanita. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 disebutkan, Yatra Naryastu Pujyante Rumante Tantra Dewata Yatra Itastu Na Pujyate Sarwantalah Kriya, yang artinya di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Namun di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Dalam sloka tersebut sangat jelas sekali disebutkan bahwa bagaimana kemuliaan seorang wanita dalam ajaran agama Hindu. Bahwa jika wanita tidak dihormati, maka upacara suci pun tidak akan berpahala. Sedemikian utamanya wanita dalam ajaran agama Hindu. Kita juga dapat melihat dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Terjadinya perang dalam kisah Ramayana adalah karena Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Sedangkan perang Bratayuda dalam Mahabharata terjadi karena Dewi Drupadi dilecehkan oleh Duryodhana dan Korawa yang lain. Dari kedua cerita tersebut dapat kita lihat bagaimana kehancuran akan terjadi apabila wanita tidak dihormati. Kalau dilihat pada zaman sekarang, mungkin kita masing-masing sudah dapat melihat beberapa contoh dan fenomena di masyarakat. Bagaimana dan apa akibat jika wanita dikhianati, ditelantarkan, dan bahkan disiksa? Keluarga tersebut tidak akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Pendengar RRI Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, jika kita berbicara tentang peran wanita dalam kehidupan ini, tentu sangatlah amat penting dan sangat berat. Di antaranya, peran wanita sebagai istri, yaitu pendamping suami. Seorang wanita harus mampu mengarahkan dan menuntun, serta mendampingi suami dengan baik, agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera. Peran wanita sebagai ibu yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mengasuh anak agar nantinya dapat tumbuh menjadi anak yang suputra, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran wanita dalam kehidupan masyarakat sebagai penumbuh kembangkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Peran wanita dalam membantu mensejahterakan keluarga. Pada saat ini tidak sedikit wanita yang juga ikut serta mencari nafkah.
untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran wanita dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara-upacara agama Hindu. Dalam agama Hindu, wanitalah yang merupakan kunci dari pelaksanaan upacara agama itu. Mulai dari mempersiapkan alat-alat dan bahan yang dipakai untuk membuat banten atau sarana upacara. Kemudian membuat banten atau metanding. Kemudian pada pelaksanaan upacaranya. Wanitalah yang lebih banyak memegang peran. Jadi dapat dikatakan, jika tidak ada wanita, maka dalam pelaksanaan upacara akan mengalami banyak kendala. Sedemikian pentingnya peranan wanita dalam menjalani kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan wanita, apalagi sampai menyakitinya. Dalam agama Hindu kita mengenal konsep sakti, kekuatan, kekuasaan atau energi, yaitu sebuah konsep agama Hindu atau perwujudan dari aspek kewanitaan Tuhan. Kadangkala dianggap sebagai ibu surgawi. Sakti melambangkan keaktifan, asas dinamis dari kekuatan feminin. Ada tiga saksi utama, yaitu Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma. Dewi Laksmi merupakan sakti dari Dewa Wisnu. Dan Dewi Parwati merupakan sakti dari Dewa Siwa. Wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Selain sebagai seorang ibu dan istri, wanita juga dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai perintis dan berinovasi dalam membimbing keluarganya, serta mendoakan melalui pelaksanaan yadnya agar semua sehat dan panjang umur. Seperti disebutkan dalam Yajurveda 15.21, perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang. Cemerlang, kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan. Banyak tokoh di Indonesia dan di dunia yang sukses dalam kepemimpinannya karena ada wanita di belakangnya yang memberikan inspirasi dan spirit. Sering dikatakan bahwa di belakang pria yang sukses terdapat wanita yang hebat. Wanita dengan serada bakti, cinta kasih dan ketulusannya mampu mengubah takdir hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa peranan wanita dalam kehidupan ini sangatlah penting. Jadi wanita harus selalu dihormati dan dimuliakan bersama. Pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan.

0: Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
2: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
3: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
1: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberi.
5: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
5: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
6: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean

0: punya musibah seperti saya. 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari cuma bayangkan. Jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
1: Sementara itu, hingga persisar hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban. Dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lokmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
3: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
4: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
5: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area due to sunset masih berasap.
3: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
6: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
3: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Berdikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
7: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit? Tidak masalah, yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
9: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So.
8: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Rabu 30 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1, malam istirahatnya, malam aktivitasnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari Rabu ini pendengar? Kita memasuki hari terakhir, lembah terakhir di bulan September ini, dan tentunya besok Oktober kita menyambut bulan baru, suasana baru, hari-hari yang baru juga. Tentunya kita semoga sehat selalu ya pendengar ya, bahagia selalu, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan segala aktivitasnya dilancarkan. Kemudian dan semoga di bulan Oktober kita selalu dilancarkan rezekinya, hal-hal baik selalu datang ke kita, dan bulan Oktober berlalu dengan bahagia tentunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan tentunya di apa ya, pergantian musim ya, ini pendengar ya, masih musim kemarau tentunya. Singaraja belum diguyur hujan sama sekali. Ini ya Salsa juga menunggu nih kapan hujan datang, tapi belum datang juga. Semoga juga hujan segera datang, dan yang kurang enak badan ya pendengar ya, karena pergantian cuaca ini pancaroba, banyak yang batuk pilek, banyak yang gak enak badan, semoga cepat sembuh. Dan yang masih sehat tetap pertahankan pendengar semangat sehatnya, jangan lupa minum vitamin-vitamin agar badan kita tetap fit dalam beraktivitas. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa di sini yang suka nonton film nih pendengar nih? Kalau biasanya kita membayangkan pengalaman menonton film itu ya bioskop sih ya pendengar ya. Ya walaupun di Singaraja belum ada bioskop ya, harus menempuh waktu 3 jam pendengar ya, kita harus ke Denpasar untuk menonton bioskop. Dan ternyata tapi di Singaraja ini ada cara lain pendengar untuk menikmati film, yaitu melalui komunitas nih. Salah satunya adalah Singaraja Menonton. Komunitas ini tuh berdiri sejak tahun 2020 pendengar, berarti udah jalan 6 tahun ini ya. Ini menjadi salah satu ruang alternatif bagi masyarakat Buleleng untuk menikmati film, berdiskusi, mengikuti kegiatan perfilman, hingga mempertemukan penonton dengan karya-karya sineas lokal maupun dari berbagai daerah. Bahkan nih pendengar, kegiatan pemutaran film komunitas ini tuh menjadi menarik karena sebelumnya Singaraja ya memang belum memiliki bioskop. Karena itu komunitas seperti Singaraja Menonton ini hadir mengisi ruang tersebut melalui pemutaran film dan diskusi. Selain itu pendengar, ada juga komunitas Mahima yang bergerak di bidang sastra, seni, budaya, hingga film. Komunitas ini bahkan pernah memproduksi film dan memiliki rencana membuat bioskop mini untuk memutar film-film edukasi karya mereka. Nah pendengar, kalau berbicara soal bioskop di Buleleng, kembali muncul nih pendengar, di mana anggota DPD RI asal Bali, Nilu Jelantik, pada kunjungannya ke Buleleng, Senin 28 September 2026 mendorong penguatan fasilitas publik termasuk sarana hiburan dan edukasi seperti bioskop di Buleleng nih pendengar. Jadi kehadiran bioskop itu bukan tentang hanya soal tempat untuk menonton film. Di sisi lain ada komunitas yang sudah lebih dahulu membangun budaya menonton, ruang diskusi, dan ekosistem perfilman dari tingkat lokal. Nah pendengar, pertanyaannya ya, kalau suatu saat bioskop hadir di Singaraja, apakah ini juga bisa menjadi ruang baru bagi sineas dan komunitas film lokal untuk semakin berkembang? Nah menariknya itu akan kita tunggu, karena dari layar kecil komunitas bisa jadi lahir cerita-cerita besar dari Bali Utara.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan presenter Rita Purnamasari, Yudi Ismail, dan bintang tamu Ati CB. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: hits besar dari
0: bintang tamu kita ini,
1: yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oke
1: Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya ya.
1: Itu lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo.

0: Salah.
1: Yo durung ketemu. Yo.
2: Aku durung ketemu lho Mbak Asi lho.
0: Jangan lu durung. Jangan lu durung ya
2: iki. Ih mati, ayo mati kapan ketemu kene, Mbak?
1: Ya ayo ketemu.
2: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak?
1: Siap. Yo yo yo.
2: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu seluruh Indonesia.
0: Medeni
2: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
1: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yo, iya, Mbak.
2: Oh, wala. Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
2: Tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
2: Dan masih kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh,
2: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
1: Konser. Apa?
2: Enggak.
0: Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
2: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo.
1: Magis, magis.
2: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
1: Itu di Sarbini.
2: Di Balai Sarbini.
1: Sama teman-teman lama lah.
2: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
1: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
1: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
2: Ya, Dian Piscesa.
0: Oke. Rita Effendi.
1: Gitaria Sumatra.
2: Sonata.
1: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
1: Masih bertemu ya, tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
2: Iya, pastinya.
1: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
2: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
1: Nah iyo, piye kok enggak ada
2: itu. Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
1: Nah iyo.
2: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
2: Harus sepanggung.
1: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
2: Makanya.
1: Tahun lalu juga enggak ada.
2: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
2: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak? Setuju.
2: Nah, setuju aja.
1: Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
2: Gak tau nih,
1: Mas Yudi nih. Gak tau ruang rindu ya?
0: Masih harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
2: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
1: Iya,
2: insya Allah mudah-mudahan.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
2: Nah, gaya magis.
0: Gaya magismu yang
2: aduh kangen nih rek.
0: Oke, Mbak Ati ini
2: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
1: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
2: Mangkanya.
0: Kanya.
2: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
2: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
2: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
1: Mau tidur itu tadi.
0: Ya Allah, Mbak.
2: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
2: Iki Jawa iki, Mbak.
1: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
2: Kita kemana
0: dari Manado ada.
2: Manado ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.

0: Aha.
1: Ya bang.
2: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati,
0: silakan.
1: Silakan Mas.
2: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Wih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
3: Opo sih.
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
2: Ini lagu-lagu Mbak Ati. Ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, risau, terserah boy.
0: Iya.
2: Malah berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka.
0: Oh, terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
2: Itu yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
2: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
2: Oh, Hari Mukti.
1: Salah.
2: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
2: Oke, itu ya. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi.
0: Apa nih pertanyaannya?
2: Kalau terserah boy, risau, maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
2: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap.
2: Pertanyaan.
0: Oh, terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan, Bung Bin.
2: Biar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
2: Ada Ibu Ike dan Sonu Mamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
2: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
3: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
3: Sebelumnya
1: soundtrack.
3: Mau
0: apa, Mbak?
3: Mau bilang, apa kabar Benny gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
3: Salam untuk Benny.
1: Siap.
3: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
3: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya.
3: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
3: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
0: Oke.
3: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
3: Bu Purnama Rekod sing duwe Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
1: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Bati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti nama akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitas di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah.
0: Siap.
1: Oke.
4: Oke. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Prof. Satwir Tritur yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak selamat Ahmad. Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan kan Mbak Atik langsung, apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan. Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Bayu. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
0: Ya? Oke.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
0: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Pertanyaan aja, apa tadi Mas Yudi?
3: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
3: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: 12 km
3: sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya.
1: Teori.
3: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
3: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan.
3: Iyo 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
3: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
3: Sebenarnya yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
3: ya.
1: Ya kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
3: pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang paling julukin.
3: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Baik. Okay, terus ada Bang Kendi di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya, Mak. Kan berarti pernah ditanya
3: dulu. Ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Ya, jadi sama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
3: kan
1: Rita? Pernah diiringi ke Kediri, Mbak. Sama
3: bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Kendi tadi.
0: Iya.
3: Child Brothers gitu, karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
3: sampai masih turun temurun lah ya ya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya.
3: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, okay. Berarti nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si Bibi dengan si Bibi Band, Mbak Ati.
3: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih, Mas.
3: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
0: beda ya.
3: Sudah, ya, ya, ya. Udah jarang. Jadi sekarang itu. Bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke oke oke oke oke siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya ya, nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika?
3: Oh kadang ya kadang-kadang bicara sekali kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
1: ya, di Indonesia di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
3: dulu,
1: di sana
3: dulu,
1: ya
3: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati di, setiap ada acara
3: di kedutaan ya, di kedutaan di DC nah terus nah, tapi begitu. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya,
1: ibu rumah tangga
3: mbak pengangguran lah ya gimana
1: mbak lagi pengacara terima mbak
3: honornya cuma dari suami
0: terima ya, ya, ya. Siap kalau begitu berarti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
1: oke deh
3: suka-suka oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
3: Ita.
0: Siap.
3: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
3: Lo ya.
0: Siap, siap, siap. Kita
3: anteni itu
0: ya. Iya, iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamu yang Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering
1: ribuan
0: banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya kan, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu Mbak, loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Bu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu penyanyi, seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih.
1: Semangat. Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku
1: Moso.
2: Tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Agak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh ya, gimana? Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: A.S.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata kan boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Gak, aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang iya. Begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya apa? Tentang
1: ceritanya,
0: apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola apa kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: dengan ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lirik
2: lagu sekarang.
0: Gitu. Oke, okay, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo.
4: Rahma nih di Batu Sangkar Tanah Datar.
0: Oh Rahma Batu Sangkar. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman dari
1: tahun.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati? Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap. Optimis
0: dan Nur Lela. Oke, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputer ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zahni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Bang Ragu, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waktu hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa sekarang Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, guys, Masya Allah. Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Gitu aja Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Itu salah satu hitsnya Mbak Ati CB. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
0: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana kita.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN siap.
7: Mbak Ati, bukan Ati. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Ya. Saya
2: aku juga punya
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kalian sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Terima kasih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Makan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Nah, okay.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
0: pilih orang dulu itu gitu.
7: Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya, everlasting lah untuk orang-orang terdutup, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua. Iya. Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Asdin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Iya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu, Mbak?
2: Itu Tujuh Bintang itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra
1: gitu.
2: Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Kudeta
2: Mbak. Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya aja
0: suwe. Oke.
2: Masih ada, Mbak?
0: Masih.
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada. Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih. Yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: makan
2: itu
1: dulu ya, Mbak?
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici. Betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Itu enggak. Makanya
1: iya, tadi masih ya, bisa kan? Tuh Ima. Masih dong. Iya, berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua. Kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Mbak Ti. Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya bilang. Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelah
0: bukanya, ini Mbak. Sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya baru.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana? Kok
1: jadi
0: ya kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih. Masih pengen. Karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan ya, umur bener. Tuh.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih pastinya, Mbak. Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter yang
2: muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo
0: ada lo
1: berapa tahun yang lalu ya aku ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia
1: ah, enggak
0: tahulah pokoknya itulah ya
1: jadinya pikun
2: so pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah berarti orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu benar kan? Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi iki. Padahal luwe nom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
0: Sofia sopo gue. Bukan Sofia pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah. Oke.
2: Okay. Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Iya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ya. Ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak, dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, oraiso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh enggak.
2: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Bener.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia. Guru
2: bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Haram ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di
0: Jakarta. Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut jenis asalnya
2: pros dulu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu di Cireng, Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sidi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typo-nya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar di Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Tak. Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk nih.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh, cantik
0: Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Impresi nih.
1: Nah,
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Silakan.
0: Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Guni sopo?
0: Lu guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing
1: ngarang kok. Sing duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu perawat
1: ya
3: itu.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Bener. Jangan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sobat aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbo wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau enggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh pertanya pertinyi ini itu aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu albumnya Mbak Arti loh.
1: Marahin Mbak Yudi, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album. Pada album Nusantara 7.
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal
3: Jamal
0: Mirdad.
3: Mirdad kan. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Isi
3: apa,
0: pagi.
3: Ilusi Pagi,
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa Putih, Mandi-mandi Pagi, Kademen isuk-isuk sampai dibikin lirik loh. Kademen isuk-isuk adus dibikin lirik zaman
1: bisa ini. Terus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah,
1: susah. Susah
3: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Lalu aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Momennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak enggak
1: apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif ya
3: sih.
1: Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya di Dukun ya Mas
3: Benny ya, pop progresif. Musiknya yang bikin itu Erwin
1: Utawa
3: kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Mbak Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Oh di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke,
0: salam
5: salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tapat semua yang ada di Sumaliat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebala
5: dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong. Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
6: Pak Atong. Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Wih. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam. Mas Rudi apa kabar? Mas Rudi baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam,
3: sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam,
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Ti ya, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak bagus juga gitu.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer, makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire. Iso aire.
3: Yang itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya
0: Mbak Ati ya. Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu, atau memang diminta oleh yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Oke, itu aja Mbak Ati, sukses. Dan Mbak juga ya,
1: sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, vocal. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya?
8: vokal
1: ya, kebetulan apa? Kan iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
8: Oh, iya iya iya.
0: Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren enggak, banget enggak, loh enggak. Tapi kayak mana apalagi kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya jadi, dapet
1: terus serak-serak
3: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih
0: loh kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu loh distinctif suaramu Ita.
0: Ya oke okay. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikan aku Fauzi. Tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, ya, okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
0: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin mah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai gak bingung.
3: Tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soai yo be Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Insyaallah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita itu. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses gitu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
3: Yang itu tadi, yang volume 1, yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album ya, Suka-suka.
3: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay. Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: rindu, harus dong ya.
1: Ruang rindu. Okay.
3: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak
3: Dita
1: nanti.
3: Mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar-cengir. Iya. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, mm-hmm. masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih, siapa gimana
1: juga yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arji Asli Wahba ke-6A. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 5 Asloka 5. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

один седан мотли дуньяву, а сук рявак манусе.

Ладно. Jangan masih kita mendekat. Pas 6 bulan sing taen madok gending. Nu masih ya nengok. Bedas sing pesemunye. Suwejo itu sang yang widi ya kaprak itu pemandi. Mawinan yen subo irage sekada nunas ijo dur maning melaksana anera kayu. Jak pasti kasewejanin dobo merasa bocol. Rikalaning lakar melaksana ni madan padu. Mapan bumilis itu di sejeroning sastra we. Siapa karitan temu ngayu masedana sarwa ayu niate ketemuan yang ala masedana sarwa ala nyen kersing nepukin ane madan kerakayuan yen subo laksana ne benar bepastilah karena pukin sangkala mapan laksana ne nilar sesana nungkalik dan linging sang yang aji. Dini subuh membukti di jagat canre buan sa penyenangan ide sang prabu ane ngewasa-wasi jagat canre buan nene. Rasa bani ngemulang gitu. Buat ketentraman rakyat di ini panjang di ini gumin di candra buana. Itu kan antuk ide sang prabu mereka yang jaga. Ide sang prabu paratnya widagde wicak sana membukti banyaknya sing ada bani tinggi kita dejoban laksana kati rasa ngerimik sing ada bani mapan hidup sakti mandara guna teguh wisese tan pertandingan ilmu apa sing duwe nang itu. Dia penyakit ane gegayan manusia ane madan leak anesti analog anarang jana kadirasa ab jaga te jani ane madan corona kuadan itu corona kuadan itu jak nungkul kul kul sing ada paning jawatan mapan banyake nak disiplin kengkeng je pemuwus ide sang prabu je jalan nak je masalah sing ada paning entak ngoyong juma de bengkong. Kewalo itu nak tanggung jawab. Raos ini doang buku je tanggung jawab bang ide. Sing pange banyak. Ada pengabih perkango niki ide. Ngabang anu apa dana ter sembako. Apa

Nah, padahal kan Eko Bakel. Aduh. Dodo keperanian Hanidana, kewikan Hanidana. Mawinan panjatnya jatelah. Ngangun masker gitu. Ah. Jat. Cawat nih aku masker. Ngendak-ngendak nyamuk. Lepas ada itu. Gitu. Atur jarak. Dadong cuma sih ngerti kan bahasa Indonesia atur jarak ya ketemu lah konang jaga jarak kita gitu. Ya tenggelina punya jarak di tembok ke petang telun itu ya nenggil kaki sama lenduk kemudian ini dong kuni jaga jarak gitu. Ngurin bisa go jaga atau jago jarak tuh artinya vaksin gua 2 meter tuh beli punya jarak itu hilang ibadah situ tempo ya nak tuh oh, ewer nih mobil nah tuh yang macam beli dado anggot kegedean macam gitu mapan liu ciri-ciri nih tuh apa sih demam panas berlebihan coba kita flu pilek batuk idewek bermain gitu. Ini pengalaman sekan-sekan pengalaman aneh saja alami di dewek panas ngebut dingin borak coba kita misi flu empat cuma gue empat dingin digadak apa coba kita yen orang kokuan sing yen orang dahak ada orang apa batuk berdahak resik batuk kering resik telponnya baru ngering batuk kecil batuk ngering gitu. Duh gak bingung pada dewek kira duh nanti kenapa gue jadi kita gitu. Jernungas icel sajan gue dewek das ke dokter gue berpikir bapak ketakutan sedang marah sajan pun ya murah corona ye deborah tuh mare lantasan bin mandi nih semangan merawai gitu dewe kepuan tadi bisa ngelewit ngebeli petang tuh colek-colek ada penyamun ngurin lewat colek-colek angon uyah mu uyah ke sekonden nemu uyah minum air hangat subuh-subuh kita mah nemu uyah ke peng minyak cair yang di bibir eh gelak ni sekepetik bin mana ni semangan jampat pluk ya kaitannya bosing pesumuhi wah jani bolakar botepok-tepok tet madia alehan pluk bu ngenah ngiles tepuk MPP man mangku pusah bujangan eh takar mekidong balungku ciriin kompor langsung meleneng ke kedekatan. Eh dia warado, jak suwejo suwinya ngidang masih tangkil ke puding giring itu sang prabu. Yen sing mulu pengenaning yang mau nang ditu tidak kau percaya. Sahe tiling ane ngambak tan biasa dari kemudian coba ulang kena lunas hijau. Wahyo diadmikan nih kalau lunas hijau jangan lupa usaha usaha untuk menjaga dan menjalankan yang namanya imbauan pemerintah imbauan sang pinake guru wiseso sing dadi ngamola ngeliu nak kata yakin menggendong batu yang sebuah penemayu dan sing dadi ketua ngajak di murah corona lain juga beda tuh ajak di beja aneh lain-lainan beda sekali wah kerauhan udang kerauhan di dewek bawahi pangkelu kerauhan ada kerauhan uli bang itu bang kredit itu kerauhin lagi dewek itu kerauhan itu ngenah-ngenah bermunculan jadi

0: Mapan hoyong juma. Liu dan ada kreativitas, kreativitasnya mau berayal gitu. Lewat online gitu. Ada pedagang sate, ada pedagang jajel. Itu jauh kenap-kenap ada aja ngenah lewat online kacang kapri, kacang komak, kacang kerutup. Waduh komaknya kerutup. Uya jadi itu ada lewat online. Uya kacang don lingkung gitu. Nyamun-nyamun ngenah mulut. Dini boy aku bilang cuma nih ini badan dipercolek-colek sama hiburan. Mau benang pang stato memang kewah di antara nih.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak peduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.

yen irago lakar mulus ajeng hiasan dumi tur maning hiasan keluarga hiasan masyarakat masyarakat paling kewah ngoyong jumah sing ada kewahan apu buin biasa ngelincak kamu main ngejarang laudang nginang ngawakan urin lantasan jeng ngoyong jumah di dewek yang sedang melaku lantasan dodo mungkin duduk widi sudah jatuh ditimpa tangan artinya boy dewek pensiun kenaknya mana watak menang linang-linang dijo neng mencetit tenang bedek itu kenak yo Januari pensiun yo Februari griming-griming dihuan sedepuk sebalu yang ngelengek ngelatan kau dia kau yom deh kita jadi kena hijau ada acara neng kelung katek kok ah malu itu batal ini kita ngelantat emene ke kita kang wang jani ya u aja tege aduh jani ar apa tuh uyah aja tabiau kang wang periunin iya nih kita jangan dia nak cedok bom celap lewat ceking buah sih yang munduk apel di dewek begitu jak semangat cuma bahasa kembal jak odok odok jangan dia nang duang cedok ah jatuh lombok jadi nang jam satu baru nyak lemuh kolongannya gini apa betul itu anu satu di tunau itu jadi nang muluk itu harus ambil weh tunggu biang di biang ngel-ngel nih ada yang kata lo dijoy lakon lo jelemong ada dan ada

0: Aduh,
1: yang nutilah ngeredak
0: kesakwa busan beli sakit ini sing tadi bakal kelihatan sing hidang lagi kelihatan seger sing sajan masih tadi tata ang ngaji limu pang terus kuliah lagi seger
1: tuh sing tadi bos takut sing tadi bos panik
0: sing tadi bos panik
1: yen takut panik tuh masih jelek.
0: Asal tu macam propaganda aku ni berlebihan kau ni rajo tu.
1: Yen bas bani landasan udah itu makan masker sing makan masker tu nantang bayau dan sing masih tadi.
0: Di samping nantang bayau sing saja ngaji ngebawos penyuh sang poraga neng guru seso jeneng kita.
1: Oh,
0: aku kerana kecil,
1: aku kerana
0: makan sing nawang hengkian ke kandang wisian gumini.
1: Nah,
0: naga wajib orang ini di sebuah ada nak ngurah ini rado singnya ngurah
1: do ampah ya nampah campah do campah ya campah apa bukan ampah jad pasti lah karena di sampah
0: jo merasa cukup merasa biasa merasa nawang cara pasti mau nak tua susah itu beli jeng saya memang pelawat
1: bata, merasa
0: do. Maji merasa
1: konen saja do, yang belum merasa
0: merasa melayana kena rasa macam satu ambil nama ada sat rasa itu
1: do. Oh sat rasa sat badan nenam
0: rasa dan nenam nyanang kecah pengisian bumi itu
1: ane madan sat rasa besar manis
0: manis
1: ada pakah
0: ada lalah
1: ada lalah
0: ada pahit
1: ada pahit ada masam Sam.
0: Ada sepat petna ko satu ambil subuh ya ana ragu ngerasang pahit do mekelet ne do mekelet ang au maro yo pahit do aja si maro yo pahit do kecapet sing maro yo lala do kecapet masih sing binan pasti ni rasa manis sing megarang regonya ih manis hidup pe apo dasar manis hidup pe pidan utaka telara panu karya sing pagabagak
1: butain gunangan je
0: apa
1: ngapa lang tau kan ulin pidan sebutain ngapain wanci man jajo apa dan sumpah ngaman pataka wa
0: iya mau beli dah apat menjalan kono nenem buong dah kau satu maru nak rejeki nak mekejang subuh adon ni kau ngatur kau satu maru satuan beli yang pirago bakal bani lagu kene ken ko adan seperti ini keliru lagu dari musuh mau nang kesatuan dia lan tut dang lan ikuti anyur ini tu lagu dok segar kadang-kadang najak liu sih beli ada hidup pasrah ada angon kesempat ngalih kaya ni nena
1: bukan pasrah dimaksud di nena kadang-kadang kan salah nafsu
0: salah nafsu salah nafsir
1: oh, pasrah aja bukan masalah itu artinya itu aku ikuti aturan kenal masih tu marah mana set
0: merasa sakit merasa kuat merasa bagus urin sugi
1: botak marah dirasa
0: kan satu bercananya satu jadi yang bobling orang marah aja merasa aja pengerasa sing lain abdi.
1: Lain.
0: Dicotong mas lain itu.
1: Iya nani madan rasa tontonan onden saja. Jadi rasa nawang kan baru misi rasa.
0: Ah, nawang.
1: Saja nawang. Suge merasa suge onden saja suge sekan.
0: Ajen aja merasa gede nak. Apa pun saja lah.
1: Nah, kehilangan jadi merasa. Jadi banyak saja aja suge.
0: Jadi banyak saja juga mau usaha lagu berdasar ban pengeraso.
1: Bejelas.
0: Apa kerana pengeraso di dasar?
1: Tuh, madan di pengeraso ada pemeluk tiga, ada pemenuh tiga.
0: Logika, logika apa tu? Di ni lagu sing miso ngon pengeraso, peh. Jol, mau pesinglah pengeraso, munto bang pegai, jak singak nyemak gai.
1: Tuntutan pengeraso, neto.
0: Nak ngalebin gai, kau neng karwan kau. Di samping di subur. Dan mana seman guna kayu utawi kesatuan jadi penghasil lah.
1: Aja
0: apa kerana kita ya raga megai kan ada dua beli. Matulung berdasarkan pengerasa bakal man. Mas ulung berdasar pampok rasa konden man. Oh, karena kita nak contoh juang beli. Beli lah gayanya. Sida purno suut wisian gumi gayanya saya dah beli.
1: Benar.
0: Lah, beli medue pengerasa nah. Medue kita malu nah. Man, ulik kok. Simpang ke jadu.
1: Oh.
0: Ada gaya tu. Ikan je man pangperagak. Kita masih tiang.
1: Ya.
0: Diadu nang tiang dang sebit tadi. Ji. Beli deh dah. Simpang je buat. Yang sing ke beli sing perakat gaya tiang.
1: Tiang kandung lah baik.
0: Dulungin je. Dulungin je. Di perangkat tu gian tiang, tapi gian di jemak tiang, gian tiang ambil di pemberangkat si dapur no, ada lah dah penyuh semeter awas tu.
1: Ah.
0: Metulung satu, kau sekolah nenek tu. Ingin pengerasan beli pengasan cang berat yang nasan kang ide, sing ide sing kita tahu yang ide, buat kita habung bung tu kerja. Yang sing ide keperluan bumi jadi kengkeng, nene ugi cang beli. Kene kanan bumi.
1: Dojong ale di ma
0: dijong ale
1: ye to tut kartika
0: nyen tempat sang itu
1: ye kartika panadengin sari situasi kondisi kene gumi bonglaman me bonglaju
0: one nabong apa lagi nando ginada marau cucu bulan pitung dino nembel kok kuan pragan balunen
1: ngumpu cucu
0: dadah nyani mati beli moyang balunen
1: dia ngepu cucu kan misi gendek
0: misi
1: pengapalan
0: mulai bilang apa gendek
1: papan ya gak bisa nyuleng ini gak dibangsuleng iya nyuleng iya si ngidang nyangkau cucu
0: dan ini ngidang ya sambil gendek sambil nyuleng
1: ngidang
0: menggendek baris nyuleng bisa cungu
1: ngepu cucu nyangkau landasan
0: tadi pahit cucu pahit apa ngon pahit aduh pas apa maro ngerisa apa jalan. Nen malu ngomong cucu nanak nen
1: cucu tak
0: kau ingat. Nen malu.
1: Tenggelam lewat. Mada ya bang cun.
0: Body ngas selesai dan nen yang man. Lugas nen nyakit hati lah kan. Ia perakat kaya. Lomplok kan urah urunah buang.
1: Jadi kang bang
0: kandang. Amat kaya itu. Subuh lingau tangan itu.
1: Kalau yang dibuka di apa tu yang ketemu tak yang Kartika masih aja
0: mau balik yang pun orang Kartika aku pun Kartika ni masuk luang di jauh mengkap tak pernah ubar ke bagi yo yo ni ngonceng rai yo bisa yo maluan lah mantu
1: kencang kencang terpikir bu Maranu sama dame mana ya nanti bengelah ada
0: nan ada ni yo nelo kaya kendo yang nanti bengelah
1: padahal ini kan dia
0: ada ni yo tu ajo saja numur beli ni tadi bisa ragan tu dacang nan udorian kan ni benar nak tok ikan tu bisa ragan lah mantu mulu dia
1: lu ado ane anu do ane ter malu nang
0: nah eh teman atin bo ramah-ramah man kalian malu jauh boleh lu
1: lo cucu ah
0: cucu nan lu mantu ben kal anu ni ben kecap kita ban
1: oh kita
0: tak masani ngah ban no benan ben sekian bulan dino bakal atian Ali Luna itu sedang ngomong mak bersuling tu. Jadi mau biasa di kantor dia tu nyuling-nyuling ini. Ulian sing lagi masih. Ulian jauh. Tidak pasang ban ngoyo masih. Kali itu dah kemari purna kena tu. Dah timbal di ketok masih. Dia mah.
1: Tu sedang kena tu.
0: Be lancar jadi bisnes.
1: Apa yo?
0: Be yang kan nak berdagang BH yo.
1: Nying orang
0: takut nang kan jadi kalian masker mereka cuma tu dia nul dan biar aku dan bibes tu
1: okey tu mana ni proyek ni
0: proyek ni tu sendat proyek
1: kalau ni angkat jadi ni kita ya tu bukan angkat anindung idang lancar jalan
0: oh
1: petani
0: petani
1: ngelah tegal
0: nah
1: lah dia ke apa nak cari
0: tadi
1: idang nemu gay tukang bangunan bejak idang
0: bukan nak rosong bakat tani cari
1: tani mati jadi
0: oh
1: tidak beli juga pergi nau yang sing kita borang ugetnya pada loket tapal wah apa tu ditemuyukan ada tamu loket tapal ada mau tamu yukan
0: sing mati sing deh tapal nak mati kalau hidup ne mati pergerakan rago ne
1: rago
0: kalau ke satu ne subuh subuh ne pengenan widi apa tu ngirip cang ada positif jalan doang beli saya orang ada tut mau kangen tut ada ke kanan bumi kini ada sempat ini sang saro rasa bagio dibalik ini apa
1: Pasti ada.
0: Ada. Apa karena orang ada? Hmm. Yang sing kayak nuang sing lagu melajahin dan tatanan kehidup baru mulak hari itu. Pangsing lagu campak ke satwa bling menir.
1: Apa?
0: Yang boh apa? Gini lantas sakit wisan gumi pok pang itu mengenah manusia. Panedangin kali murkaning jano wimo kodepat adukah. Yang ini rago ampura beli, yang ini rago singnya mulak sari itu ke satu beli. Terus egoisme manusia kamu menek.
1: Nah,
0: apa kerana gitu? Ajin muntah ban ngerosong sastra beli se iban tiba nak ganti ngalahan bawa puna bakti, bawa puna bakti beli ngatu raya aku kumi sekalam. Nu masih saya dapat perubahan. Nah, kena sih nawang, nasi depan baju undo. Ya nak ngodang atas sih banyak jakan nang itu, jadi itu.
1: Tapi itu, tu kan nak biasa.
0: Belum.
1: Beduk jadah beli lebih kenci boh. Ane jat telu tau jat lowong tetap mara kompak dan itu.
0: So, studio, satio.
1: Studio, narto jat rawit tebah deh orang tu luang saring peplotot tu menggundul.
0: Bangkan itu.
1: Ada boh. Tuh nan gitu. Beli kan milu nuotang tinggi hari beli deh gitu.
0: Bukan sing juari, sing nak
1: bangus,
0: bangus. Sing masih bangun ulang kengkian itu.
1: Hah? Ulang satyo ne.
0: Satyo. Sensasi tidong.
1: Yen belen.
0: Wei bubu bubu bidana gitu. Unan idom mun lombo ditaksirkan seperti itu. Kemarin lekan awak. Apa karena kata sing sensasi sing ale perhatian sing mulo saking tuas dot nama kene. Kekian biasa di benang kesepiannya, di suungnya kone rago pangidang kali rasan rame, di petangnya pangidang rago ngebit madang sayang suryo galang, galang yang sih mulu ada nih nandaan hidup sepi kenal wismo tanah noy kang putra yang sih isi neng pekedek leng nak cenik di pekarangan di puman mat bocok kenal tuh.
1: Oh,
0: calon jadi mau kenal ngale warang darah warang tugi, aku warang lacun.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Oh, cagar waran ini.
1: Ya, ada dua.
0: Ada tau. Dua belacu-lacu tau. Yang ngecang, yang mantap, cang belacu. Tapi nyangat itu. Tapi, ketika biasa-biasa.
1: Dut. Dut disebut.
0: Oke.
1: Yang animatan waran, kan tadi itu kebawah semung. Mung nenenan lan jani piara pengdadi yang mentik gede gitu. Sing ada ane gede dan pengdadi cendek pasti ane cendek
0: gede. Oh mung tu lan upuaro ada lah kata mang itu isinin
1: jadi mang. Isinin mangnya dari ban mung.
0: Yang keruasan warang mung rongos ane nyanang isinin. Sing gak utama jadi kita tergantung yang mung mang jalan ni model nyamun angin lo. Nak bengkung bengkak biasa. Mau widi mau yanya sih sangat teman.
1: Oh,
0: yang boleh nak. Ia diingidai yo, ingidai ya belum bandar ni loh.
1: Oh, yang
0: pasti apa kerana tuan? Nama saya kasangkah dari bisik mulaan benan gitu. Kasautan saya ingat. Tadi dia kebelah masuk keluar orang tiga beda benan gitu.
1: Di sini yang melenang orang tiga.
0: Melenang.
1: Yang ada unduk
0: pantai. Iya, bapak tu ibu tu ragan tu yang dia orang tiga. Ya, ni yo
1: apa?
0: Siap menuk pengino do.
1: Sing tadi apa kemau?
0: Iya, orang kita kengkin di mabuk neng. Kemudian kak baru aji canage, kita bunyi ni berdebat kan.
1: Men mapan yo rong telone yo mesti siap menalo.
0: Men itu yang lain rong telu yang jani dan sangat sing sangat perhati. Menyan dadap pada tekah derap. Rong tiga rong dulu kebunyan don dadap.
1: Ramadan turus lumbung.
0: Yang turus lumbung menentang hong tadi nih beli. Yo beli sing lumbung. Anda lecang masin makan ke warah udah mending jauhnya itu. Nah nu deng malam manusia nih do. Mau biang benda mau langgah di DKM beli gitu itu.
1: Cai yang sajian.
0: Ya prepare cang ben beli ting cang itu. Ketimbang cang sakit di benan do. Ya wah perlu gitu malah.
1: Betul betul di mula.
0: Ada yang beli do. Beli saya aja cang mendarat nanti cang mainin saya itu.
1: Nah tu
0: kan saya kat beli pakai doang beli.
1: Nah artinya itu kan nak ulian tulus ya itu.
0: Ikhlas. Ada ke tulus gimana dia? Lo janin tersenat dulu sih. Biasanya kan tiseng lewat Juni ini. Bantak nang telu dua misi kerisnya durian.
1: Patuh!
0: Patuh! Patuh! Patuh! Patuh! Kan kita masih berita si mana apa?
1: Nak, sing mupu janin.
0: Sing mupu apa? Sing sing mebu to.
1: Lah ketawan lu sing dadi kijau.
0: Sing kijau. Oh. Walau kesatu maro dadi sing sangat antu asal rezeki. Oh. Rezeki ne rezeki ka saja sakan teko. Agane ge ya mesti. Oh. Binado bo pragat. Sinoman bo pragat. Eh pu sinom pragat. Ros. Ujang de mimik naik kawan nu elegan.
1: Coba ya. Benak bo pidang rekam.
0: Nak bo urang kono kono nak kajun bo bulan sinoman. Kau mulai ya.
1: Oh, bukan di bulan pitung dino wa.
0: Ka kayang bulan tung nyot ka man. Ya dua kan beli jangan nunda. Oke.
1: Dia jejak konen-konen bani beli nyelagakang menyinjit.
0: Unyin cangseng dong, unyin lagan. Kena besekan berkutus bulan macam ini. Mantu cagar beli, mantu kan seng cagar.
1: Oh, coba.
0: Mantu cagar ke musuh manik.
1: Ya, bo jadi dalam artian, bo sing bin seng saya.
0: Sing nyandang.
1: Bo ada, bo palatang keturunan perdi sentana.
0: No, oh mana mulu nak lirik tuh apa nasajan kok untuk nasar ini mulu aja mitis malu gue nak lirik
1: tuh
0: cang lah nanang mitis malu masih duit ane ge
1: ya dan malu nak liu macam duit gitu ada duit merupakan nemadan atau beranang ada duit ada
0: nemadan
1: kebisaan ada duit nemadan gelah kasih dari kelas
0: di kelas
1: ane cin katuna
0: si Dori ta bang.
1: Oh,
0: apa kan ada munyi ni tu. Enggir. Pindan dah wang apa bayu we. Bayu sabe dak sukomnya rago nyalang bayu gede. Mana iko itu kena malunya. Oh. Pindan lah nanang nak ayat ejit menjalan berat. Kena jit bait bangkian.
1: Oh.
0: Cang kata bagi guys.
1: Bo
0: bedingan nanang si belang kelingigal menggambal kang belunguhan tu. Yo jangan lah kulit dan ngelah kedis darau di pisang. Go.
1: Oh, ngelakkan di wisata.
0: Ya, cang telung. Dia tadi cang kena. Ya. Nah, saya nyala nak bagus, ya, beli.
1: Ada.
0: Mula kata. Dia jangan yang kutang, lu sabuk. Nge. Dia babi di tomat, nak bunga sabuk. Pak calon malian. Ngasih calon dari malian. Calon kan lah raden. Cepat. Dia satu-satukan, ya. Apa kena nak kata? Nang lut tu, kumis setian simpang tu. Lo bilang mulai sih lo, cik nangen bayu di sedang gede yang pun awak lo, jadi kata ni asing cara dia yang raga anu raga itu lo, tu, mepan pewaris tiana semua ngati ado, doe belakio, muri belakio abo kau dekat panak, tak kita buat apa tu,
1: apa tu,
0: kau dekat bingung, oh,
1: dia nyadu wang kita beli jujur aja,
0: jujur eh,
1: nak beli bo. Kena jalur hijau.
0: Masuk jalur hijau nak. Aduh, nyangan pulau-pulau tu. Cing pulau-pulau nyalang tu. Ekan tu.
1: Tidak boleh membangun.
0: Yang tidak boleh membangun, penyandang ada pupuk, nyangan merangsang. Cing tidak tadi membangun apa sing nang bangun nang jauh.
1: Sing tidak bangun nang jauh kita.
0: Ba, belum. Lima ang satu bang.
1: Apa?
0: Satu cucuk kuning tu dong. Cucuk kuning.
1: Donggo tolin beban kuning apang ma pupu.
0: Super medal tu betul. Cucuk kuning. Tulungan sangsara yang enek.
1: Kau
0: tu
1: ni, toh, aman
0: ceng,
1: Ben ada kenapa
0: ada Ben, ceruk kuning, ada apa macam kandung kenang kumpul le, nene malu,
1: ada anggotolin awain, bawang kuning, ngapa ngapa. Akalong aman tadi kapal lagi dengan kalong itu. Amat dia.
0: Amat kedian tadi kalong.
1: Agar amikudo jadi dek. Agar amikudo jadi dek.
0: Ane karatan.
1: Siapa karat? Karat 24 karat.
0: Cang
1: asli dan murni.
0: Cang. Ane tahu ang cang.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkaru puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertuar nugrahi Ida Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam bencana. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang bagaimana sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 5 yang berbunyi sebagai berikut.

Siati. Artinya, kedudukan yang dicapai oleh orang dengan penyangkalan kerja juga akan dicapai oleh orang dengan kegiatan kerja. Ia yang melihat kedua jalan tersebut sebagai satu ialah sesungguhnya yang telah melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, orang yang berjalan di atas ilmu pengetahuan yang sejati atau kediatmikan, dan juga bagi orang yang berjalan di atas jalan kerja tanpa pamrih, sebenarnya bagi Sri Krishna adalah dua hal yang sama saja arti dan maknanya. Dan lebih-lebih tujuannya adalah satu, yaitu untuk menuju kepada Hyang Widiwase. Ambillah salah satu jalan yang berkenan di hati dan sesuai dengan keinginan pribadi kita yang tulus, dan berjalanlah di jalan tersebut dengan tulus. Maka pada suatu saat nanti kita akan mendapati bahwa ujung jalan itu ternyata berakhir dengan titik yang sama. Kedua penganut masing-masing jalan yang nampak berbeda ini pada hakikatnya sama-sama bebas dari nafsu-nafsu duniawi dengan segala ikatan-ikatan dan ilusi-ilusinya. Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Hidup juga adalah rahasia ilahi. Sepanjang masih bisa memilih, pilihlah. Tapi ketika pilihan tidak ada lagi, maka mohonlah kekuatan. Jangan salahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan jalan yang kita lalui. Akan lebih bijak ketika mau menyalahkan diri kita sendiri. Tentang hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, perjuangan, dan ketulus usaha kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, demikian renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program A1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam menawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan Dharma dan Swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membaca akan satu bait sloka dalam menawa Dharma Sastra, yaitu bab 2 sloka 171 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, mereka menanamkan guru itu sebagai ayah sang siswa karena ia memberikan weda. Karena tak seorang pun dapat melakukan upacara suci sebelum diberikan ikat pinggang suci rumput munja. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka tadi membicarakan tentang bagaimana seorang guru itu seperti seorang ayah di tempat mengenyam pendidikan yang memberikan pelajaran-pelajaran suci, yaitu tentang weda. Maka dari itu, gurulah yang berperan penting dalam suatu upacara suci. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja pagi ini. Dan hari ini hari Kamis 1 Oktober 2026, kami hadirkan kembali acara renungan pagi yang diisi dari penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dua narasumber, yaitu Om Swastiastu, Bapak IKD Satria SAG MPDH.
3: Om Swastiastu.
2: Selamat pagi. Saya sapanya dengan nama
3: Satria.
2: Karena tuh main ketemu sama Beli Satria nih ya. Dan juga ada Bapak Kadek Sugardana. Om Swastiastu, Pak. Saya sebutnya Bapak Sire.
3: Pak
2: Kadek. Pak Kadek nggih. Topik kali ini menarik sekali, yaitu Kalpanare Yatnya, ritual manusia sebagai makhluk mulia. Nggih, silakan.
3: Nggih. Nggih, wacara sedaya semua, Ibu Eni, terima kasih atas kesempatannya. Semantan di tiang sarang sami, pendengar RRI Singa Raja yang berbahagia. Kalpanarayannya ini adalah nama lain dari kalpa. Itu dalam Sat Angga Weda itu adalah upacara. Nara itu adalah manusia, dan yadnya itu adalah persembahan yang suci. Jadi Kalpanarayannya itu adalah persembahan suci diperuntukkan untuk manusia. Kenapa dalam tradisi beragama Hindu di Bali terutama, dan juga di beberapa Hindu di daerah lain, baik di dari Nusantara maupun di luar negeri, nah, manusia ini dinyatakan sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama. Bahkan pujangga besar Begawan Wararuci menyatakan bahwa risakwehning sarwa buta iking jadme muang juga wenang ya gumawiaken ikang subu asubekat. Artinya di antara semua makhluk hanya yang lahir manusialah disebut paling utama, sehingga kemudian pemuliaan manusia sebagai makhluk yang mulia ini salah satu caranya adalah dengan cara ritual. Mungkin ada juga cara lain bahwa dengan pendidikan budi pekerti, kemudian dengan memberikan contoh-contoh pembelajaran pendidikan itu adalah bagian. Tetapi ritual ini juga adalah memiliki makna yang mendalam. Kenapa? Karena jika dipelajari, semua ritual manusiaannya itu adalah diperuntukkan sebagai simbolisasi untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan sesama manusia. Jadi good relationship between human to the human, human to the environment, and human to the God. Nah, inilah yang sering kita sebut Trihita Karana. Kenapa ini penting disampaikan? Karena sekarang ini banyak sekali kita sebagai makhluk yang mulia justru melakukan upaya-upaya yang tidak mulia. Jadi manusia yang dinyatakan mulia justru menjadi penghancur, eksploitasi, kan itu. Kemudian manusia yang sebagai dinyatakan sebagai makhluk mulia, kita mengganggu kehidupan lain, mengganggu tumbuh-tumbuhan, mengganggu semua hewan. Nah, itu adalah bagian dari kekeliruan sebenarnya, kenapa yang paling mulia justru merusak. Padahal yang paling mulia ini harus memberikan panutan kemuliaan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari upacara manusianya, ada dari dalam kandungan dia sudah diupacarai. Ketika bertemu kamu bang, kamu peta, ada apa?

bukan baik. Dipelihara tata bicara kita sama mereka, tata perilaku kita kepada mereka, agar supaya mereka mendapatkan ketenangan. Karena di dalam badan seorang ibu yang sedang hamil itu ada petapa. Petapa inilah hasil dari pertemuan antara Kamebang dan Kamepeta. Maka kemudian pada umur 5-7 bulannya itu ada upacara namanya garbe dana, upacara di dalam kandungan. Nah setelah itu baru lahir ada upacara mendapatan. Begitu dia 3 bulanan ada upacara, 42 hari ada mencolongan. Ada 3 bulanan dia diupacarai juga pembersihan, sehingga bapak ibunya bisa ke pura dan sebagainya. 6 bulan ada otonan. Lalu kemudian ada ngempugin ketika mau tumbuh gigi. Ada upacara menggetus ketika giginya tanggal. Lalu kemudian ada upacara menek kelih yang disebut dengan upacara ngeraja singa atau ngeraja suwale. Ada upacara potong gigi, ada pewiwahan, dan sampai pada hayat manusia berakhir pun ada upacara-upacara yang berkaitan dengan penyucian. Nah ini artinya bahwa ketika dia dipelihara kehidupannya dengan ritual, kita berharap dia memiliki karakter yang baik. Harapan kita, misalnya pertama dia menginjakkan tanah di 3 bulan, itu artinya ada permohonan dari kita agar supaya orang yang lahir ini adalah mereka-mereka yang menjaga keseimbangan. Seimbangan antara bagaimana dia melakukan hubungan kepada Tuhan dan menjaga hubungan sesama. Sangat bisa dibedakan ketika ada orang-orang yang tidak diupacarai secara baik dengan orang yang sama sekali tidak disentuh oleh ritual manusiatnya. Sangat bisa dibedakan. Misalnya dari semite senyumannya. Orangnya gak ganteng-ganteng banget, gak cantik-cantik banget, tetapi kalau sama dia nyaman. Kalau sama dia menjadi apa enaklah sama. Nah, kemudian mereka-mereka yang territuali dengan baik itu memiliki karakter yang baik. Tata bicaranya bagus, tata perilakunya bagus. Nah, inilah pembangunan daripada manusia dalam rangka membentuk karakter buildingnya. Nah, supaya melahirkan manusia-manusia yang baik, maka bapak dan ibu sebagai orang tuanya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani dari orang yang sedang hamil. Maka kemudian tidak menghasilkan anak yang stunting, kadimangkin. Stunting itu lahir karena ada perhatian-perhatian yang mesti kita lakukan kepada mereka yang sedang hamil. Itu tidak kita lakukan. Nah, maka ritual manusia sebagai makhluk yang memulia atau disebut kalpenariannya atau upacara manusianya, ini adalah cara kita untuk meningkatkan karakter building dalam bentuk ritual, dalam bentuk upacara. Kenapa sekarang ada pertanyaan, ada orang-orang yang diupacarai sudah potong gigi, Pak? Potong gigi itu kan maknanya kan mengurangi unsur-unsur musuh dalam dirinya yang disebut dengan sadripu. Kama, loba, krodo, moho, mada, marsarya. Keinginannya dikendalikan, amarahnya dikendalikan. Jadi bukan dihilangkan ya. Jadi dikendalikan, artinya yang tidak baik itu supaya menjadi baik. Inilah kemudian semua ritual itu bertuju pada mengendalikan unsur-unsur negatif agar supaya menjadi positif. Nah, karakter-karakter yang kita lakukan sekarang, banyak orang sudah berupacara, tetapi kenapa kok mereka tetap saja nakalnya? Ada faktor lain lagi yang menyebabkan. Pertama, ada faktor karena kelahirannya. Oh, dia hari lahirnya kurang baik. Maka

0: kita mengenal ada istilah pawetuan atau otonan. Otonannya ini dilihat dia lahir pada ekewara apa sampai dasawara apa. Maka kemudian itu menentukan karakter. Apabila dia lahir pada ekewara ini apa sampai dengan dasawara tertentu, maka ada hutang-hutang kelahiran yang harus dia tebus. Maka selama hutang kelahiran tidak ditebus, maka selama itu dia masih memiliki karakter yang kurang baik. Contoh misalnya lahir di Pewukon Wayang, di sana ada karakter-karakter buta, karakter energi negatif yang perlu diperbaiki dengan upacara nyapuh leger misalnya. Jadi sangat sistematis sebenarnya bagaimana manusia dimuliakan dalam konteks ritual, tetapi banyak diantara kita tidak menyadari tentang kelahiran kita sendiri. Maka dalam tradisi Hindu Bali ada istilahnya mupuwacakan, dicek kelahirannya apa, hutang-hutangnya apa, lalu kemudian hutangnya dibayari, maka dia akan menjadi manusia yang mahardika, manusia yang merdeka, manusia yang tidak terlilit hutang kelahiran, sehingga dia akan menjadi sukses, dia akan menjadi baik untuk minimal untuk keluarga. Karena sekarang banyak ada orang tua kita yang stres memikirkan anaknya, bukan stres untuk mencari pekerjaan saja, tapi stres memikirkan anaknya yang karakternya tidak baik.
1: Okay.
0: Nah, ini juga ada beberapa unsur-unsur yang memang diperlukan. Maka kalpa narayanya, upacara manusianya bukan hanya berpatok kepada manusia dengan ritual upacara saja, tetapi juga bagaimana pembinaan karakter, benarnya melakukan ritual, tepatnya melakukan ritual. Itu yang terpenting, bukan melakukan ritual yang besar-besaran sampai menggunakan biaya banyak, tetapi karakter anak tetap kurang baik. Nah, nanti akan ditambahkan oleh Pak Kadek Sugare sebagai conclusion yang saya sampaikan tentang kalpa narayanya ini adalah, pertama, kenali kelahiran anak-anak cucu kita dan diri kita sendiri. Kedua, ada hutang-hutang kelahiran itu perlu dibayar dengan ritual. Yang ketiga, pembentukan karakter ini selain ritual ditambah juga dengan memberikan enlightenment, pencerahan, atau memberikan penguatan-penguatan nilai-nilai agama, pendidikan, dan memberikan suri tauladan. Sekarang banyak orang diupacarai dengan baik, tapi anak bapaknya merokok, nggak mungkin anaknya tidak merokok. Nah, kurang lebih begitu. Kita harus rituali dia, berikan pendidikan, dan berikan suri tauladan kepada mereka yang baik. Jadi kalau suri tauladan kita sudah tidak baik, jangan menuntut kebaikan dari mereka. Nah, kurang lebih begitu. Nanti mungkin Pak Kadek bisa menambahkan lagi. Terus Pak.
2: Nggih, suksume. Mungkin Tiang juga bisa tambahkan sedikit nggih. Jadi dari segi modernisasi ya, dari zaman sekarang seperti itu. Jadi bagi saya ada tiga pilar kalpanara ini ya. Tiga pilar kalpanarayatnya adalah menurut kehidupan modern sekarang kan seperti itu ya. Jadi konsep ada atma tatwa atau penghormatan diri dulu, yaitu menjaga tubuh, menjaga pikiran dari hal-hal destruktif seperti narkoba, judi, kan begitu ya. Penyebaran hoax dan kemarahan, nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, itulah kemarahan. Jadi menjaga tubuh itulah bentuk yadnya juga, Bu. Jadi menjaga paling mendasar sebenarnya. Tatwa ma'asilah, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dari empati sosial, ketika kita menyakiti orang lain, pada dasarnya ya kita menyakiti percikan dewata yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah, jadi ada konsep trihita karana, dari keharmonisan hubungan dengan antar manusia lah, tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang sosial kan gitu seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa juga harus baik. Kita dasar menjadikan sebagai yadnya karena itu karma yoga kita bekerja dengan tulus tanpa merugikan orang lain seperti itu baik. Ya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan tentunya siaran ini juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mulai mengirimkan sharing ya pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin sharing ya, Bapak Satria dan Pak Sugare, seperti biasa kami akan mengajak pendengar kami untuk sharing. Nah, topiknya sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung adalah Kalpanare Yatnya, ritual manusia sebagai makhluk mulia. Saya mungkin langsung saja apa ini? Mungkin Pak Jura Maliarsa silakan. Kalau mengetik mungkin langsung telepon saja, Pak, mumpung belum ada yang bergabung ya. Kalau mengetik mungkin perlu waktu juga. Dan iya, terima kasih. Om Swastiastu. Ibu Janura.
3: Raja Sama.
1: Silakan
3: sarang Pak narasumber Pak Kader dan Pak Satria ini. Dikit yang sarang sering wadan dikit Pak. Niki jadi kenane kan kalpe narayatnya. Jadi salah satu dari pancayatnya kita ambilin kan kan dewayatnya, siapitayatnya, manusayatnya. Dengan niki kita mengadakan upacara untuk persembahyang untuk diri kita untuk manusia kan. Yeah. Jadi tidak lepas dari upacara begitu akan lahir dia pun baru dihamilkan, begitu anak orang itu hamil ya tadi dan mengedong-edongan menang begitu baru-baru lahir aduh membuat dapatan segala macam pecolongan mengedap-mengedap ini ki merakin yang titik kan pak ini niki seseorang dia begitu kawin dia tidak tinggal di Indonesia dia tinggal di luar negeri gitu. Punapi niki begitu hadiah hamil sampai anaknya lahir sudah gede sudah dia tidak diadakan upacara gitu. Tetapi ditanya niki dia sudah lengkap saya tanya anak saya lahir tanggal ini bulan ini ke warnanya ini lengkap kuala niki kita upacaranya pun api nih ke Pak In sekali dia pulang memang anaknya sudah gede sekitar umur 10 tahun sudah upacara pun api ngambil caranya apa dia bertahap tapi sekali diambil begitu dia diukur dari hamilnya begitu anaknya lahir begitu ada tuan tanah begitu metata pun api caranya nih ke dia seandainya dia sudah pulang nih ke apakah sekali diambil upacara dengan bantuannya segala macam lengkap dengan di nah dipuput oleh siapa di komandan Pak Nara semua ngiring suksema Ibu Janura rahayu raja
1: suksema Ibu Janura geh di belakangnya Ibu Janura Om Swastiastu Rahajeng Semang.
4: Halo, selamat pagi.
0: Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu. Pak Soma.
4: Pak Soma, nggih. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
4: Pak narasumber.
0: Nggih.
4: Semuanya. Ya, ini tentang upacara manusiatnya kalau kita di Bali kan dari sejak dalam kandungan sampai kita di liang kubur malah setelah kita meninggal sudah di aben pun setelah itu kita masih di kadang-kadang dibikinin upacara gitu. Ada nih di masyarakat ada kadang-kadang untuk mengukan biasanya untuk mengubah karakter apa dibikinin metubah pangkude kadang bagai nanga metubah tilah deh masih ini berarti harus ada keseimbangan mungkin antara ada juga anak-anak yang tidak jarang dibikinin upacara tetapi karakternya bagus. Berarti kan tidak paralel belum tentu gitu. Upacara-upacara ini sebenarnya kan hanya untuk mengingatkan kita mendoakan tapi yang paling penting harus dididik harus dilatih kalau dibikinin upacara tapi nggak pernah dilatih nggak pernah dididik mungkin nggak ada artinya upacara-upacara gitu. Karena sekarang misalnya metata apa semua metata, tapi setelah metata bikin lagi kesalahan. Berapa kali pun metata, tapi kalau tidak pernah dilatih untuk menjadi baik, mungkin tidak akan ada artinya. Berarti harus ada keseimbangan antara upacara dengan pelatihannya. Gitu aja, terima kasih.
0: Semua Pak semua.
1: Om Santi, Santi, Santi. Om satu lagi ya Pak, baru kita nanti ditanggapi. Oh ada lagi. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Rajeng Semeng.
0: Rahijeng Semeng, Swastiastu. Tiang Satria.
1: Bapak Siren iki, Pak Nyoman.
5: Nggih, Cak sekali. Oh, nggih. Om Swastiastu, sebentar bungor.
0: Nggih.
5: Ya, mau tak kenal.
0: Nggih.
5: Wonten itu panjenengan iki.
0: Nggih.
5: Upacara penyambutan Noton Welcome.
0: Nggih.
5: Upacara ngelek melek wasan itu yang ngapi di kewaktu makna ini kau nge stasiun di yang pada kamu ini kau nge
0: nge semua Pak Mat
1: nge santi-santi om nge. Mungkin tiga penelpon dulu, nanti Pak Joro Maliarsa ditunggu nge. Ya soalnya nih udah lumayan. Silakan.
0: Kita jawab singkat kan nge. Nanti kapan-kapan kita ketemu di RRI. Nyatu-nyatu. Ibu Janura, ada orang Bali, orang Hindu, tapi dia kemudian lama di luar negeri. Lalu kemudian gimana nih proses upacaranya? Apa boleh dilakukan sekali pada saat dia datang? Nah, pertama begini, orang-orang yang melakukan upacara adalah mereka yang bisa dibuatkan upacara. Artinya ada di depan kita, ada di sana diupacarai. Lalu kemudian karena dia ada di luar, dia tidak berupacara, tetapi bagaimana? Nah, masalah dia akan diupacarai lagi itu tergantung pikayunan orang tua, ada keluarga. Jikalau berharap untuk melakukan upacara, boleh saja dilakukan sekalian. Misalnya pada saat dia potong gigi, di sana ada bebantenan-bebantenan yang kemudian menandakan upacara kedapatannya, menandakan upacara tiga bulanannya, menandakan upacara menek kelihnya, ngempugin, ngetesin. Nah, itu ada upacara yang bisa dilakukan sekalian. Silahkan berkomunikasi dengan orang suci masing-masing, baik pemangku maupun sulinggih. Jadi ada solusi untuk itu dan dibolehkan melakukan itu demi untuk pemuliaan. Seandainya itu tidak juga dilakukan, yang penting dia sudah sehat hidupnya, lalu kemudian berkepribadian baik, cukup sudah. Nah, jadi itu tergantung kita saja. Tapi yang menjelek asalnya, karyanang sekalian boleh itu dilakukan dengan orang suci, baik pemangku maupun sulinggih. Itu yang pertama dari Bu Jandura. Yang kedua, nah betul Pak Somo, dari lahir hidup mati kita itu diupacarai. Pertanyaannya adalah, sudah sering diupacarai tetapi karakternya masih saja. Kenapa demikian? Kita harus sadari bahwa manusia itu memiliki dua badan. Maka kemudian manusia disebut makhluk yang eksklusivisme. Badan wadak dan badan penyebab. Jadi badan sekala dan badan niskala. Untuk menyentuh badan niskala itulah kita terbatas. Maka perlu ada ritual, ada upacara agar supaya menembus batas-batas itu. Nah itu. Kemudian udah sering sekali dia diupacarai Pak. Jadi metubah, sampun gini, tapi karakternya masih buruk. Ingat bahwa upacara kita juga kita sering sekali hanya sekedar berjalan. Tidak kuat dengan pemaknaan dan kebenaran ketepatan. Jadi ketepatan berupacara, nak mungkin niki agama kita sudah dikomodifikasi, agama nika sudah diperjualbelikan, Jadi orang berupacara yang mestinya sederhana jadi luar biasa, karena kemudian harapannya ada uang yang bermain di situ, melibanten dan sebagainya. Kalau menurut yang pertama perlu dicek kebenarannya, cek kelahirannya. Kalau memang yang persoalan itu ada 10 persoalannya, 10 inilah dirituali dengan banten yang tepat, pasti berubah. Pasti itu. Karena rumus di dalam Waraspati Kalpa itu dinyatakan apabila manusia lahir dengan dauh begini, waru-waru begini, lalu kemudian lahir di jam sekian, itu semua ada ketepatan dan ada hutangnya. Nah, maka hutang itulah yang perlu dibalas, perlu dibayar. Nyambung dengan Pak Nyoman, inilah yang tiang sebut hutang. Ada penebusan oton atau bayuh oton, ada melik. Bayuh oton dan melik ini, bayuh oton kita bisa baca di lontar Waraspati Kalpa. Kemudian melik niki bisa kita lihat di lontar Carcan Manusia dan Usade Wong, Pak Nyoman. Jadi manusia Hindu Bali yang lahir berdasarkan Jyotisha, bahasa kerennya Jyotisha dalam Weda, tapi di Bali itu adalah Wariga. Berdasarkan ilmu perbintangan dan ilmu Wariga atau Jyotisha, manusia yang lahir pada dauh tertentu, pada hari tertentu, dasawara tertentu ya, ekawara sampai dasawara, itu semua memiliki karakter-karakter tertentu, penjelmaan tertentu, hutang-hutang tertentu yang perlu ditebusin. Maka kemudian bayuh oton itu ditentukan dalam lontar Waraspati Kalpa jelas. Apabila dia lahir di hari ini, maka dia diupacara begini, dilakukan di sini dengan sarana ini. Nah, itu jelas dalam lontar Waraspati Kalpa. Nah, dalam lontar Carcan Manusia dan lontar Usade Wong, di sana dinyatakan ada ciri-ciri manusia tertentu. Ada kadengan di sini namanya Melik Ceciren. Ada dia lahir pada di jalan raya, ada lahir pada saat matahari terbit, ada lahir pada samsuri, ada lahir pada tengahing ratri, ada lahir kelilit tali pusar, dan sebagainya, ciri-ciri tertentu, kadengan-kadengan tertentu. Dalam lontar Usade Wong itu disebut dengan melik. Melik nike terbagi menjadi tiga. Ada namanya melik adnyana, itu melik karena ada nilai spirit yang dimiliki oleh anak tersebut, atau disebut dengan lesneluung gitu. Maka dia perlu berupacara. Ada upacaranya tertentu nih. Yang kedua, ada melik kelahiran. Melik kelahiran ini adalah melik pada pewukon tertentu, kemudian pancoran apit telaga, telaga apit pancoran, saudara berapa. Nah, itu bisa dicek. Dan yang ketiga, ada melik ceciren, ciri-ciri dalam dirinya. Maka melik terbagi menjadi tiga. Kalau otonan itu patut membayuh, disebut bayuh oton. Kalau melik niki patut ditebus. Jadi bayuh oton dan nebusin melik itu. Nah, bagaimana ciri-ciri orang melik itu bisa dilihat dari kelahirannya, dari mempuacakan. Oh, dia lahir hari apa, jam berapa, ekewaru sampai dasawarunya apa, adakah hutang-hutang kelahirannya. Nah, itu satu. Kedua, ciri-ciri dalam tubuhnya. Misalnya usuannya ada dua. Orang biasanya kan usuran di kepala itu satu kan. Ada dua nih, bengkung ngerti pun nih orang. Ada upacaranya, ada empat, ada bahkan lebih.
1: Bapak Pura, tapi ini waktu
0: kan. Oh iya. Ya. Nah,
1: jadi kita masih ada chat yang lain.
0: Ada chat. Iya, jadi ada namanya penebus oton, ada namanya bayuh oton dan penebusan melik. Jadi demikian ya Pak Nyoman, nanti lebih lanjut nyatu-nyatu malih Pak Man.
1: Oke, Om Swastiastu, Pak Suwardana, bila tak kenal maka tak sayang. Bila ajaran itu tidak diimbangi dengan cara pemahaman yang benar, sampai dengan mencapai kelepasan, maka akan menjadi bumerang bagi yang meyakininya.
0: Yeah.
1: Senjata makan tuan, membayar hutang dengan membuat hutang baru gagal menjadi manusia utama. Mm-hmm. Bagaimana menurut Bapak narasumber? Itu yang pertama. Berikutnya Om Swastiastu, Bapak Diromaliansa, saya langsung ke topiknya, ke apa yang sampaikan saja nge, enggak dari awal nge. Jadi topik ini mengingatkan kita pada ucapan yang tertera pada kitab Sarasa Muscaye, hidup sebagai manusia hendaknya disyukuri. Hal ini karena kita mempunyai tri pramana, yaitu sabda, bayu, dan idep. Makhluk lain hanya mempunyai eka pramana atau ada hanya dwi pramana, sedangkan kita sebagai umat manusia ada unsur idep atau pikiran. Sehubungan dengan itu, gunakan pikiran, kata-kata, dan perilaku yang dilandasi dengan wiweka dan pengelok Kika, WWK untuk mampu mengelola dengan memilih, memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena mempunyai dasar logika. Dan ritual ini dilandasi dengan ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Dan ini panjang sekali Bapak, jadi ada pokoknya intinya disampaikan, mohon maaf Pak Jero, waktu juga soalnya ini ada Albert Einstein, UNESCO dan segala macam. Jadi ini pokoknya intinya adalah upacara dan upakara disertai dengan menyertakan empat pilar pendidikan demikian sharing siang. Mohon maaf Pak Jerongge. Silakan. Bapaknya sudah baca langsung tapi.
0: Terima kasih. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Kadek Sugare, Pak Suwardana, sama Tuan Titiang. Niki bagus pertanyaannya, dan dari sana kelihatan kalau kedua Niki dan sementara nelpon tadi orangnya membaca, orangnya belajar, mendalami, sehingga beliau sampai menyatakan itu. Pak Suwardana, yadnya itu adalah persembahan suci. Jadi akan keliru kalau kita melakukan persembahan tanpa keyakinan. Keyakinan ini adalah kunci bagaimana kemudian kita dikuatkan dalam rangka untuk menjadi manusia yang mulia. Kalau melakukan yadnya lalu kemudian membuat hutang baru, nebusin memang tapi membuat hutang baru. Nah, dalam sistem keyakinan kita, kita kan berkeyakinan menggunakan kitab suci. Kitab suci di Bali yang disebut lontar-lontar ini adalah juga Weda. Itu disebut dengan Nibandha. Jadi sampunang ngerawasang lontar ini ke tidak Weda, itu adalah Nibandha, bagian terkecil dari kemudian Weda. Apakah bisa kita langsung belajar kepada Weda langsung? Bisa, tapi nyungkling raga Pak, karena pemahaman kita gak nyampe situ. Maka dari dasar-dasar kecil inilah kita melakukan penguatan sampai kemudian pada Weda itu tersendiri. Pemahaman agama harus diikuti dengan perilaku. Maka ada istilah your religion is your action. Jadi agamamu itu adalah perilakumu. Kalau perilaku kita udah bagus, berarti kita beragama bagus walaupun tanpa berupacara, ya. Nah, kemudian Pak Maliarse Raniki, beliau menulis panjang karena beliau tahu. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, manusia yang hidup itu, Pak Maliarse, dia memiliki tiga badan. Kalau tadi yang sebut skala niskala, manusia yang eksklusivisme. Nah, dalam Hindu ada badan wadag, stula sarira, suksma sarira, dan antakarana sarira, badan penyebab dan badan astral. Nah, kalau demikian halnya, maka manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, betul, karena dialah memiliki kekuatan tri pramana, bisa guna di kayang hidup, maka kemudian dia disebut yang paling mulia. Dia bisa mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, dia bisa memotong hewan. Kenapa? Karena kemudian dia itu dimiliki tri, diberikan tri pramana. Maka dalam konteks ini, Pak Suwardana, Pak dan Pak Maliarse, pemahaman agama akan menjadi timpang apabila kita tidak menguatkan agama itu sebagai ritual hidup kita, dan akan sangat keliru apabila ritual itu tidak dikuatkan dengan pemaknaan. Dalam manusia semerti misalnya Adiaya 5 Sloka 19, bahwa badan kita itu dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, lalu kemudian jiwa kita disucikan dengan ilmu pengetahuan tapo berate, jadi budi kita dengan ilmu pengetahuan enlightenment penyadaran. Dengan semua itu maka manusia akan menjadi baik. Ya, oke.
1: Okay. Ada benar. Satu penelpon terakhir nggih karena waktu lagi 5 menit ini sebenarnya. Oke. Okay. Kita sapa dulu Om Swastiastu Rahaja
6: semua. Om Swastiastu Mahernawati Giri.
1: Nggih, sok sama Pak
6: Komang Armando. Pak Kadek, salam Pak Satu ya. Om Swastiastu. Ini benar sekali seperti yang dikatakan tadi Pak Sumo ya.
0: Nggih.
6: Jadi kita selain upacara perlu juga diedukasi.
0: Mm-hmm.
6: Jadi semoga banyak edukator yang bisa mengedukasi kita para kaula muda Hindu biar bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Gini ke mantan tetiang sesama Om Santi Santi Santi
1: Om. Om Santi Santi Santi Om. Ini singkat, jelas, padat. Silakan Bapak waktunya.
0: Sedikit saja ya Pak Komang. Edukasi itu penting Pak. Kita sebagai manusia yang lahir di Bali, hidup di Bali, dengan Bali sebagai pulau surga, pulau dewa, maka kita harus juga membangun karakter-karakter dewata itu dengan cara ritual dalam konteks Hindu-Bali. Maka ritual dijalankan, pemaknaan dikuatkan, agar nyambung mekekalih niki, maudah dia kita menjadi manusia yang baik. Sekala dan niskala kan. Tujuan pemerintah kita membangun manusia sekala niskala. Wahya diat mika kan begitu. Nah caranya adalah menyeimbangkan agama yang sudah kita warisi. Purwa kerta tapa tinut. Jadi apa yang sudah diwariskan pada kita, kita tinut, kita lakukan itu dengan baik. Dengan melakukan itu sebagai sebuah dharma yang paling utama. Bahwa kemudian ada kelebihan dan kekurangan, itu kembali juga pada kelahiran kita, pada karma kita sebelumnya. Mungkin Pak Kadek bisa ditambahkan Pak Kadek.
2: Ini mungkin saya bisa menambahkan sedikit sebagai jadi yang penanya terakhir tadi ya
0: Pak
2: jadi
0: Komang.
2: Pak Komang, jadi sebagai edukasi itu memang benar. Karena apa? Upacara manusiaiatnya ya, bukan sekadar ritual simbolis atau tradisi seremonial saja, tapi melahirkan proses yaitu pendidikan ya, berarti edukasi ya, jadi pendidikan spiritual dan pembentukan karakter dan sepanjang hidup seorang manusia Hindu kan begitu ya. Nah atau samskara lah. Nah dan dikaitkan dengan konteks pembelajaran diri edukasi sebagai manusia Hindu, lihat ritual ritus kehidupan ini ya bertindak sebagai kurikulum kehidupan juga yang membimbing individu dari dalam kandungan hingga lahir hayat ya, sampai akhir hayat ini, dari lahir hingga akhir hayat ya, untuk mencapai apa tujuan hidup, moksatam jagadita ya ichi dharma begitu. Ya mungkin begitu
1: yang disampaikan oleh Pak Juru Maliarse. Baik, ini karena waktu juga mohon maaf sebagai closing statement mungkin
0: closing
1: untuk teman
0: statement.
1: Untuk pendengar kami
0: Pemahaman agama kita berbeda-beda. Bagi anak-anak agama itu adalah permainan. Bagi seorang yang sudah berkeluarga, permainan agama itu adalah tentang memenuhi kebutuhan. Bagi seorang wanaprasta, agama itu adalah pengendalian. Dan sebagai seorang biksuke, agama itulah mencari jalan pulang. Bagaimana kita membentuk semua unsur-unsur ini agar supaya terpenuhi dengan konsep kalpa narayannya, kita berupaya untuk memperbaiki karakter kita dengan cara ritual. Dan ritual bukan hanya beban tenan. Ritual dari bangun pagi, menyapu, membersihkan tempat tidur, itu adalah ritual. Membiasakan itu, memberikan sauri tauladan tentang itu, akan mampu untuk menciptakan anak yang berkarakter baik. Kurang lebih nikah dari dia
2: edukasi
1: Bapak.
2: Ya, untuk
1: cukup aja ya. Baik.
2: Sudah terakhir tadi.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar yang sudah sharing juga untuk pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Kadek Satria dan Bapak Kadek Sugara. Kita tutup dengan Parama Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Sukses.
7: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1.

0: Dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Itu akan mulai dikerjakan di tahun anggaran 2020. Nah, itu rencananya...
2: Jadi kami punya platform sangat canggih, namanya pokmaswas.org, bisa melakukan pengecekan secara akurat menggunakan geotagging.

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama warta pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Mendengar di tengah defisit APBD Perubahan Buleleng 2026 sebesar 96,3 miliar rupiah, DPRD Buleleng mendorong anggaran difokuskan pada penanganan jalan dan pengembangan rumah sakit sebagai kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Itu akan mulai dikerjakan di tahun anggaran 2020. Nah, itu
2: di tengah defisit APBD Perubahan Buleleng 2026 yang mencapai 96,324 miliar rupiah, DPRD Buleleng mendorong agar anggaran yang tersedia diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, terutama perbaikan jalan dan penguatan layanan rumah sakit. Wakil Ketua 2 DPRD Buleleng Made Jayadi Asmara mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak masih menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga penanganannya perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas bersama dengan pelayanan kesehatan.
1: Terkait dengan rencana pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Buleleng, itu akan mulai dikerjakan di tahun anggaran 2020. Nah, itu rencananya dari 200 miliar yang akan dialokasikan itu, dananya bersumber dari pinjaman daerah.
2: Selain jalan, Jayadi juga menyoroti kebutuhan penguatan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan harus diperhitungkan secara matang, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga anggaran tidak terserap untuk belanja yang kurang mendesak, sementara kebutuhan pelayanan dasar masih membutuhkan dukungan.
1: Dari pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Bali. Nah, mengapa kita pilih BPD? Karena BPD adalah bank milik rakyat Bali.
2: Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan Buleleng disepakati sekitar 2,646 triliun rupiah, sedangkan belanja mencapai 2,74 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar 96,324 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan daerah. Anggaran tersebut telah disepakati DPRD bersama pemerintah daerah dan selanjutnya menjadi proses evaluasi di pemerintah Provinsi Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: BNNK Buleleng melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai remaja teman sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pergaulan.
3: Pembentukan lingkungan sekolah yang bersih atau terbebas dari narkotika. Dengan program kita itu ada RTS.
4: BNNK Buleleng melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam program remaja teman sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan keterlibatan remaja menjadi penting karena mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang sangat dekat dengan sesama anak muda. Karena itu edukasi tidak cukup hanya disampaikan oleh orang tua, guru maupun aparat, tetapi juga perlu diperkuat melalui teman sebaya. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, peserta remaja teman sebaya direkrut dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan pembekalan khusus mengenai narkotika. Mereka diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, cara menghindarinya, serta pendekatan yang dapat dilakukan ketika menghadapi teman atau orang lain yang terpapar narkotika. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjaga diri sekaligus membantu lingkungan sekitarnya.
3: RTS Remaja Teman Sebaya, kami merekrut para mahasiswa ataupun murid-murid yang ada di sekolah-sekolah itu untuk bisa kami berikan ilmu pengetahuan terkait dengan narkotika itu. Bahayanya seperti apa, cara penanggulangannya, cara menjauhinya narkoba itu seperti apa, gimana caranya kita itu bisa tahu atas apa itu narkotika. Gimana secara pendekatan hal yang utama yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kasus narkotika.
4: Program ini diarahkan untuk membangun ketahanan diri remaja agar mampu mengenali ancaman, menolak ajakan berisiko, dan mengambil keputusan yang tepat. BNNK Buleleng juga mendorong keterlibatan guru, orang tua, pelajar, dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari narkotika. Selain itu, remaja didorong aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga, sosial, dan ekstra kulikuler agar terhindar dari pengaruh negatif. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Yayasan Banyumilir mengembangkan platform pelaporan berbasis geotagging yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi kejadian di laut secara langsung dan terpantau.
5: Kami juga mengembangkan teknologi Kebetulan tahun ini kami dapat haki satu dulu.
6: Karena yang namanya dolphin itu yang perlu diatur sebenarnya.
7: Pemanfaatan teknologi digital mulai dikembangkan untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi laut di Buleleng. Ketua Yayasan Banyu Miler Iketut Wiryadana menjelaskan platform pokmaswas.org dikembangkan untuk mempermudah masyarakat melaporkan berbagai kejadian maupun dugaan pelanggaran di laut. Sistem tersebut dilengkapi teknologi geotaging yang mencatat lokasi laporan dan meneruskannya ke server yayasan. Hingga saat penyampaian program, platform tersebut telah menghimpun lebih dari 500 laporan yang berasal dari masyarakat secara organik.
5: Kami juga mengembangkan teknologi. Kebetulan tahun ini kami dapat haki satu dulu, ya, izin hak cipta berkaitan dengan platform kami. Jadi kami punya platform sangat canggih, namanya pokmaswas.org, bisa melakukan pengecekan secara akurat menggunakan geotaging. Jadi dimanapun di tengah laut, kita temukan sesuatu kejadian, kita temukan pelanggaran, dan lain sebagainya, itu langsung terrecord dalam server kami di sini, Pak. Ada server di yayasan kami.
7: Pengembangan sistem digital juga diharapkan mendukung pengelolaan aktivitas wisata bahari, khususnya wisata lumba-lumba di kawasan Lovina. Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng, Abdul Manap, menilai pengaturan jumlah pengunjung dan kelompok wisata pada lokasi serta waktu yang sama perlu dilakukan untuk mengurangi gangguan terhadap habitat lumba-lumba.
6: Karena yang namanya dolphin itu yang perlu diatur sebenarnya jam yang sama atau waktu yang sama, tempat yang sama. Sama itu harus diatur jumlah pengunjungnya atau jumlah boatnya. Kalau tadi bisa kontrak sudah tahu koordinatnya di mana, aplikasinya sudah bisa menyata, pasti bisa dikembangkan ketika Pak Edi masuk ke satu gerombolan dolphin, apinya bunyi ini jangan masuk Pak Edi, kamu sudah melebihi kota. Harapannya seperti itu, rasanya pasti bisa. Kalau sudah bunyi ya jangan masuk ke situ, cari tempat yang lain. Karena yang dilarang itu memang satu gerombolan terlalu padat pengunjungnya, karena itu bisa mengganggu habitat atau kebiasaan dolphin.
7: PLN UID Bali melalui General Manager Imbar Susanto turut mendukung kolaborasi konservasi yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendorong pengelolaan wisata bahari yang lebih terkoordinasi. Dengan dukungan teknologi digital dan kerjasama lintas sektor, pemantauan kawasan laut diharapkan semakin efektif sekaligus mendukung kelestarian ekosistem dan keberlanjutan wisata bahari di Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Berita selanjutnya, Dermaga 1 dan 2 Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng kini menjalani asesmen bersama ASDP untuk dikaji sebagai alternatif angkutan logistik guna membantu mengurai kepadatan Ketapang Gilimanuk.
12: Ada kemungkinan selain yang tadi saya jelaskan di Dermaga 3, ada kemungkinan yang digunakan yaitu Dermaga 1 dan Dermaga 2.
4: Dermaga 1 dan Dermaga 2 Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng Bali kini dikaji untuk mendukung angkutan logistik sebagai salah satu alternatif mengurai kepadatan arus penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. PT Pelindo Cabang Celukan Bawang bersama PT ASDP Indonesia Ferry sedang melakukan asesmen untuk memastikan kelayakan kedua dermaga tersebut. Kajian dilakukan setelah adanya penugasan terbaru dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT PT Pelindo Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan sebelumnya persiapan lebih difokuskan pada dermaga 3 yang diarahkan untuk melayani kendaraan pribadi. Namun perkembangan penugasan terbaru membuka kemungkinan pemanfaatan dermaga 1 dan dermaga 2 untuk mendukung angkutan logistik. Kedua dermaga tersebut kini masih dalam tahap penilaian teknis bersama SDP.
12: Nah, saat ini untuk dermaga 1 dan dermaga 2 dari kami dan ASDP sedang melaksanakan proses assessment apakah memang memungkinkan dermaga 1 dan dermaga 2 ini sendiri digunakan untuk kegiatan yang tadi menopang untuk kegiatan logistik yang dari biar mengurai kemacetan dari Ketapang Gili.
4: Menurut Imron, pelabuhan Celukan Bawang disiapkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus penyeberangan di Ketapang Gili. Saat ini dermaga 1 dan dermaga 2 masih menjalani proses asesmen bersama SDP dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi dermaga, elevasi, serta kesesuaian kapal yang akan dilayani. Jika hasil kajian menyatakan kedua dermaga layak digunakan, Celukan Bawang berpotensi turut mendukung pelayanan angkutan logistik melalui rute Tanjung Wangi Celukan Bawang, sementara dermaga 3 disiapkan untuk melayani rute Jangkar Celukan Bawang bagi kendaraan pribadi. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten

0: STMM mengatakan Jalan Dipenuh Guru sebelumnya menjadi salah satu kawasan primadona, namun kini cenderung sepi terutama pada malam hari. Kondisi saluran yang tersumbat dan persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Pedestrian di depan pertokoan akan ditata kembali agar lebih rapi dan berfungsi bagi pejalan kaki. Pedagang yang berjualan di trotoar akan diarahkan masuk ke pasar, sementara area parkir akan dimanfaatkan sebagai sentra kuliner malam dengan konsep mobile. Aktivitas kuliner direncanakan mulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari untuk menambah pilihan destinasi sekaligus menghidupkan kawasan Jalan Diponegoro.
1: Jadi ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana dalam rangka membagi keramaian kota kita. Jadi banyak ada pilihan-pilihan destinasi untuk semacam food truck untuk kuliner, ngopi dan sebagainya seperti itu.
0: Konsep tersebut diharapkan menjadi destinasi baru pada malam hari sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di Jalan Diponegoro. Kadis Adipta meminta masyarakat bersabar atas gangguan dan kepadatan lalu lintas selama penataan berlangsung demi kawasan yang lebih tertata dan nyaman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Usaha sembako menjadi salah satu peluang bagi perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Berawal dari usaha kecil bermodal 5 juta rupiah, seorang pelaku usaha di Singaraja mampu mengembangkan usaha sembako sejak 2013 hingga kini dengan memanfaatkan penjualan langsung dan media sosial.
3: Kita sebagai perempuan bisa di rumah ngomong anak tapi bisa menghasilkan. Itu sih sebenarnya motif.
4: Usaha sembako menjadi salah satu peluang bagi perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Wirausahawan desa Eni Martini atau Jenny mengatakan usaha sembako dirintis setelah dirinya memutuskan berhenti bekerja pada 2013. Berawal dari keinginan membantu keuangan keluarga sekaligus tetap dapat mengasuh anak di rumah, ia membuka warung kecil dengan menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, pemilihan usaha sembako didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang berlangsung setiap hari. Seiring waktu usahanya berkembang dengan menambah jenis dagangan termasuk gas dan galon air, serta memanfaatkan Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk memperluas pemasaran.
3: Kita sebagai perempuan bisa di rumah ngomong anak tapi bisa menghasilkan. Itu sih sebenarnya motivasinya, agar bisa membantu finansial keluarga. Udah gitu, saya memutuskan untuk buka usaha kecil-kecilan dulu di rumah dengan modal kecil tapi yang dibutuhkan setiap hari. Jadi saya memilih usaha sembako, kelontongan lah pokoknya semua ada, apa dicari ada gitu. Udah gitu, buka dari 2013 awalnya kecil dengan modal minim banget, 5 juta waktu itu, 5 juta terus dari usaha kecil sedikit-sedikit jalan terus karena usaha itu yang dibutuhkan setiap hari ya. Jadi jalan, untung kecil, tapi jalan setiap hari.
4: Jenny menambahkan tantangan dalam menjalankan usaha antara lain persaingan harga dan perubahan daya beli masyarakat untuk mempertahankan usaha. Ia memilih menjaga keuntungan secara wajar, mengelola modal dengan cermat, serta mengutamakan pelayanan dan kualitas barang. Ia juga menekankan pentingnya memisahkan modal dan keuntungan agar usaha tetap berjalan. Menurutnya, perempuan perlu jeli melihat peluang usaha dan memiliki ketekunan dalam menghadapi tantangan.
3: Gimana caranya mempertahankan pelanggan? Itu sih, kalau saya sore-sore itu pulang kerja, udah pada chat semua, mbok nanti saya sisain ini, saya sisain ini. Kita tetap bales, walaupun kita sibuk banget, tetap kita, iya, nanti bawain mbok ya, iya. Jadi kita harus mempertahankan usaha itu, gimana caranya kita melayani pembeli. Tapi kan ada istilahnya pembeli adalah raja kan, tapi kalau raja gak boleh nawar ya.
4: Jenny berharap perempuan khususnya ibu rumah tangga dapat memanfaatkan peluang usaha di lingkungan sekitar untuk membantu ekonomi keluarga. Baginya, kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari usaha besar, tetapi dapat dibangun secara bertahap melalui pengelolaan keuangan, konsistensi, dan semangat untuk terus berkembang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sebanyak 367 lansia kurang mampu dan terlantar di Kabupaten Jemberane menerima bantuan 15 kg beras setiap bulan dari pemerintah Kabupaten Jemberane.
5: Sebanyak 367 lanjut usia lansia kurang mampu dan terlantar di Kabupaten Jemberane, Bali mendapatkan bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Jemberane. Masing-masing penerima memperoleh 15 kg beras setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jemberane. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Jemberane Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna di kantor Lurah Lelateng Selasa 29 September 2026. Khusus di Kelurahan Lelateng, bantuan diberikan kepada 23 lansia penerima manfaat sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan pangan. Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jemberane I Gusti Bagus Ketut Oke Parwate menyebut, bantuan tersebut disalurkan secara rutin

0: Tiap bulan, alokasi 15 kg per penerima disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi harian lansia sebesar 200 gram per hari, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan keluarga atau kerabat yang membantu menyiapkan makanan. Program bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pangan lansia, kurang mampu, dan terlantar. Pemerintah Kabupaten Jemberana juga mendorong agar pengadaan beras ke depan dapat melibatkan penggilingan lokal di Jemberana, sehingga program bantuan sekaligus memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
1: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiraan cuaca untuk hari ini, kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi, Wanda.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperakirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 24 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

Mazulon FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi nggak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset nggak bakal cukup terus. Padahal, mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak, dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki bulan Oktober, ada sejumlah hari penting yang diperingati ya. Dan 1 Oktober 2026 ini adalah kalau di Indonesia tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Game begins in 3, 2, 1.
2: Soal selanjutnya. Untuk peserta cerdas cermat tentang peringatan Hari Nasional. Disimak baik-baik. 1 Juni diperingati Hari
3: Pancasila.
2: Kurang lengkap.
4: Hari Kesaktian Pancasila.
2: Masih kurang tepat.
5: Hari lahir Pancasila.
2: Ya, tepat sekali.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol ini melambangkan keabadian, kekuatan, dan kesatuan. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai tempat untuk berteduh di bawahnya. Selain itu, pohon beringin memiliki akar kuat dan luas yang mencerminkan persatuan yang kokoh. Pengamalan sila ketiga Pancasila di kehidupan sehari-hari, seperti halnya akar yang saling terhubung. Pohon beringin diartikan untuk melambangkan kerukunan, kesatuan, dan persatuan di antara beragamnya cabang dan daun-daunnya. Hal tersebut menggambarkan negara Indonesia, di mana semua masyarakat Indonesia saling bersatu dan berteduh di bawah naungan persatuan dan berdaulat. Dalam konteks Pancasila, pohon beringin mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan untuk membangun Indonesia yang kuat dan bersatu. Pohon beringin menunjukkan nilai keteguhan dan semangat pertumbuhan dengan kemampuannya untuk terus berkembang sepanjang waktu. Nilai ini sejalan dengan pesan sila ketiga Pancasila yang mengajak masyarakat Indonesia untuk memiliki semangat tangguh menghadapi rintangan serta terus maju menuju perbaikan yang lebih baik.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevera misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Baik pendengar, jika hari ini tanggal 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ternyata tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional atau International Coffee Organization, dan ada Hari Vegetarian Sedunia, Hari Musik Internasional, Hari Lansia Internasional, Hari Kemerdekaan Nigeria, Hari Kemerdekaan Siprus, Hari Kemerdekaan Tuvalu, dan ternyata itulah peringatan-peringatan yang diperingati tanggal 1 Oktober ya di seluruh dunia pastinya. Nah, baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya, yaitu kami akan mengajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita, dan playlist akan kembali hadir. Namun kami informasikan nanti pukul 8.45 akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila dari Pro 3 Jakarta pukul 8.45. Untuk itu dialog interaktif Hai Balikan kan hari ini tidak ada. Nggih. Baik, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi